0: saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Jack it up.
1: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk informasi aja, kalau sekarang karena tadi yang tadi sebelumnya aku lupa banget nih, yang main tadi Spanyol ya, karena hujan jadi pertandingannya dipospon alias ditunda. Tapi sekarang lagi berlangsung Prancis dan juga Irak. Kamu bisa dengerin di RRI dan juga kamu bisa nonton di TVRI ya teman Pro 2, karena kita punya hak siarnya. Oke, jangan lupa selalu dengerin RRI karena bakal ada informasi tentang World Cup atau Piala Dunia. Sampai nanti di bulan Juli bakal penuh banget sih. Apalagi buat kamu yang kayak bingung nih, aduh yang masuk 16 besar siapa ya kak? Ditunggu aja karena belum selesai. Oke? Dan ini baru kalau menit ke-56 buat kamu yang lagi mau nonton kali ya, karena libur buat anak-anak sekolah. Kok anak-anak sekolah gak ada yang nonton Piala Dunia? Dulu aku semuanya nonton tau, sampai sekolah-sekolah dulu ada yang nobarnya. Tapi gak tahu ya, mungkin sekarang Gen Alpha udah gak terlalu suka bola. Tapi coba kalau misalnya kamu tertarik bisa ditonton di TVRI dan juga bisa didengerin di Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

ada sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, kita balik lagi di pembahasan Sepada. Kalau tadi ada Human Diary, jujur lucu-lucu banget ya. Kali ini Sepada bakal bahas apa? Bakal bahas tentang seputar moderasi beragama. Karena mau digimanapun ya, kita ini adalah salah satu negara dengan bisa dibilang itu tuh punya agama yang banyak banget gak sih? 6 agama menurut aku tuh lumayan beragam. Dan kita juga harus apa? Harus menghormati satu sama lain. Ya pastinya gak gampang. Cuma mari kita bersama-sama belajar. Emang gak gampang, cuma kalau misalnya mau belajar, kita pasti akan ngerti sih. Kalau misalnya kita tuh penting banget untuk namanya respect dan juga mencintai teman kita apapun agamanya. Itu penting banget sih teman Pro2. Kalau misalnya kita gak bisa terima, tapi kita juga harus tetap menghargai ya. Pokoknya respect dulu ya, baru nanti abis itu kamu bakal ngerasa sesuatu yang oke, ternyata gak apa-apa ya kalau beda. Nanti bakal ada apa aja bahasannya, stay tune terus. Dan kamu bisa lihat di mana? Di Instagram @pro2fm Mataram.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kira-kira menurut kamu, pahlawan itu seperti apa sih?
2: Pahlawan itu yang mau berjuang untuk orang lain.
3: Pahlawan itu sosok yang mau belajar, berjuang untuk menciptakan prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
4: Mereka yang berperang untuk meraih kemerdekaan.
5: Pahlawan masa kini itu adalah mereka yang kreatif dan inovatif dan mengharumkan nama bangsa.
6: So pasti yang namanya pahlawan itu ada di garda terdepan dong, karena mereka mau berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa.
1: Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri, berjuang menggapai prestasi dan mengorbankan waktu, tenaga, dan nyawa untuk orang lain.
7: Roy 2, 104,2 FM.

Tunjukkan juga kalau kamu bisa banget untuk menghormati teman-teman kamu yang mungkin beda agamanya sama kamu. Pasti ya. Kalau misalnya kita dengar kata agama tuh banyak orang yang langsung kebayang tentang ibadah, terus aturan dan juga ajaran yang diajarkan dan pastinya harus dijalanin juga ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang deket banget gak sih sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari apa? Dari jujur, kamu juga harus saling peduli sama sesama dan saudara. Kamu juga harus saling mengasihi dan menyayangi. Kamu juga harus saling menghormati. Sampai kamu harus semangat membantu sesama, apalagi yang membutuhkan banget. Nah, karena itu hari ini aku bakal ngajak kamu, teman Pro 2, untuk bertanya sih. Aku lebih kayak pengen tahu aja, kamu tuh apa sih nilai-nilai kebaikan yang kamu pegang teguh ya, apalagi dari agama, yang diajarin agama, tapi kamu kayak bener-bener aku mau pegang teguh ajaran kebaikan ini. Kita bakal bahas tentang kebaikan yang diajarin sama agama di pada kali ini. Dan sayangnya ya, gak sedikit orang yang menganggap kalau pembahasan agama ini sebagai salah satu yang paling berat banget. Berat banget sih kalau misalnya mau bahas agama, atau mungkin jadi salah satu topik yang sensitif. Tapi bener sih, rada sensitif kalau misalnya kamu gak bisa jaga omongan kamu. Padahal esensi agama itu bukan cuma mau nakut-nakutin atau mungkin menciptakan jarak antar manusia ya, tapi pengen jadi pedoman biar kehidupannya jadi lebih baik lagi. Karena agama ini mengajarkan gimana sih kita cara jadi pribadi yang lebih baik gitu, lebih berakhlak. Jangan sampai gak punya akhlak. Terus gimana juga caranya kita menjaga hubungan kita sama Tuhan, sekaligus juga menjaga hubungan sama manusia. Okay? Dan aku masih bikin ini, teman Pro 2, harvey-nya jadi jangan lupa untuk diceki-ceki di Instagram @Pro2FM Mataram. Sama gue di Pro 2 FM Mataram sampai jam 10 pagi di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ayo kita bangkit. Semangat ya.
1: Pak, kenapa sih senang banget dengar radio?
2: Radio ini sudah menjadi dunia Bapak. Bapak dapat segalanya. Hiburan, informasi baru, sahabat baru. Bapak punya banyak kenangan. Termasuk kenangan sama almarhum ibu kamu dulu.
1: Hah? Emang kenangan apa?
2: Kenangan pas lagi dengar sandiwara radio di RRI. Butir-butir pasir di laut. Ibu kamu suka sekali dengarnya dulu. Ada juga acara karaoke bersama. Kenal sama ibu kamu dulu melalui radio, Wi.
1: Serius, Pak? Tapi kan sekarang dunia udah semakin canggih, Pak. Kita udah masuk dunia digital. Radio mah gitu-gitu aja.
2: Radio juga semakin canggih, beradaptasi di era digital. Sekarang kita bisa lihat apa yang kita dengar di radio. Kayak di RRI ini. RRI Play, apa namanya? Masa kamu enggak tahu? Katanya kamu anak milenial. Tolong kamu carikan Bapak, ayo. RRI Play itu. Bapak mau lihat.
1: Ih, Bapak ini. Coba-coba sini saya lihat dulu. Oh, RRI Play namanya, Pak. Bukan RRI Play. Makanya belajar bahasa Inggris dong, Pak. Ngomong-ngomong, tapi serius Bapak kenal almarhum ibu lewat radio? Waduh, kalau gitu Dewi ikut telepon-telepon di radio deh. Siapa tahu dapat jodoh dari sana juga. Dewi udah capek jomblo, Pak.
3: Setiap orang memiliki kisahnya sendiri dengan RRI.
4: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Jangan lupa ikutan Harvey di Instagram karena aku udah upload kontennya teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas tentang bicara agama, bicara kebaikan ya. Karena memang agama pasti ngajarin kebaikan. Dan menariknya lagi, kebaikan tuh enggak hanya membutuhkan hal besar ya. Kayak aku selalu ditanya kayak apa sih Kak yang harus kita yang harus kita tonjolin kalau kita emang belajar agama dengan baik. Ya sekedar senyum aja enggak sih? Kadang ada yang bikin aku sebel tuh karena dia itu suka nyebeng ya kayak cemberut aja, kayak ngapain sih cemberut, maksud aku kayak apa yang dicemberutin dan kenapa cemberutin orang padahal bukan orang itu yang salah. Makanya kebaikan itu gak harus melulu yang besar-besar banget. Kamu bisa senyum, terus juga kamu bisa ramah, sapa orang-orang yang kamu kenal, itu tuh udah lebih dari cukup. Dan jangan lupa ucapin 3 kata ajaib: terima kasih, maaf, dan juga tolong kalau membutuhkan. Itu tuh adalah 3 kata yang mungkin terdengar simple tapi jarang banget dipakai sama orang-orang. Jadi jangan sampai kamu jadi salah satu orang yang gak pakai kata-kata ajaib itu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak aku mau mulai untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan, gak perlu kamu harus jadi pemuka agama ya, tapi jadi orang yang memang menunjukkan kalau kamu tuh beragama, alias kamu jadi orang baik. Caranya baik gimana? Caranya baik adalah kamu mesti bersenyum dulu. Nah, pertanyaan hari ini, udah belum kamu senyum? Kalau belum, ya udah, cari orang yang bisa kamu senyumin sambil aku puter-puterin lagu dulu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

masih ngomong seputar kebaikan teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih tau kamu, kalau tadi kan aku bilang kalau misalnya mau bikin kebaikan tuh gak perlu yang riwe-riwe, gak perlu yang gede-gede, tapi cuma sekedar senyum sapa itu bisa banget jadi kebaikan kamu yang mencerminkan kamu beragama. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya kamu lagi bicara sama teman kamu tentang agama, jangan hanya bicara tentang apa sih yang harus kamu lakuin, gimana sih caranya kita masuk surga, tapi juga tentang gimana sih caranya untuk menghadirkan manfaat untuk sesama kamu. Karena salah satu tanda kalau misalnya kamu itu beragama, apalagi kamu pengen banget mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang benar-benar bisa dipahami, adalah kalau misalnya kebaikan itu bisa dirasakan sama orang-orang di sekitar kamu. Jadi menurut aku, kamu harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan itu dengan sikap kamu sehari-hari. Gimana kamu sama orang-orang di sekitar, saudara, sama keluarga, sama temen, atau mungkin sama rekan kerja kamu. Jangan sampai itu jadi bumerang. Kalau misalnya kamu kayak ngerasa lebih tinggi dari mereka, terus kamu juga ngerasa lebih sempurna, tidak baik ya. Jadi itu pentingnya buat kamu teman Pro 2 untuk belajar ya. Kita bukan kamu aja sih, tapi aku juga belajar. Kita belajar sama-sama gimana caranya kita untuk lebih bisa mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik dan benar.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2.

Yes, masih kita bahas seputar gimana sih caranya kalau misalnya mengajarkan kebaikan tapi dari sudut pandang ajaran-ajaran agama. Memang susah teman pro 2, cuma aku gak mau bilang kayak ah gampang kok, enggak, susah pasti. Pasti susah. Walaupun kita lebih fokus sama biasanya ya, kayak kita tuh fokusnya sama perbedaannya gak sih, sampai lupa ternyata kita punya nilai utama yang diajarin sama agama, yaitu kebaikan. Padahal ya, orang tuh sering banget lebih gampang ngerasain manfaat agama tuh dari perilaku baik orang daripada kata-kata yang diucapkan. Ya gak sih? Kamu kalau misalnya ngeliat orang yang mungkin tingkah lakunya baik sama orang lain dan dia...

selalu menunjukkan sikap-sikap yang oh aku suka nih sikapnya atau vibesnya bagus banget, tapi daripada dengerin kata-kata yang gak ada buktinya, lebih baik kita mendengarkan omong kosong tapi sikapnya tuh benar-benar mencerminkan kalau dia tuh orang baik gak sih. Jadi menurut aku ya lebih baik untuk aksi daripada omongan. Nah coba bayangin kalau misalnya ada teman yang kesulitan terus kamu ngebantuin tanpa diminta, gimana tuh? Gimana perasaan teman kamu? Pasti seneng banget kan? Dan kalau misalnya kamu lebih milih berkata jujur, walaupun itu pasti gak gampang ya, pasti bakal ada perdebatan kalau misalnya kejujuran itu membawa sebuah perbedaan atau mungkin rasa sakit hati, atau mungkin kamu jadi gak nyaman juga karena memang sudah meluapkan hati kamu, isi pikiran kamu. Tapi ya itu namanya kita menghormati perbedaan sih teman pro 2. Jadi ketika ada yang berbeda pandangan sama kita, it's okay banget. Jadi kita anggap kayak ya udahlah ya, kan manusia juga beda-beda. Nah ini adalah bentuk nyata dari nilai-nilai agama yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era media sosial kayak sekarang ya. Jadi kebaikan itu gak cuma bisa kamu wujudin dengan cara yang besar banget, yang sulit bagi, yang sulit banget, tapi bisa kamu wujudkan sama cara-cara yang sederhana. Contohnya gak nyebarin hoax, kamu juga gak nulis komentar-komentar yang bikin orang sakit hati. Dan pasti pakai sosial media itu buat menyebarkan hal-hal positif aja. Dan pastinya ini bikin kamu jadi lebih punya sosial media itu bukan sebagai tempat sampah ya, lebih ke tempat yang benar-benar berisi hal-hal positif. Gitu sih. Nanti bakal aku bacain juga kira-kira hasil survei kita di hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram sama Glow sampai jam 10.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu tisu tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Tawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tau Samawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tau Samawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

cek-cek lagi apa yang udah kamu lakukan, apalagi kebaikan yang udah kamu lakukan dari segi agama. Di era media sosial sekarang nih emang susah banget sih teman Pro 2 untuk mengkontrol jari-jari tangan kamu untuk tidak berkomentar negatif. Tapi menariknya ya, kebaikan tuh gak hanya selalu butuh hal besar. Ingat kataku ya, gak harus hal besar. Dengan cara kamu mengendalikan jari kamu aja itu bisa jadi hal yang besar banget. Makanya itu pinter-pinternya kita untuk mengontrol otak dan juga perbuatan kita. Sangat menarik. Ini benar banget sih. Nah, makanya karena itu waktu kita lagi bicara agama, jangan hanya kamu harus menuntut hal-hal yang besar-besar aja, tapi lakuin hal kecil. Dan pastinya kamu juga harus belajar ya teman Pro 2 untuk untuk menjadi lebih baik lagi. Pastinya nanti bakal ada aku bakal kasih tau kamu hasil survei kita di hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana karena masih ada aku. Nanti aku juga bakal kasih tahu ya, sebenarnya di zaman sekarang itu tuh gimana sih caranya kita untuk mengamalkan kebaikan. Jujur ya, menurut aku di zaman sekarang ini susah banget untuk mengamalkan kebaikan karena orang-orangnya mungkin ngeselin banget ya. Kamu kayak ngerasa, aduh nih orang nyebelin banget sih, gimana sih caranya gue harus baik sama dia sedangkan dia tuh benar-benar bikin gue kesal banget. Bikin saya ini marah-marah aja, bikin saya ini ngomeh-ngomeh aja. Gimana dong caranya, yuk kalau misalnya mau bikin baik. Aduh, ya udah nanti bakal aku kasih tahu, tapi jangan marah-marah. Jadi aku bakal puterin dulu kira-kira lagu apa yang bikin kamu gak marah-marah. Aku juga belum tahu, tapi aku bakal cari teman Pro 2 ya lagu yang kira-kira bikin kamu jadi kayak calm, jadi bikin kamu tenang, jadi bikin kamu apa, santai, gak terlalu ribut, gak terlalu penuh dendam, gak terlalu menggebu-gebu marahnya. Kayaknya lagu ini gak sih teman Pro 2, kamu tahu gak sih lagu Masih Ada Cahaya? Ini adalah lagu yang jujur bagus dan cakep banget. Daripada kamu marah-marah, mending aku puterin ini. Ini dia lagu dari siapa ya? Dari Hindia dan juga Itkitaf. Buat kamu yang belum dengerin, please dengerin. Ini lagu buat kamu yang lagi ngerasa mungkin kayak hidup lagi gak baik-baik aja, tapi percayalah, bakal ada cahaya di hati kamu. Ini dia Itkitaf dan Hindia, Masih Ada Cahaya.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

aku bakal kasih tahu kamu Harvey di hari ini. Oke, tadi aku tanya di Instagram, ajaran baik agama yang masih kamu pegang tuh apa sih, teman Pro 2? Oke, kalau kayak gitu aku bakal membagikan hasilnya. Ini untuk urutan pertama terendah ya, ada dua pilihannya, itu membantu sesama dan juga menghormati perbedaan nih. Seru banget sih ya. Seru banget. Itu dia di 17%. Terus di yang nomor 2, oh, ternyata imbang loh skornya, balance nih. Ada menjaga ucapan dan juga sikap, dan juga ada yang bilang jujur. Tapi benar sih, jujur sama menjaga sikap ini adalah salah satu ajaran agama yang penting banget untuk dipakai dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi buat kamu yang masih belum jujur dan masih belum menjaga sikap, dijaga yuk, daripada nanti kamu apa namanya malah kelolosan. Oke, kalau kayak gitu itu dia Harvey kita di hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutin aku dari tadi. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget segmen-segmen menarik lainnya hanya di Pro 2 FM Mataram. Kalau kayak gitu gue pamit, kita ketemu kapan-kapan. See you, bye-bye.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pertandingan Perancis melawan Irak di grup I Piala Dunia 2026 ditunda sementara akibat badai petir. Laga ini berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat di hari Selasa 23 Juni 2026. Penundaan ini dilakukan pada babak kedua setelah cuaca buruk mulai mengganggu jalannya pertandingan di stadion. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan pemain, ofisial, dan juga seluruh penonton yang hadir. Sebelum pertandingan dihentikan, Perancis unggul sementara 1-0 atas Irak hingga berakhir babak pertama. Keunggulan ini membuat Les Blues berada dalam posisi lebih baik sebelum pertandingan ditunda. Gol tunggal Perancis dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan dari Mikel Olise. Bola berhasil bersarang di pojok kanan atas gawang Ahmed Bazil tanpa mampu diantisipasi. Hingga saat ini, panitia pelaksana dan perangkat pertandingan belum mengumumkan waktu dimulainya kembali laga. Keputusan lanjutan akan ditentukan setelah kondisi cuaca dinyatakan aman untuk melanjutkan pertandingan. Informasi selanjutnya, urusan internal keluarga keraton dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelestarian budaya nasional. Demikian disampaikan oleh lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti, yang mengatakan dinamika serupa tidak hanya terjadi di lingkungan Keraton Surakarta. Menurutnya sejumlah kesultanan dan keraton di Indonesia juga menghadapi persoalan internal yang hampir sama. Ia menjelaskan pemerintah kerap menghadapi kendala saat menjalankan program revitalisasi berbagai kawasan cagar budaya nasional. Program pelestarian tersebut sering berbenturan dengan sengketa keluarga yang berkaitan dengan pengelolaan aset keraton. Menurutnya, negara tetap harus hadir untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki bangsa. Namun, pemerintah tidak perlu masuk ke dalam konflik keluarga yang menjadi urusan internal keraton. Ia juga menilai, penyelesaian dinamika keluarga dan pelestarian budaya harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. Dengan demikian, program pemerintah dapat berjalan tanpa terhambat persoalan internal yang sedang berlangsung. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. It wasn't social intelligence.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang. Dini hadir lagi untuk edisi hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Senang banget sih nemenin kamu lagi Teman Pro 2. Apalagi Dini sudah hadir di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Kayaknya di luar sana Mataram dan sekitarnya lagi panas banget. Agak-agak terik dan menyengat ya, terlihat dari studio sih Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya rencana-rencana seru outdoor gitu, jangan lupa pakai sunscreennya, terus juga mungkin pakai kacamata hitam ya. Dan ya, cover diri kamu lah Teman Pro 2 ya, dari sinar matahari. Ya, tapi untuk yang emang udah beraktivitas sejak tadi pagi banget gitu, mungkin paginya yang dingin terus siangnya panas banget, kita emang udah masuk ke musim kemarau ya, musim panasnya Indonesia. Jadi ya pastikan Teman Pro 2 tetap semangat. Yang makin panas aja kalau dengerin lagu-lagu yang udah Dini puterin tentunya di Pro 2 Hitlist. Boleh banget kamu ikutan, karena Dini sudah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Bakalan ada lagu-lagu pilihan sih, beberapa lagu yang udah Dini list juga ada, kayak lagunya Harry Styles yang American Girls mungkin, terus ada juga Payung Teduh, mungkin Cerita Tentang Gunung dan Laut. Ini lagu lama tapi masih bagus dan enak banget buat didengerin ya Teman Pro 2. Terus kalau misalnya kamu pengen dengerin lagunya Barsena, Jalan Tengah, nah pengen kan Teman Pro 2? Kamu langsung boleh request-request. Atau lagunya Perunggu yang Pikiran Yang Matang, boleh deh, pokoknya di listnya Pro 2 ya untuk edisi hari ini. Dan boleh juga kalau pengen dengerin lagu-lagu lainnya, lagu-lagu hits lainnya. Dan pastinya ini udah banyak banget sih yang ikutan ya. Dari jam 9 malah requestnya. Ya udah, langsung aja kita dengerin dulu. Ini lagu terbarunya Gracie Abrams ya, judulnya Hit The Wall, spesial untuk kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Dan hari ini pendengar di Dialog Literasi Digital, kemajuan teknologi digital zaman sekarang ini ibarat dua sisi mata uang, yang di satu sisinya memberikan kemudahan luar biasa untuk mengakses informasi, tapi di sisi lain kita tidak adaptif. Nah, kita bisa tertinggal nih kalau tidak adaptif dan mengikuti perkembangan zaman. Sama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membedah topik ini bersama narasumber kita yang sesaat lagi akan terhubung bersama kita lewat saluran telepon. Beliau adalah seorang pegiat literasi sekaligus pendiri perpustakaan Lembah Hijau, yaitu Bapak Lalu Abdul Fatah S. Hub In. Tema yang akan kita perbincangkan bersama Bung Fatah adalah tetap menjadi pembelajar di era digital. Sudah terhubung kita dengan Mas Fatah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak.
0: Halo juga Mas Fatah, senang bisa berjumpa via telepon di udara pagi ini ya. Tentu saja guna menjumpai pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat. Kaitannya kita mau ngobrolin tentang satu tema berjudul tetap menjadi pembelajar di era digital ini. Jadi kalau kita bicara soal digitalisasi, sekarang eranya kemajuan teknologi yang tadi sudah saya sampaikan ibarat dua sisi mata uang, satu sisinya ngasih kita kemudahan, tapi sisi lainnya kita masih banyak yang kurang adaptif, jadi bisa tertinggal atau bahkan tersesat di tengah banjir informasi ya. Jadi kunci utamanya untuk bertahan dan terus relevan di zaman ini adalah dengan tidak pernah berhenti belajar. Salah satu yang tidak berhenti belajar baik secara digital yaitu Mas Fatah sendiri. Bung Fatah, mungkin kita langsung saja berbincang mengenai tema kita yang sangat menarik hari ini, yaitu tentang bagaimana menjaga semangat belajar kita agar tetap menyala di era digital ini. Nah, sebagai seorang pegiat literasi, bagaimana Mas Fatah ini melihat definisi atau esensi dari seorang pembelajar di era digital sekarang? Apakah ada pergeseran makna dari era konvensional dulu?
1: Ya, baik. Saya jawab, Mbak. Halo?
0: Iya.
1: Oke, baik. Mbak Apriana, terima kasih banyak atas undangannya dari RRI Mataram. Halo para pendengar, saya Fatah, pegiat literasi dan pendiri perpustakaan Lembah Hijau di Lombok Timur. Jadi terkait dengan tema menjadi pembelajar aktif di era digital, jadi saya setuju bahwa zamannya sudah berubah. Kalau dulu saya di waktu kecil dan remaja, itu belajarnya kan secara konvensional, yaitu dari di sekolah, kemudian belajarnya dengan buku-buku gitu ya. Kalau sekarang kan medianya sudah ada, medianya berbeda, yaitu media digital yang bisa diakses lewat handphone, lewat laptop, dan berbagai gawai lainnya. Jadi satu hal yang sebenarnya mungkin medianya yang berubah, betul sekali. Kemudian kecepatan kita untuk beradaptasi itu juga yang berubah. Kalau dulu kan karena masih konvensional ya, jadi masih berharap dari orang dewasa ya, baik guru maupun dosen untuk menyampaikan pembelajaran ke kita. Sekarang kontrol belajar itu ada di diri kita masing-masing gitu ya, kontrol belajar itu ada di diri kita, dan cara untuk itu adalah bagaimana biar kita juga bisa menyaring, memfilter sekaligus biar kita tidak mengalami overload informasi. Jadi kita harus bisa mencerna dengan baik gitu apa yang kita dapatkan juga dari media digital ini. Kemudian salah satu caranya menurut saya adalah dengan tetap terhubung di dunia non-digital ya. Jadi tetap terhubung dengan orang-orang, tetap bertemu dengan orang. Kemudian media konvensional zaman dulu jangan ditinggalkan seperti buku-buku gitu ya. Jadi harus tetap membaca buku fisik, karena membaca buku fisik juga membuat kita lebih slow down, lebih relax ya dalam belajar, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat membuka notifikasi yang bertaburan di handphone kita, kayak begitu Mbak.
0: Jadi memang PR-nya ini adalah bagaimana kita bisa bertransformasi menjadi seorang pembelajar yang aktif, mandiri, dan tadi bijak ya di era digital ini, Bang
1: ya,
0: Fatah.
1: Betul sekali.
0: Karena ya itu tadi, tantangannya pengawasan kan, ibarat kata kalau secara konvensional dulu kan ada guru di hadapan kita yang dia bisa keliling ngeliatin apa yang kita lakukan, beneran belajar atau ngapain gitu kan. Ya kalau di era digital ini kan kalau belajarnya secara apa istilahnya, medianya berbeda gitu, kan gak ada yang ngeliatin gitu.
1: Betul.
0: Orang tua kadang kan atensinya walaupun ada di sekitar, kadang-kadang juga punya aktivitas yang berbeda, apalagi kalau dia ada di tempat kerja dan anak-anaknya di rumah gitu ya.
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Dan perbedaan mendasarnya antara sekedar mengkonsumsi konten dengan benar-benar belajar secara aktif lewat digital ini menurut Mas Fatah gimana?
1: Nah inilah Mbak, jadi tetap harus ada, menurut saya yang tidak bisa hilang adalah peran dari orang tua ya, dari orang dewasa di sekeliling si anak atau siswa gitu. Kenapa? Karena informasi itu kan apalagi dia datang dari arah yang berbeda-beda gitu ya, yang masuk ke satu medium bernama gawai kita ini, itu kan tidak ada yang mengontrol Mbak, tidak ada yang menguji apa sih yang kita serap dari sana gitu. Nah, makanya ini tetap menurut saya peran manusia lain itu menjadi penting gitu. Nggak mesti orang tua, nggak mesti guru, tapi juga kayak peer learner, jadi teman sebaya, kemudian orang-orang yang mungkin kita bergabung di komunitas, gitu ya, itu bisa menjadi semacam penguji, pengawat dari apa yang kita serap gitu. Karena kalau nggak begitu Mbak, kita hanya mengonsumsi secara solitut sendirian, gitu ya. Bagaimana kita kemudian untuk memvalidasi, bagaimana kita menguji, bagaimana kita mengkritisi itu kalau kita tidak berbenturan dengan argumen-argumen orang lain juga gitu di kehidupan nyata. Makanya saya tetap satu standpoint bahwa keberadaan manusia-manusia lain secara fisik gitu ya, masih tetap penting, masih tetap relevan gitu untuk memvalidasi, untuk menguji, memverifikasi, kemudian untuk membenturkan argumen-argumen, gagasan-gagasan yang mungkin muncul di kepala kita dari mengonsumsi media digital.
0: Setuju, setuju. Tapi sebagai seorang pegiat literasi nih, Mas Fatah, bagaimana melihat realita masyarakat kita saat ini nih, khususnya di Nusa Tenggara Barat? Apakah gawai ini sudah lebih banyak dipakai untuk belajar atau masih sebatas buat entertain doang, hiburan gitu, menghabiskan waktu?
1: Iya Mbak, jadi sekarang saya sedang berada di Dusun Otak Kebon di Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, Tenggara Barat. Jadi kami Perpustakaan Lembah Hijau itu berkolaborasi dengan sekolah ini mengadakan program pengembangan literasi Mbak. Jadi saya sebagai pengurus perpustakaan itu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah caranya, jadi pakai mitra gitu. Tujuannya apa? Untuk bisa memberi intervensi, karena mau di kota, mau di desa, anak-anak tuh pegang handphone gitu. Sebenarnya bukan masalah, karena ini suatu hal yang tidak bisa kita bendung. Anak-anak ya memang zamannya mereka zaman teknologi. Tapi kemudian yang muncul di kepala saya, kesadaran yang muncul, karena saya juga punya anak yang saya lihat bahwa gak cukup nih anak-anak cuma kami kasih gawai gitu, tapi kami juga perlu mendekatkan buku dengan mereka. Makanya intervensi itulah yang kami lakukan. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Karena di sekolah itu kan keruan, sudah ada murid, sudah ada anak-anak, katakan nih gen, dari gen Z sampai gen Alpha yang bisa diintervensi. Intervensinya apa? Dengan menghadirkan buku-buku fisik ke mereka. Kenapa? Karena di situ mereka akan bisa belajar lebih slow down, belajar dari halaman ke halaman. Kemudian tentu saja kami menyesuaikan metodenya. Nah, makanya di sini istilah adaptif itu menjadi relevan. Bagaimana metodenya? Kami dengan membaca nyaring, kemudian dengan permainan, kemudian dari situ kami juga mengajak mereka untuk menuangkan gagasan mereka ke dalam tulisan, kayak gitu. Kemudian mereka menyampaikannya secara lisan. Jadi urutan-urutan itu harusnya dibangun kembali oleh keluarga, oleh sekolah-sekolah, gitu ya. Dari negara-negara Skandinavia, Finlandia, Denmark, Swiss, dan lain sebagainya, mereka mulai tahun 2024, Mbak, kembali menganggarkan pembelian buku fisik besar-besaran di Indonesia mereka, gitu. 15 tahun mereka menggunakan teknologi di kelas, bayangkan 15 tahun, dan mereka melihat dan meng-assessment bahwa kualitas pembelajaran itu menurun selama 15 tahun. Karena anak-anak gampang terdistraksi, konsentrasi mereka rendah, gitu ya. Akhirnya kualitas pembelajaran itu menurun. Dan akhirnya kesimpulannya adalah kembali ke cara konvensional, kembali menghadirkan buku-buku fisik, kembali menulis tangan. Nah, sementara kita di Indonesia, apalagi di Nusa Tenggara Barat, ya, mohon maaf nih, pemerintah mulai tahun lalu kan menggelontorkan smart TV, segala macam, pembelajaran digital, segala macam. Padahal negara lain, mereka sudah melakukan itu 15-16 tahun sebelumnya dan kembali ke model konvensional dalam belajar, kayak gitu, Mbak. Makanya jadi penyemangat saya juga untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah agar mengombinasikan, ya, jadi tidak menghilangkan sama sekali.
0: Tapi dikombain gitu ya?
1: Dikombain, Mbak, dikombinasikan pada konvensional.
0: Setuju, itu setuju. Jelaskan, karena saya orang tua juga nih, Mas Fatah, jadi ngerasain banget sih di era digital sekarang ini. Satu sisi ada hal-hal tertentu yang mungkin memudahkan gitu ya, tapi di sisi lain ini menurut saya tuh jadi pengawasan itu kurang. Anak-anak juga itu distraksi yang di saat mereka ada di ruang digital itu, walaupun di situ saat itu mereka diharuskan belajar, tapi ya itu. Mahasiswa-mahasiswa kan sekarang juga banyak tuh pelajaran-pelajaran yang kuliah-kuliah yang diberikan secara online gitu. Nah, jujur, saya menyaksikan sendiri anak saya ketika dia, entahlah anak saya atau anak yang lain juga begitu ya, tapi ini kan bisa kita lihat bahwa habit anak-anak sekarang bisa dibilang hampir samalah kalau ketika situasinya seperti itu. Jadi, satu, mereka gak, lagi kuliah pagi gak mandi. Ya kan, karena apa kehadiran mereka, attendernya itu hanya layar terbatas kan?
1: Betul.
0: Hanya yang terframing beberapa berapa ukuran saja gitu. Jadi ya udah kerapian, mendidik mereka untuk rapi, bahwa aktivitas di pagi hari itu semacam ini yang harus mereka lakukan, tampil rapi saat mereka harus masuk kelas dan sebagainya. Ya mereka kadang-kadang dandan segitu doang di bagian di frame-nya doang gitu. Terus nanti mereka off cam. Banyak sekali kecanggihan-kecanggihan yang mereka bisa lakukan gitu ya. Tinggal di capture terus dibiarkan seperti itu. Mereka tuh lagi makan, lagi rebahan, mainin handphone. Nah ya kalau ada orang tua, kalau ketika saya melihat ya pasti saya tegur gitu.
1: Iya.
0: Pasti saya awasi gitu. Tapi kalau di taruhlah tidak ada pengawasan, artinya kita harus memberikan mereka edukasi secara mentalitas. Mereka harus tetap bertanggung jawab dengan situasi online tapi seperti offline. Sebenarnya itu yang harus juga diberikan tanggung jawab kepada pelajar dan mahasiswa ini. Cuma ya seperti itu tantangannya. Tapi menurut Mas Fatah, apakah jika metode tadi yang konvensional juga akan diterapkan lagi di era digital sekarang, apakah masih mungkin kita di Indonesia ini bisa menerapkan hal semacam itu?
1: Iya, terima kasih, Mbak. Ini kabar baiknya, Mbak, ya. Jadi dunia itu kan kayak selalu mencari titik keseimbangan ya. Jadi ada yin yangnya. Jadi selalu akan ada kegelisahan-kegelisahan baru muncul ketika ada temuan-temuan atau inovasi muncul, termasuk dalam dunia digital ini. Tidak semua orang tua apalagi siap dengan keberadaan digital ini, karena mereka juga terkait kaget dengan begitu masifnya pengaruh yang diberikan oleh media digital ini. Cuman makanya ini nggak bisa cuma anaknya saja yang belajar, tapi orang tuanya juga harus belajar. Kami, saya pribadi, saya juga orang tua, dua anak, masih toddler, 6 tahun dan 20 bulan. Jadi kami tetap menerapkan hal-hal semacam itu yang tadi Mbak bilang, bahwa anak-anak perlu dilatih disiplin mereka, dilatih kebiasaan mereka harus mandi, mereka harus bersih gitu ya, kemudian siap menerima pelajaran gitu. Tapi di rumah mereka juga pakai gawai, ya mereka menonton konten-konten yang mereka suka, tapi kami juga tetap mengarahkan sebagai orang tua. Misalnya mencari video-video tutorial, kemudian dari situ kemudian bisa dikerjakan secara bersama-sama bersama orang tua. Misalkan bikin mainan, bikin kostum, bikin apa dari tutorial yang ada di sana. Kemudian satu hal yang tidak kami tinggalkan sebagai orang tua muda, Mbak, mm-hmm. kami tetap membacakan anak-anak kami buku. Mm-hmm. Ya, jadi sebelum mereka tidur, menjadi ritual wajib membaca buku gitu. Kenapa? Karena sudah kami juga menggunakan riset gitu ya, bahwa membacakan nyaring sebelum anak-anak tidur itu sangat efektif, sangat membantu mereka dalam mengembangkan kosakata, dalam menyerap ilmu, kemudian mereka kan akan belajar juga tentang empati, tentang bagaimana tokoh-tokoh fiksi yang mereka baca, yang kami bacakan di situ, mereka juga bisa belajar dari sana. Dan itu akan bisa mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Makanya itu, Mbak, tuntutan lebih juga ada di orang tua sebenarnya. Jadi nggak bisa cuma, ya udahlah dikasih kemudahan oleh teknologi ini, habis itu kita sibuk mencari uang, menurut saya itu nggak tepat gitu. Ya, jadi tetap ada kita mengupayakan waktu, kita harus ada family time, harus ada waktu kita bersama-sama untuk bisa terhubung dengan anak-anak kita gitu. Karena bagaimanapun juga mereka lahir itu sudah di era digital, mereka lahir, mereka sudah mengenal handphone. Tapi kan kita yang sudah mungkin digital immigrant ya, jadi kita peralihan gitu. Saya pribadi adalah peralihan dari konvensional ke digital, jadi tetap mengupayakan hal-hal konvensional itu hadir di keluarga kami.
0: Inspiratif sih, tapi Mas Fatah memang kita ini tadi Mas Fatah menyebutnya imigran. Apa tadi?
1: Iya, digital imigran
0: gitu ya. Kadang generasi orang tuanya yang justru lebih kagetan gitu, kayak dapat barang baru, tinjot, kasihkan sendiri gitu ya. Tapi justru artinya dapat influence-nya dari orang tua justru ya. Tapi saya tertarik karena Mas Fatah juga mendirikan perpustakaan Lembah Hijau yang berbasis komunitas fisik gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini mengawinkan konsep literasi konvensional baca buku fisiknya dengan tantangan digitalisasi saat ini supaya anak-anak ini tetap mau belajar aktif tuh gimana caranya?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dan sangat dekat dengan apa yang kami kerjakan selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Mbak. Mm-hmm. Jadi kami ya, karena kami fokusnya adalah perpustakaan, kemudian yang tersedia di perpustakaan kami adalah buku-buku fisik gitu ya. Dengan referensi bahwa di luar negeri, di negara-negara maju saja, buku fisik itu masih tetap menjadi acuan mereka. Di ruang publik, di sekolah-sekolah, mereka juga tetaplah mengamalkan membaca buku fisik kayak gitu. Dan itu yang menjadi acuan kami. Kemudian dengan perpustakaan yang kami jalankan dalam kurang lebih 5 tahun terakhir ini, nah, kami tidak menghilangkan itu, Mbak. Jadi, tetap anak-anak kami papar dengan buku-buku fisik. Kemudian, metodenya gimana? Kami bacakan nyaring. Kemudian, kami bermain berdasarkan isi buku yang kami bacakan. Kayak begitu. Kemudian, artinya sejenaklah membuat mereka sejenak berjauhan dari gawai mereka. Bahkan kami pernah bikin kegiatan itu namanya Sehari Tanpa Gawai, Mbak. Jadi, yang kami lakukan adalah melakukan penjelajahan ringan lah di sekeliling perpustakaan, karena perpustakaan kami kan memang dekat dengan areal batu pasir dan batu apung. Jadi kami melakukan penjelajahan kecil itu, kemudian kami kombinasikan dengan bikin games di masing-masing posnya kayak begitu. Kemudian balik ke perpustakaan, ya udah kembali ke permainan tradisional zaman dulu. Jadi kami juga bikin ular tangga, kami main karet, main apalah yang hal semacam itu gitu loh, Mbak. Jadi dan saya tanya kepada orang tua, alasan mereka mengikutkan anak mereka apa gitu. Ternyata ya biar anak saya nggak main HP, biar anak saya juga main di alam, katanya begitu. Nah, maksud saya sebenarnya ada kekhawatiran-kekhawatiran, kegelisahan-kegelisahan orang tua juga yang kami coba tangkap gitu. Dan kami dan kami tawarkan mungkin solusi-solusi kecil, Mbak, ya, yang kami berharap ketika di rumah ya para orang tua ini juga bisa secara apa ya melanjutkan lagi lah kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya yang kita lakukan sepertinya, Mbak, memperbanyak lagi ruang-ruang komunitas itu sehingga orang tua juga bisa belajar,
0: bisa nah tahu, itu penting tuh diperbanyak mungkin ada ruang apa ya edukasi juga untuk orang tua. Betul. digali metodenya supaya orang tua. Betul. Ini kayak gimana punya kemampuan tata komunikasinya, gimana menerapkan kalimat-kalimat yang pas tapi bukan ancaman gitu ya kepada. Betul. Anak-anak biar anak-anak ini terdoktrin bahwa mereka nggak perlu edik gitu sama barang. Betul. Satu barang. Betul. Yang membuat dunia mereka teralihkan ini gitu. Nah itu PR banget.
1: Saya tahu Mbak, makanya kedua belah pihak harus bekerja sama menurut saya. Jadi orang tua dan anak memang harus kayak jadi tim gitu yang hanya apa ya, semua berada di rumah, semua dengan handphonenya masing-masing. Mm-hmm. Tapi kita juga perlu berkegiatan di luar rumah, ketemu sama orang, ketemu sama masyarakat,

0: ini gitu kan. Ah itu ada orang, ada pengamen, ada peminta-minta. Ya kayak itu sebenarnya edukasinya bisa sambil jalan ya. Tapi
1: sangat,
0: ya itu
1: sangat,
0: simplicity sangat. Yang pengen yang diterapkan oleh orang tua karena ini sebagai orang tua curhat juga artinya ketika orang tua melarang anak pegang gadget tapi orang tua juga lagi berkomunikasi sama kerjaan di kantor tuh di gawai, gimana dong?
1: Iya betul sekali Mbak, saya juga seperti itu. Jadi kami kerja di rumah, saya sebagai freelancer editor, sebagai penulis juga ya sering jadi juri menulis segala macam. Jadi anak-anak memang melihat apa yang saya kerjakan juga. Cuma setelah itu kan kita tidak 24 jam kan bekerja di depan laptop dan handphone kan Mbak.
0: Kadang-kadang 24 jam kok, kadang kalau selibur tuh kantor ada chat group.
1: Oke. Itu kan pengecualian lah ya.
0: Pengecualian
1: mungkin yang memang kerjanya mungkin di media seperti Mbak memang harus terus menerus megang gadgetnya
0: gitu ya.
1: Betul, tapi kan saya pikir tidak semua orang bekerja di bidang yang kita lah kerjakan gitu, di bidang media gitu. Saya pikir makanya tetap harus ada apa ya, ya komitmen kali ya Mbak ya. Maksudnya orang tua, suami istri memang harus punya ilmunya bareng-bareng, punya pemahamannya bareng-bareng. Jadi sehingga bisa saling mengingatkan gitu.
0: Kita
1: jadi
0: nanti jangan buka ruang khusus dialognya untuk parenting ya. Biar satu jam lumayan lah gitu ya Mas Falta, tapi ini penting gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal belajar di era digital ini, salah satu musuh terbesarnya adalah information overload gitu. Banjir banget informasi, every minute itu terpop up. Betul. Gitu ya, informasi-informasi. Betul. Ini dan juga screen fatigue ini, kelelahan layar. Nah jadi dari Betul. Pengalamannya Mas Falta, gimana sih tipsnya nyaring informasi yang benar-benar berbobot dan bermanfaat ini untuk pembelajaran kita?
1: Oke, terima kasih. Jadi karena saya, saya penulis, kemudian pernah kerja di media juga. Jadi memang bisa tahulah mana media-media yang punya bobot gitu ya, mana yang enggak gitu ya. Media-media tersebut, ya itulah yang kemudian saya pakai untuk
0: referensi.
1: Karena ada pemberitaan, referensi saya untuk memastikan beritanya memang berkualitas kayak begitu. Kemudian kanal-kanal YouTube pun begitu juga Mbak. Jadi tidak semuanya juga kami konsumsi karena banyak sekali yang menyediakan informasi itu. Jadi dengan kita berliterasi sebenarnya Mbak, kita punya kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian untuk bisa menelusuri ini siapa yang ngasih kita informasi ini gitu. Dan saya pikir itu kemampuan yang perlu dimiliki juga oleh para orang tua. Makanya orang tua perlu membekali diri menurut saya. Jangan cuman, oh ya udahlah terserah deh, gini-gini aja udah cukup, kita sudah cukup tahu gitu. Bahkan ada namanya Dunning-Kruger effect Mbak, jadi kita baca sedikit tapi merasa tahu banyak hal gitu. Dan sepertinya itu yang menjangkiti banyak kebanyakan orang pada masa ini gitu. Jadi dia cuma baca beberapa cuplikan berita gitu ya, dan dia bisa menyimpulkan, oh dia bisa begini-gini, komentar segala macam. Saya seringkali diem untuk orang-orang yang seperti itu Mbak. Karena kalau kita akan berbicara data, kalau kita akan berbicara sumber, itu saya yakin mereka akan gelagapan juga untuk menjawabnya.
0: Oke. Mas Fatah, terakhir nih buat seseorang yang mungkin pendengar kita pengen memulai langkahnya hari ini untuk menjadi pembelajar aktif ya, misalnya manfaatin kursus-kursus online gitu. Mungkin tahun ini gak diterima di perguruan tinggi negeri atau mereka butuh space untuk break gitu untuk melanjutkan pendidikan, tapi belajar ini nggak boleh terhenti kan?
1: Betul.
0: Jadi gimana nih tipsnya ya? Mungkin dia kursus online atau library gitu. Langkah kecil apa yang paling efektif untuk membangun konsistensi atau kebiasaan ini nih, Mas Fatah?
1: Oke, terima kasih Mbak. Menurut saya pribadi tetap harus terhubung ya, maksudnya dengan dunia fisik juga, karena kita nggak bisa, karena hal-hal yang kita pelajari sebenarnya ya di lewat media digital, mau kursus daring, kemudian mau perpustakaan digital, kayak gitu, kita tetap butuh untuk menemukan konteks kita, menemukan konteks dari apa yang kita pelajari, itu di mana, lewat kehidupan nyata, kehidupan fisik kita gitu, dan artinya silakan pelajari semuanya, silakan pelajari apa yang

0: bisa memenuhi rasa ingin tahu para pendengar gitu ya. Terus anak-anak Anda di rumah gitu. Tapi jangan lupa kontekskan dia dengan sekeliling mereka. Karena jangan sampai dengan informasi yang kita dapatkan dari kursus online, dari perpustakaan digital, dari kanal-kanal YouTube mungkin, atau konten di media sosial, kita merasa sudah paling tahu gitu. Padahal itu perlu kita benturkan lagi dengan realita di kenyataan gitu.
1: Kompetisi nyata gitu ya?
0: Iya, di kehidupan nyata itu harus dibenturkan. Untuk membenturkan ini tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk membuat kita lebih paham lagi sih dengan apa yang kita baca. Karena nggak cukup membaca. Nggak cukup hanya duduk berdiam di depan laptop, mengunduh informasi ke dalam kepala kita. Tapi apakah betul itu di sekeliling kita? Apakah informasi itu benar? Demikian adanya di sekeliling kita. Nah, itu perlu dibenturkan, Mbak, menurut saya pribadi ya. Jadi makanya kita nggak bisa lepas dari kehidupan fisik, kita bertemu dengan orang, bergaul, berkomunitas.
1: Betul,
0: makanya
1: betul.
0: Itulah yang sedang kami perjuangkan gitu. Jadi tetap ada community space, orang bisa bertemu secara fisik gitu, dan berdialog, bertemu, ngobrol, dan bertukar pikiran, dan membenturkan gagasan-gagasan mereka, apa yang sudah mungkin mereka rasa, sudah banyak mereka ketahui di kepala mereka, belum tentu begitu. Karena bisa jadi berbeda atau berseberangan dengan orang lain yang Anda temui di kehidupan nyata. Kayak begitu sih, Mbak.
1: Betul, setuju. Saya sangat setuju dengan pemikiran Mas Fatah ini, supaya juga melatih motorik, sensorik kita ketika kita langsung berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi
0: setuju.
1: Kalau misalnya ada hal-hal yang kita debatkan di ruang digital, itu berbeda memang auranya, ada ekspresi yang bisa kita tangkap gitu kan. Ada stretching-stretching, apa istilahnya, body language kita yang juga akan memperkuat argumentasi itu. Ya banyak hal lah ya. Betul. Mas Fatah, kita bareng-bareng dari Mas Fatah, RRI juga sebagai media mendukung pemahaman-pemahaman dan program-program yang gimana bisa lebih mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan mentalitas warga negara juga sesama kita gitu ya. Betul. Yang cuma hanya pelajar tapi orang tua, seluruh masyarakat secara umum. Jadi goals-nya itu adalah kehidupan sosial kita yang lebih betul banget. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi, Mas Fatah, dengan pemikiran-pemikiran yang produktif dan membangun ini.
0: Amin.
1: Dan bisa adaptif untuk masyarakat kita semuanya gitu ya. Insya Allah ini niatan dari hati kita yang mulia juga kok, dan mudah-mudahan ditemukan jalannya, semua pihak juga nanti akan mendukung ini. Karena satu orang punya pemikiran, hanya satu orang seperti Mas Fatah, tanpa orang lain juga punya pemikiran yang sama, pemangku kebijakan juga harus mengakomodir ini, baru goals ini bisa terwujud gitu ya, Mas Fatah. Senang loh Mas Fatah bisa kita ngobrol singkat di udara seperti ini, karena keresahan ini adalah milik semua orang rasanya, terutama orang tua gitu ya. Kita bisa saling bertukar pikiran, kapan-kapan bisa hadir di studio biar bisa langsung adu kening gitu.
0: Iya, adu kening.
1: Karena beda juga kan Mas Fatah, kita ngobrolnya by phone gini dengan kita bertemu langsung. Supaya energi setaranya itu, pemikirannya bisa nyampe juga ke pendengar kita. Mas Fatah, terima kasih banyak loh sudah berkenan jadi narasumber kita di ruang literasi digitalnya RRI Mataram. Terima kasih untuk waktunya, inspirasinya, dan dedikasinya juga dalam melawat literasi di tengah masyarakat sekarang ini. Sehat dan sukses Mas Fatah untuk gerakan perpustakaan Lembah Hijaunya ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Apriana.
1: Baik, kapan-kapan kami undang langsung hadir ke studio Mas Fatah.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, selamat lanjutkan aktivitas Mas.
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak RRI.
1: Sama-sama Mas Fatah. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Bapak Lalu Abdul Fatah S.Hub.IN di literasi digital kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi kita bersama, membuka pemikiran kita ya, untuk sama-sama menyikapi kehidupan kita di era digital saat ini. Saya Priyana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi di musik dan informasi Anda akan ditemani oleh rekan saya Andi Suhandi. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali saya Andi Suhandi ya, yang akan menemani ruang dengar Anda di NTB siang ini, menggantikan rekan kami tadi sebelumnya menemani Anda di Beranda Asta Cita Perdana Mahdan. Dan di NTB siang ini, kembali kami hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah memastikan kondisi air baku masih relatif aman meski musim kemarau mulai terjadi di sejumlah wilayah. Hingga awal Juni 2026, kapasitas produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh Lombok Tengah. Direktur Utama PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supratomo mengatakan, total kapasitas produksi dari seluruh sumber air yang dimiliki PDAM saat ini mencapai sekitar 800 liter per detik. Jumlah tersebut dinilai masih cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, RRI Mataram.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB siang ini. Masih saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga selesainya tugas saya nanti. Di musik dan informasi kami kembali hadirkan beberapa informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi yang kami tengahkan. Ini adalah informasi yang tentunya kami kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Saya awali satu informasi pendengar. Ini informasi pemuda atau siswi Lombok Tengah yang mewakili NTB di Paskibraka Nasional 2026. Belvana Rolanda Vindia Kurniawan. Dia adalah siswi dari SMA Negeri 1 Praya yang berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat di tahun 2026 ini dan akan mewakili provinsi NTB di tingkat nasional. Jadi penetapan tersebut diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Senin kemarin, yakni tepatnya 22 Juni 2026. Jadi dalam daftar yang dirilis BPIP menetapkan sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat yang terdiri dari 38 putra dan 38 putri dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari NTB, dua pelajar terpilih untuk mewakili daerahnya di tingkat nasional yakni Maharastu Rizki Ramadana Cubuyana sebagai wakil putra dan Belvana Rolanda Vindia Kurniawan sebagai wakil putri. Jadi keduanya ini berhasil menembus seleksi berjenjang yang dimulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi. Keberhasilan putra dan putri terbaik kini menjadi calon paskibraka tingkat pusat menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi sekolahnya sekaligus tentunya kebanggaan untuk masyarakat NTB. Jadi capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras, disiplin serta komitmen yang ditunjukkan selama mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Selanjutnya Belvana sendiri akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan bersama calon paskibraka terpilih lainnya di Jakarta setelah resmi dikukuhkan dan mereka akan mengemban tugas sebagai pengibar bendera pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan prestasi ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda khususnya di Lombok Tengah untuk terus mengembangkan kemampuan untuk meraih prestasi dan memberikan kontribusi positif bagi daerah maupun bangsa. Demikian informasi ini pendengar yang kami hadirkan ya. Jadi untuk Anda yang ingin membacanya kembali terkait informasi ini ataupun informasi yang lainnya, silakan bisa membuka laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya benar sekali ya, pasti bisa ya selama ingin berjuang, ingin ada niat untuk mau melakukan. Sama seperti yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur yang alhamdulillah akhirnya meresmikan klinik bertaraf internasional di Sembalun. Ini menjadi informasi kembali dalam musik dan informasi, di mana Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menegaskan pentingnya menjaga Kecamatan Sembalun sebagai salah satu destinasi wisata unggulan daerah melalui penguatan infrastruktur kesehatan. Jadi hal itu disampaikannya saat meresmikan klinik swasta bertaraf internasional di Sembalun. Nah, Bupati berharap pelayanan yang diberikan ini tidak hanya sebatas rawat jalan, tetapi ke depan bisa berkembang menyediakan layanan rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku, dan ia juga mengingatkan seluruh tenaga medis agar selalu mengedepankan keramahan, senyuman, serta kesiapsiagaan ya dalam melayani pasien.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Makin siang, makin semangat Anda melakukan aktivitas. Mungkin salah satunya karena mendengarkan lagu-lagu yang kami ketengahkan. Salah satunya lagu dari miliknya Coboy dan Gizelle. Dengan katakanlah salah satu lagunya yang dirilis tahun 2019. Satu informasi kembali kami ketengahkan pendengar sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak dinamika olahraga di pukul 12. Di mana NTB mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah penguji arah baru transformasi digital pemerintahan Indonesia. Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadikan NTB sebagai lokasi uji coba sistem baru yang akan menggantikan pola lama sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Jadi uji coba yang tersebut dilakukan melalui focus group discussion atau FGD, pedoman dan kertas kerja manajemen layanan digital pemerintah batch 2 di Geraha Bakti Praja, kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Diungkapkan oleh asisten deputi manajemen transformasi layanan digital pemerintah kementerian, Fahmi Alusi mengatakan, jadi pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru berupa peraturan presiden tentang pemerintahan digital. Jadi regulasi ini akan mengubah cara pemerintah membangun layanan publik berbasis teknologi. Seperti apa nanti perubahannya? Kita akan hadirkan informasinya ya. Tentunya Anda bisa membacanya nanti di rri.co.id.

Lagu yang cukup lama dari miliknya Fatur dan Nadila di awal 2000-an ya. Kau cintaku, aku cintamu. Dan lagu ini membawa kita ke menit 52 lepas dari pukul 11. Artinya kita kembali mengajak Anda untuk menanti dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi

0: Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. Yeah, to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Beth Hornbach Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan 2 set langsung dengan skor 6-3-6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Beth Hornbach Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.

sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari

Bianas ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan yang dua seni dah Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotru Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta untuk hari ini, Selasa 23 Juli 2026. Karena saat ini sudah pukul 12.21 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pukul 13:02 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 23 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.

0: BMKG NTB memperkirakan musim kemarau Nusa Tenggara Barat semakin kering hingga awal Juli 2026. Pendataan sensus ekonomi 2026 mulai berjalan di NTB. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Musim kemarau di Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan semakin kering dalam beberapa pekan mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB memprediksi kondisi ini akan berlangsung hingga awal Juli 2026 seiring dengan terus menurunnya intensitas hujan di sejumlah wilayah NTB. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Diprediksi untuk 10 hari ke depan kita dari besarian 2 Juni itu curah hujan mulai berkurang. Diprediksi untuk 10 hari ke depan kita dari besarian 2 Juni itu curah hujan mulai berkurang.
2: Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan memasuki fase musim kemarau yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB mengingatkan masyarakat agar mulai mewaspadai potensi kekeringan yang dipicu oleh menurunnya curah hujan serta pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung. Anggota Tim Diseminasi dan Informasi BMKG NTB, Igede Widi Hariarta menjelaskan, kondisi cuaca saat ini di wilayah NTB didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Posisi matahari pada siang hari berada hampir tepat di atas wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga penyinaran matahari berlangsung cukup maksimal dan meningkatkan suhu permukaan. Sementara kelembapan udara mulai berkurang seiring menguatnya musim kemarau.
1: Karena kita sekarang kondisinya terjadi El Nino, gitu, di mana El Nino itu plus 1,0, ini masuk pada kondisi moderate. Itu menyebabkan musim kemarau kita ini akan lebih kering kemungkinan karena penyebab El Nino, di mana El Nino ini mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di NTB gitu. Dan El Nino ini diprediksi gitu, peluang intensitas El Nino itu diprediksi akan menjadi lemah nanti di beberapa bulan berikutnya.
2: BMKG menghimbau masyarakat khususnya yang berada di daerah

0: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dwi Sudarsono menyebutkan terdapat 3 sektor pelayanan publik yang sering diadukan masyarakat, yakni persoalan tanah, pendidikan, dan pengurusan administrasi kependudukan. Berikut laporan M. Srahlin.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat NTB mengungkapkan ada 3 sektor pelayanan publik yang hingga kini paling banyak menjadi objek pengaduan masyarakat. Ketiga persoalan tersebut yakni sengketa pertanahan, agraria, pelayanan pendidikan, dan administrasi kependudukan. Kepala Ombudsman RRI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengatakan bahwa pengaduan di sektor pertanahan masih mendominasi karena banyak berkaitan dengan lambannya penyelesaian administrasi, tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga pelayanan yang dinilai tidak maksimal. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius Ombudsman. Berbagai laporan yang diterima umumnya berkaitan dengan praktek sumbangan dan pungutan di sekolah, penahanan ijazah, hingga adanya siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum menyelesaikan kewajiban membayar. Sementara yang ketiga adalah pada sektor administrasi kependudukan. Ombudsman juga menerima berbagai laporan terkait pelayanan dokumen kependudukan, termasuk pengurusan KTP yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Dwi menegaskan seluruh laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Paling banyak itu yang sektor kerja, yaitu pertama itu terkait dengan pertanahan.
3: Pertanahan adalah ketinggalan.
2: Yang kedua terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini terkait dengan sumbangan dan pungutan. Termasuk menah dan ijazah, termasuk larangan siswa untuk ikut ujian, itu pendidikan. Ada juga minduk itu terkait dengan KTP ya. Itu kayaknya 3 isu yang
4: paling sering
2: menarik ya. Kemarin yang keempat di Lombok Timur. Paling banyak Lombok Timur.
1: Sekedar diketahui, seluruh laporan masyarakat akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
0: Di tengah berkembangnya sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan di Kabupaten Lombok Utara, peluang bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja DPMPTSP Naker Kabupaten Lombok Utara menunjukkan minat warga menjadi pekerja migran Indonesia PMI hingga pertengahan tahun ini masih tergolong tinggi. Kepala DPMPTSP Naker Kabupaten Lombok Utara Evi Winarni mengatakan tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang tersedia di daerah. Menurut Evi, sebagian besar calon pekerja migran yang berangkat ke luar negeri masih bekerja pada sektor formal dan perkebunan dengan keterampilan dasar atau non-skill.
5: Jangan lupa, kita juga penyumbang PMI. Banyak masih besar, nih, ya. Masih besar PMI. Dan itu masih menjadi idola tuh di masyarakat.
6: Kenapa itu, Bu?
5: Karena memang lebih cepat dapat gaji tinggi. Itu. Padahal di sana itu mereka kerjanya juga istilahnya kerja tidak kerja kantor ya, tidak kerja formal ya, itu masih non skill gitu.
0: Evi menambahkan tingginya minat masyarakat juga didorong oleh terbukanya kembali peluang kerja ke Malaysia melalui skema zero cost atau tanpa biaya penempatan bagi calon pekerja migran. Program tersebut terutama banyak diminati untuk menempatkan di sektor perkebunan kelapa sawit. Ia berharap tingginya minat bekerja ke luar negeri diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan keterampilan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan masih banyak BUMDes konvensional menghadapi kendala. Mulai dari rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan hingga stagnasi usaha. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Barat Abdul Hamid mengatakan pemerintah daerah kini menyiapkan strategi baru, yakni penguatan BUMDes bersama atau BUMDesma yang difokuskan pada sektor pariwisata. Menurutnya sektor ini memiliki prospek perjanjian dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Saat ini proses pembentukan BUMDESMA pariwisata telah memasuki tahap lanjutan. Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan legalitas termasuk badan hukum dan nomor induk berusaha. Data Dinas PMD menunjukkan hingga Agustus 2025 terdapat 63 BUMDES di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari jumlah tersebut 58 merupakan BUMDES konvensional dan 5 lainnya berstatus BUMDESMA. Namun tingkat keaktifan BUMDES masih menjadi tantangan. Dari 58 BUMDES konvensional hanya 34 unit yang masih aktif beroperasi, sementara 24 lainnya tidak aktif. Selain itu lebih dari 60% BUMDES belum menyampaikan laporan keuangan. PT Pertamina Depo Bima mengklaim distribusi gas subsidi 3 kg ke Dompu lancar, bahkan ada penambahan sebanyak 5%. Namun meski demikian, gas melon ini tetap langka di pasaran. Selain panik buying, dugaan gas jatah Dompu dibawa keluar daerah semakin kuat. Terbukti di beberapa pangkalan gas LPG saat distributor mengirim gas ke pangkalan, banyak antrian mobil pickup siap mengangkutnya. PLH Sekda Kabupaten Dompu, Hairul Insyan, mendorong pengetatan pengawasan di pintu keluar masuk Kabupaten Dompu. Rakor dengan kepolisian dan stakeholder yang lain sudah dilakukan untuk mengaktifkan pos pengawasan lintas daerah.
3: Berdasarkan laporan pertemuan kemarin, itu tidak ada masalah sebenarnya stok. Cuman mungkin nanti permasalahannya, kebutuhan untuk kabupaten ini bisa keluar ke daerah lain. Ini permasalahannya. Sehingga kita mengambil langkah untuk pengawasan pada tiap-tiap pos pengawasan di tiap perbatasan.
0: Dugaan gas jatah Dompu dijual ke daerah lain seperti Kecamatan Empang dan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Bolo di Kabupaten Bima. Karena harga gas di luar daerah itu mencapai hingga Rp50.000. Akibat praktek kotor ini berdampak pada harga penjualan gas di dalam daerah. Untuk satu tabung gas melon sebelum terjadi kelangkaan mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000, kini mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 per tabung. Pemkab Dompu mengancam akan mengusulkan pencabutan izin agen dan pangkalan yang mencoba bermain kotor yang berimbas pada kelangkaan gas bersubsidi. Unit Reskrim Polsek Sakra berhasil mengamankan 2 terduga pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu di kawasan lapangan umum Sakra yang saat itu menjadi lokasi berbagai hiburan rakyat. Kasih Humas Polres Lombok Timur Ibtu Lalu Rusmaladi mengatakan, kedua terduga pelaku diamankan di Dusun Kelanjuh, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur. Keduanya berinisial MS 31 tahun dan AM 26 tahun yang merupakan warga Kecamatan Sikur. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu senilai Rp70 juta. Uang asli hasil penukaran sebesar Rp1.050.000 serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi peredaran. Berdasarkan pengakuan awal, sekitar Rp5 juta uang palsu diduga telah beredar di wilayah Sakra dan sekitarnya. Saat ini kedua pelaku diamankan di Polsek Sakra untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor apabila menemukan indikasi peredaran uang palsu di lingkungan sekitar. Pertamina Mandalika Racing Series MRS 2026 yang berlangsung di sirkuit Mandalika akhir pekan lalu tidak hanya menjadi ajang persaingan di lintasan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para pembalap untuk mengenal regulasi balap berstandar internasional. Pada putaran kedua yang berlangsung di sirkuit Mandalika, penyelenggara mulai menerapkan sejumlah aturan yang mengacu pada regulasi Federasi Balap Motor Dunia atau FIM. Ketua Pelaksana Mandalika Racing Series 2026 Arif Syahbani mengatakan, para peserta dapat menerima perubahan regulasi yang diterapkan. Menurutnya, para pembalap memahami bahwa aturan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan menuju kompetisi yang lebih tinggi. Beberapa regulasi baru yang mulai diterapkan antara lain, hukuman double long lap penalty bagi pembalap yang melakukan jump start. Selain itu, pembalap yang mengalami kerusakan motor saat sesi kualifikasi wajib melapor kepada race direction dan memulai balapan dari pit lane.
4: Mengacu pada FIM, jadi ada beberapa aturan baru yang diterapkan seperti jump start akan dikenai hukumannya adalah double long lap penalty. Jadi kemudian ada beberapa aturan lagi mengenai ketika motor rusak saat kualifikasi mereka harus melaporkan ke race direction untuk bisa ikut balapan tapi startnya dari pit. Jadi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan pemahaman para pembalap sebelum mereka bertanding di internasional.
0: Menurut Arif, penyesuaian regulasi dilakukan secara bertahap agar pembalap dan tim memiliki waktu yang luas untuk beradaptasi. Evaluasi akan terus dilakukan pada setiap putaran untuk melihat efektivitas penerapan aturan tersebut. Lebih lanjut diungkapkan, penerapan regulasi baru ini tidak memenuhi dan mempengaruhi minat peserta. Setidaknya 106 starter tetap ambil bagian pada putaran kedua MRS 2026 yang mempertandingkan 6 kelas balap terdiri dari 4 kelas kejuaraan nasional dan 2 kelas pod race. Saudara, demikian warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas

0: yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Aduh, jam segini tuh enaknya mengantuk ya. Jadi apalagi di jam makan siang sudah kembesuhan gitu. Beda, lapar juga salah. Lapar gak bisa tidur, kekenyangan juga ngantuk. Supaya Anda juga tidak ngantuk-ngantuk amat pendengar, saya ajak Anda untuk menikmati makan siang saya hari ini bersama teman sejati di Maxi, yang di sini itu terkenal sebagai biangnya makan. Mana mic-nya ini? Mbak Fenty, Pak WK.
1: Saya itu di sebelah lagi menikmati lagu Sumatera Barat.
0: Tiba-tiba langsung, ini lagu barat juga?
1: Enggak, saya dari Sumatera Barat.
0: Kita
1: saya
0: langsung ke daerah barat juga, lagu barat.
1: Saya lagi menikmati lagu masa apa kecil saya, lagu nari. Judulnya Dindin Mbak Dindin. Itu lagu
0: tahu, saya tahu, tahu, nah itu. Dindin Mbak Dindin, oi Dindin Mbak Dindin.
1: Saya lagi karena saya membayangkan, saya dulu pernah nari pakai lagu ini ke festival. Melo.
0: Tahun berapa?
1: Hah? 80-an dong.
0: Saya maksudnya kan kelas berapa?
1: Biasanya kalau SD-SD ya antara kelas 1, saya juga lupa kelas berapa.
0: Oh, maksudnya waktu SD nari ini?
1: SD lah, kalau SMP nari kita sudah ABG, sudah malu sama cowok-cowok.
0: Berarti lagu Sumatera.
1: Betul.
0: Kita omongin kalau makanan Sumatera itu orang makan siang tuh enaknya makan apa?
1: Makan apa kalau Sumatera?
0: Sumatera.
1: Sumatera itu rata-rata makannya yang bersan-san.
0: Siang-siang, siang-siang bolong gitu.
1: Pagi, siang, sore pasti makanannya serba santan.
0: Kalau kita orang Sasak,
1: soto pun ada santannya.
0: Kalau kita orang Sasak, tapi kan Mbak Fen juga udah lama di Lombok kan, udah jadi orang Sasak.
1: Malah
0: mau di anugerahi julukan kebangsawan baik Fenty Chandrasari ya. Kalau orang Sasak kan biasanya tengari galeng itu Mbak betengari istilahnya kan. Betengeri itu.
1: Betengeri.
0: Itu pakai kalau orang Kopang lik-lik.
1: Lik-lik ya.
0: Lik-lik, terus kalau orang Sasak, kalau di keluarga saya itu biasanya itu sambal tunjen, terus kelor, kelak manis lah pokoknya.
1: Kalau itu ya, kalau saya biasa sayur-sayur bening. Kalau siang, kalau di hari libur. Kalau hari libur. Kalau di hari kerja, saya tergantung sama inak marsai.
0: Oh iya, iya.
1: Menu apa dia takil dari rumah.
0: Nah kan karena ini kita orang Sasa. Kemarin juga kan makan siang Mbak Fenty bersama itu.
1: Nggak nanya makan saya siang hari ini apa.
0: Apa hari ini?
1: Hari ini adalah gulai hati. Jadi saya makan hati pagi-pagi tadi. Baru saja saya makan hati.
0: Curhat Bu.
1: Iya, saya makan hati dan sayur kelak manis.
0: Tapi
1: Jepang.
0: Pasti ada kelak manis kan?
1: Yang penting Jepang itu sudah saya kelak manis, ya, bayangkan.
0: Kita, kenapa kita orang Sasak itu sangat lahap kalau makan Jepang?
1: Karena dia pernah menjajah kita.
0: Coba Pak Madiweka geser Pak. Dia biasanya juga karyawan
1: terus bersuara
0: cabutan begitu. Gitu dia. Maksudnya iya. Selalu nebeng makan siangnya di mana ada perkumpulan makan siang dia hadir.
1: Bukannya nebeng, hey.
0: Apa itu
1: kita
0: dia?
1: Kita ini adalah pemeran utama, dipanggil, kita ditelepon kalau tidak tidak hadir.
0: Belum mulai kalau belum hadir
1: kita
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Setingkat gubernur dan bupati. Jadi kalau tidak...
0: Tapi Mbak Fenty makan siang ala orang Sumatera itu kan katanya santan-santan. Apa nama menu yang sering sekali disantenin di Sumatera itu? Ingat nggak masih?
1: Apa ya? Tergantung sih karena ibu saya bukan orang itu, orang bukan orang
0: Sumatera asli.
1: Jadi, ya, jadi yang.
0: Tapi tahu kan makanan Sumatera?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Biasanya ya kalio.
0: Kalio itu apa?
1: Kalio itu kelak santan, kayak gulai kalau di sini.
0: Apa isi-isiannya? Yang disantenin itu apa, daging kah?
1: Bisa daging,
0: tempe.
1: Bisa ayam, bisa tempe.
0: Oh itu namanya kalio.
1: Yes.
0: Semua yang disantenin itu kalio.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Kalau di sini gulai istilahnya ya.
0: Ndek. Kelak santan.
1: Kelak santan iya. Ya, kalau dikeringin jadi rendang.
0: Terserah misalnya kalau dia.
1: Tapi buat yang Sumatera asli, maafkan ya kalau salah. Setahu saya ilmu yang diturunkan oleh orang tua itu namanya.
0: Kalio itu yang santan-santan itu. Kalau di sini ya kelak santan, terserah. Mau tempe sama tahu kelak santan.
1: Tapi ada saya.
0: Nggak ada jenisnya maksudnya. Oh ini kalau orang Jogja kan gudeg. Itu pasti dia itu. Apa namanya? daun nangka kan, sama krecek, sama itu. Itu gudeg. Nah kalau di sini itu sudah kelak santan, tapi terserah mau dia nangka, kelak santan bisa.
1: Sama seperti rendang. Kalau orang ngomong rendang pasti
0: kita daging ya.
1: Kalau di Sumatera tidak. Rendang
0: gitu.
1: Itu ada rendang jengkol, ada rendang lokan, ada
0: jadi rendang ayam. Itu ada nama bumbunya.
1: Yes, rendang itu adalah proses pengeringan bumbu itu, proses
0: cara saya baru memasak. Tahu ini. Sedetik ini saya baru tahu itu. Kalau rendang itu ya daging, rendang itu daging. Iya.
1: Iya, itu rumah makan Padang sini gitu, rendang. Sayurnya apa?
0: Jadi kita enggak perlu bilang rendang? Oh, rendang bisa direndangin
1: jengkol
0: tadi.
1: Jengkol paling ya, enak.
0: Beli nasi Padang rendangnya apa? Enggak ada orang jualan begitu nanya rendang apa, enggak ada. Ya rendang ya daging.
1: Tahu mau cerita itu enggak sih? Pengalaman makan siang ini teman-teman kru teknik yang pernah bercerita. Tapi karena saya tinggal, kakak saya tinggal di daerah
0: Tolong tidak sana. Menerima penelpon ya. Ini kenapa jadi pada nelpon ini?
1: Ada di laut sana. Jadi kalau di laut itu bilang
0: lauk itu bukan kandok ya. Ini pendengar bagi Anda yang bukan orang Sasak, lauk itu bagian laut, bagian selatan.
1: Ya, itu namanya jadi, lauk. Waktu itu meliput apa ya di acara di selatan, ada acara presiden. Jadi Mas Irwan dulu yang dinas di sana, dia bilang begini, Bu beli sayur, Nek narak daun, enggak usah pakai daun, pakai piring aja. Di sana itu ternyata di bagian lauk itu ternyata sayur-sayur itu namanya daun.
0: Iya. Kandok apa sih kando, saya bahasa Indonesianya?
1: Kandok.
0: Iya, sayur. Nyebut sayur itu adalah daun.
1: Kalau Jawa tuh bilang jangan.
0: Nah, kalau orang luar Sasak pasti ngomong mikirnya, oh enggak ada daun. Ya enggak usah pakai daun, dipikirnya daun, mau piringnya. Bukan. Ya. Itulah Indonesia ini ya, seru. Kita ke daerah lain itu pengucapan.
1: Ngomong-ngomong tadi ada yang nelpon ya?
0: Ini ngapain enggak usah.
1: Kayaknya dia kangen sama saya.
0: Makanya Nana ketawa. Ya, ini duet-duet apa itu, kayak
1: kumben mendengarkan
0: suara orang asing gitu terus ngobrol.
1: Tiba-tiba muncul, tiba-tiba selunglung baca berita.
0: Terus mau ikut campur ini di acara Maxim. Tidak usah ya pendengar, tidak telepon waktunya sedikit.
1: Jangan-jangan Bunda Aisyah.
0: Bukan. Ya ini tidak ada nama ya. Ini telepon-telepon GSM berbunyi-bunyi, mohon maaf waktunya.
1: Bunda, mami.
0: Nanti aja aku di jam 2.
1: Si de kangen sama saya.
0: Bagaimana kalau Mbak Fenty aja yang nanti yang jam 2?
1: Jangan, aku harus mengawal lagu Dindin Mbak Dindin dan lagu Veronica ko. Nah, itu bagian saya.
0: Tapi bahas makanan, ya tadi itu baru tahu kalau di daerah Sumatera atau rendang itu ada nama bumbu.
1: Proses masak.
0: Oh, gitu, rendang. Tapi kan ada proses masak bukan bumbunya.
1: Bukan.
0: Berarti rendang jengkol bukan sama dengan bumbu.
1: Tapi bumbunya gitu, ragi genep istilah sini ya.
0: Iya, ragi genep.
1: Ragi genep itu yang dikeringin sampai titis.
0: Begitu juga jengkol?
1: Iya, jengkol gitu juga.
0: Oh, waduh, saya karena saya memang agak jengkol jadinya hari ini karena saya baru tahu
1: ngempet elor.
0: Saya enggak suka jengkol awalnya, Mbak. Sama sekali, kayak apa gitu ya.
1: Rugi banget orang yang enggak suka jengkol.
0: Karena pertama kali pengen makan jengkol karena heboh kan waktu itu, ada masanya lah makan makanan heboh. Saya penasaran lah makan jengkol ini. Dikasihlah cicip sama seseorang gitu. Kok kayak hati yang mentah itu rasanya. Ngeruh.
1: Dia tidak tahu masak.
0: Tobatlah saya. Langsung saya mencap jengkol itu tidak enak, ngeruh dan sebagainya. Nah, kemudian
1: karena tobat sambel bukan tobat tanah suha. Jadi
0: masih tapi terngiang, Mbak, namanya ngeruh itu ya. Nah, saya bisa makan jengkol yang akhirnya ketagihan makan jengkol itu pas Bu Krisma. Beliau kan pinter masak tuh. Bawalah jengkol ini. Nana, kamu makan ini, cobain. Enggak mau, dipaksa enggak mau, tapi kan kita takut enggak makan ya, namanya juga pimpinan. Akhirnya aku cobalah dengan terpaksa itu waktu itu. Kalau Bu Kris lagi denger, kemudian suka monitor ya. Jadi pas saya, kok enak?
1: Enak dong.
0: Dari situlah saya, kalau ada PO-PO open di Facebook atau di mana tuh, saya pesen jengkol
1: ini
0: itu.
1: Ini juga pendengar, kalau mau itu masak yang mau rendang jengkol yang enak, boleh kok open PO
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: Saya.
0: Atau bawain aja kita. Iya, nanti tapi ini gratifikasi gak?
1: Karena saya baru tahu ternyata ada sekarang ini baru dikasih tahu sama kakak saya, ada minimarket yang baru buka dekat wilayah rumahnya, katanya di sana
0: tahu diskon, saya itu
1: lagi diskon
0: Watson
1: 50%
0: ya?
1: nggak tahu di
0: Praya, Kute,
1: nggak tahu pokoknya ya, lagi buka, diskon 50% dan kakak saya kesana khusus beli jengkol.
0: Oh menarik.
1: Wow,
0: itu Mbak,
1: langsung saya cari jengkol
0: kesana. Ya Allah, tapi saya tentu saya tidak tertarik karena saya tidak bisa memasak.
1: Oke.
0: Baiklah, ya Allah Mbak Fenty, terima kasih loh sudah mau nemenin aku makan siang Maxi sama pendengar juga yang udah kangen sama suaranya Mbak Fenty. Sombong bener sih. Mudah-mudahan ini juga bisa bikin lahap makan siangnya, menu makan siang pendengar. Biasanya kalau kita orang Sasa terlalu panas ini males lah makan bakso-baksoan. Mungkin kalau panas apa sih enaknya?
1: Enaknya es lah.
0: Es yang seger-seger, salad.
1: Jadi buat pesen pendengar yuk, yang lagi keluar mau lewat seputaran Langkun 83, titip Justip gratifikasi pakai alpukat kocok boleh enggak ya?
0: Alpukat baru kocok. Baru kemarin obrolan anti korupsi apapun bentuknya tuh enggak boleh.
1: Mudahan banget kita ya. Hanya disogok dengan
0: segas. Soalnya nanti kita kocok sebagai penyiar itu tidak pas orang request lagu Bunda Aisyah bawa alpukat kocok, kita puterin lagunya. Papa Pak Muhyiddin jarang kasih-kasih upeti.
1: Hey,
0: kita
1: tapi
0: tunda.
1: Dia kasih kita pas masuk ke Pantai Sedayu gratis kalau Pak Muhyiddin.
0: Nah, itu dia. Itu gratifikasi juga, tetap harus bayar gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Muhyiddin mau berangkat umrah, Mbak Fenty mungkin mau ngucapin sesuatu, Pak Muhyiddin.
1: Oh, Pak Muhyiddin mau berangkat umrah. Mm-hmm. Oke. Kapan mau berangkatnya?
0: Bulan Juli ini, minggu depan.
1: Tunggu kami ke sana Pak Muhyiddin ya.
0: Iya, dia juga nanyain
1: Mbak Fenty. Saya sudah 3 kali kemah di rumahnya.
0: Betul. Cerita juga dia, Mbak.
1: Betul.
0: Ya udahlah pendengar, sampai di sini Maxi makan siang bersama teman sejati hari ini bersama Pro 1. Mbak Fenty silakan tuh nanti kelolosan.
1: Baiklah, aku akan kembali ke habitat aku sebagai Pro 4.
0: Penjaga gawang Pro 4.
1: Pro 4 apa dia? Saluran berita.
0: Enggak, sahabat budaya.
1: Sahabat budaya, saya kembali dengan sahabat-sahabat budaya saya yang selalu menyambut saya dengan penuh bersahabat. Terima kasih, assalamualaikum Mbak Apriana dan juga pendengar Pro 1, kanal inspirasi.
0: Dan apa?
1: Dan informasi. Kanal informasi dan inspirasi, selalu di hati.
0: Tapi salah nyebutnya.
1: Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar Pro 1, ya Allah pegel ini mangkem saya. Kram rahangnya ketawa. Ya begitulah suasana makan siang yang serius-serius ya. Karena kalau makan siang itu juga sebagai momen kita akrab dengan orang-orang yang kita ajak makan siang, bisa bercerita tentang segala hal. Karena di meja makan itulah kita bisa sharing sesuatu, entah bersama keluarga, di tengah kesibukan kita, ibu bekerja, bapak bekerja, anak sekolah. Jadi di meja makan hanya 15 menit, 30 menit itu bisa menjadi perekat keluarga di tengah aktivitas dan kesibukan kita. Jadi untuk Anda yang menyempatkan diri menjumpai keluarga di tengah-tengah makan siang Anda pulang ke rumah memanfaatkan waktu istirahat bersama keluarga besar Anda, mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk tetap mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Pun Anda yang memilih makan siang bersama teman-teman kerja juga bisa menjadi momen untuk sharing, bertukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, tentu saja di suasana yang berbeda. Karena dalam momen-momen santai itu lebih bisa masuk ya, banyak hal-hal yang bisa didiskusikan, berbeda dengan suasana yang lebih formal seperti adanya rapat dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan makan siang Anda terasa sedikit bermakna hari ini setelah kami temani tadi dengan sharing beberapa menu dari daerah lainnya. Jadi kita orang Sasak bisa sedikit membayangkan ya, ada menu-menu makan siang dari daerah lain yang bisa suatu saat Anda coba juga. Jangan kemana-mana pendengar, nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti siaran berjaringan nasional yaitu 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo menegaskan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400cc adalah hoax. Klaim tersebut beredar luas di media sosial sejak awal Juni. Narasi itu menyebut kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc tidak boleh membeli Pertalite. Informasi tersebut diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Ketua Mavindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan informasi itu merupakan hoax lama. Klaim serupa sebelumnya juga pernah beredar. Mavindo lanjutnya telah melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut, hasilnya tidak ditemukan aturan baru mengenai pembatasan tersebut. Menurut Septiaji, informasi itu juga telah diklarifikasi Pertamina Patraniaga. Perusahaan memastikan tidak ada kebijakan seperti yang diklaim. Selain itu, menurutnya sekretaris perusahaan PT Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, juga mengatakan belum ada arahan resmi baik pemerintah maupun regulator tidak mengeluarkan aturan tersebut. Mavindo bahkan menelusuri informasi ke beberapa sumber, hasilnya menunjukkan klaim tersebut tidak memiliki dasar kebijakan. Mavindo mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati menerima informasi, setiap kabar perlu diverifikasi melalui sumber resmi. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoax. Informasi keliru dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Masyarakat juga diimbau tidak langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi. Literasi digital menjadi kunci melawan penyebaran hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Prosat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini pendengar di Selasa 23 Juni 2026? Saya Sari Yusdawati, pendengar, kembali mengawal Anda menikmati suasana hari Selasa siang yang terik ini ya. Sampai nanti di jelang pukul 20 malam, menggantikan tugas dari rekan saya Priyana Mahdan. Dan pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget dari Pro 1 RRI Jakarta. Namun seperti biasa pendengar, sembari menanti kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu berikut ini.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menanti untuk segera terhubung, bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk siang hari.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti rangkaian siaran berjaringan nasional Indonesia Banget dari Pro 1 RRI Jakarta berikut ini.

0: Pendengar Berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, yeah. Luar biasa.
1: Langsung
0: kita ke sana ya.
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
2: Sedap. Nah, yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya baru saat Inggris, jadi JY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Fusion tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di country saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baik, Pak. Ih, sebel ah.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolep. Nah, kalau ya JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar enggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
0: Oh, oke.
1: Okay. Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
0: Okay. Wow. Okay.
2: Jadi selama 25 tahun ini ternyata enggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia,
1: Takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Okay. Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama.
1: Iya, yeah, iya.
4: Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau si, buat si, kita, bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah, kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan, kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak sih 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Masih banyak ya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu boleh ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo
1: Bang Albert.
5: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
5: Sulawesi Tenggara.
4: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
6: Ada yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia.
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia, kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya Bang Albert ya.
1: Alright.
0: Oke,
1: Bang Albert, terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Ada Bang Bedijo.
1: Bedijo dari mana, Do?
0: Halo. Bang Bedijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Ciriana Jami.
0: Oke. Sehat Bang Beni.
5: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini benar-benar ada orang Manado ya.
0: Iya.
5: Orang
0: Manado. Ada Rona Keller nih.
7: Ada si Manado aslinya.
5: Oh, ada kita TK Manora dari Manado dan ini.
7: Papi dari Kakas, Mami dari Tinjap.
0: Wow.
5: Oh, Kakas Tomohon dong.
0: Iya, Kak Rona.
5: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Tomohon itu dong.
7: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Budijo.
7: Ini dengar di sini.
5: Oh, iya, oke. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Itu ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Kak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau antara warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
0: Iya, boleh, silakan.
5: Ada Angkel Gaji di

0: dulu ya. Iya. Tadi ada Bang Albert ya pertama ya katanya iya. Nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya tertarik? Corona ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau apa tadi kalau kata dia ya?
1: Karena nggak terlalu banyak biaya
0: pengeluaran biaya kan banyak
2: cukup besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah ya. Pernah main film kan tahun 88. Okay. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang
0: itu
2: ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
2: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai, ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo. Banyak ini pertanyaan
2: tadi ya. Nado.
3: Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
2: Bisa jadi jalannya Tuhan.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benjo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari di Manado?
3: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa?
2: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
3: nyebrangnya jauh ya.
2: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mi. Terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
3: Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
3: Menyanyi itu otodidak atau gimana?
4: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
3: Benijo.
4: Halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
3: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
4: Dari tahun 2022 sebetulnya.
3: Jadi baru?
4: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
3: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
4: Ya.
3: Wow.
0: Keren
3: betul. Sekali.
5: Itu saya kata.
3: Tapi Mbak Irma ada pertanyaan. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
5: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas dihadiri juga banyak artis-artis diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra juga pada datang, ada Endang Estorina. Nah, pokoknya semua deh Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga enggak merasa bangga dengan restro kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa restro kendil mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di rapukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi nggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
3: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
5: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu terputus, dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
3: dari Batu Malang.
0: Halo Malang.
5: Apa rek? Iki wong arek iki.
1: Siang. Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
1: Tengku ya.
3: Iya, boleh.
1: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre yang dimainkan
1: baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Genrenya
1: apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
1: Oke, kita aja semoga sukses semuanya ya.
0: Amin. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Masih
3: terputus, nanti coba di
5: terlalu jauh ya.
0: Sinyal juga ya.
3: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
3: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
2: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
5: Pop melo.
2: Oh, oke. Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
5: Dan true story.
3: That's your story.
5: Lagunya.
3: Story siapa ini?
2: Bahasa
3: ini.
2: Jermannya atau
0: dua bahasa.
2: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
3: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
0: ya.
3: Iya.

0: bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
0: Oh, ya, oke.
1: Okay. Lebih film, di sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Oh sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Oh, sempet dangdut
1: yang daerah tuh Hetty.
0: Oh, okay.
3: Gimana cara ngedek saya? Galak
1: dia marah-marahmu.
0: Oh iya.
1: salah itu nggak pas itu gitu.
0: Okay.
1: Sementara aku kan penyanyi dangdut. Ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku udah rekaman dangdut gak bisa nih gimana, udah kamu ke rumah gitu, diajarin sama dia, tapi emang dasar gak bisa cengkok dangdut.
2: Iya susah ya,
1: orang
2: mungkin semuanya
1: padahal bisa. Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
2: Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz, ya.
2: Berarti ciptaannya
3: Mbak Hetty. Aku juga ya.
0: Wow.
3: Bisa ke arah bosat.
2: Oh, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
2: Dengan lagu yang dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak. Kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh. Okay.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
2: Oh, okay.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty juga yang bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
2: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
2: Javan
3: disitulah
2: dulu.
3: Gitu.
2: Itu era 80-an 90-an ya.
0: Nanti kita akan lanjut.
2: Alright, seru ya, banget. Iya.
0: Yeah. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Yes. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi.
1: Baik.
0: Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Jay.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jadi, rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip ada.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam lewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya yang nyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dari saya. Tapi hasilnya luar biasa.
0: Galak
2: dan detail. Whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gitu.
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman ini, yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan cukup lama vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
1: beda.
3: Iya,
1: iya,
3: iya kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Gak dapet-dapet nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena gak dapet maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, gak keluar.
0: Oke,
3: dapet teh. Langsung gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat Joy jam itu juga. Cuma ya tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekad dulu teh kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow,
1: Samarinda.
4: Halo. Apa garang ikam itu? Yan.
0: Halo Fahri.
1: Samarinda. Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Iya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga one day di sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Ya, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Kasihkan karya bangkitan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Safi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
6: Selamat siang. Ya, saya langsung sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Teh bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya kalau saya perhatikan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, pasti tak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi seorang penyanyi? Terima kasih Pak Widi, Bupat Mawati dan semua yang akan proses dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu.
0: Kita langsung dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo,
7: Bu Haba. Si Pemajaro, Batona.
1: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih, punya apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kak Ji.
7: Oh gitu, penyanyi berani legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
7: Nanya aja gini. Pernah ke kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke ke internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lainnya.
0: Okay.
7: Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra daripada Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda, kumaha damang?
4: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
5: Teh Hati, terus Karona, satu lagi
0: ada KJY.

0: saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata beda ya?
0: Okay. Kok beda ya?
2: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
0: karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk karena itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Hati ya, itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
2: Oke, itu saja.
0: Buat Tafik terus berkarya juga ya, buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete. Atur nuhun. Atur nuhun.
0: Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih Tadina. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Safik ya.
1: Betul.
2: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
2: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
2: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
3: Apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller, bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
4: pas nyanyi.
2: Iya.
4: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain, dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya. Yeah.
4: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
4: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
2: Oh.
4: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Yeah. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
5: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek, kok bisa hanya 5 menit?
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
4: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
5: Hebat,
4: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's um nicht mal weh. Ya.
2: Okay.
4: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan gak gampang.
1: Gitu,
4: jadi
1: gitu.
4: Aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya, dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke, Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
2: Oke.
5: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
1: Hebat.
5: Oh, cuman 5 menit.
4: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
5: Untuk hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman,
2: ya, jadi artikulasi ya. Tinggal nyocokin enak gimana.
4: Iya, tinggal aja, cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
2: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
5: mental.
1: Itu.
5: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
5: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
5: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu harus ramanya.
3: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hati. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
2: Nah,
1: mengkolab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200

0: harus orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
0: Tapi saya menyelipkan di dua bait itu, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, ah saya manfaatin waktu aja deh, manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, oh bertanya.
1: Betul.
0: Nah, justru saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman? Kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan? Karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, apa sorry Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
0: Ternyata pertanyaan itu sama sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya,
0: sama Dinda, yeah. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh, amin.
0: Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
0: 1202 mudah-mudahan gue internasional
2: gitu yang diharapkan
1: itu. Karena kan sekarang musik itu lebih global,
3: everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
2: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu
2: sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa kita bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
2: Nah, baik, kita hanya harus break sebentar,
1: kita
2: lagi
1: break
2: ya.
1: Lagi, kita jangan break kemana-mana.
2: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita.
1: Betul.
2: Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: Pendengar Pro Satara 5 Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda siaran berjaringan nasional Indonesia banget untuk sore hari ini, pendengar. Di mana pukul 15:40 waktu Indonesia Tengah saat ini. Kini saatnya dikumandangkan azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Demikian telah dikumandangkan azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar. Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kembali untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Punya JY ada di Kendilmas Official. Jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Okay. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Yeah.
2: Betul.
1: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, betul, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan
2: yes.
1: JY. Oh,
2: thank you. Dan jangan lupa di request juga di sini.
3: Betul
2: ya.
3: Baik. Terima kasih banyak Kak Hetty.
2: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak J. Sukses terus.
3: Amin.
2: Semoga kita bisa berkolaborasi.
1: Amin.
2: Suatu saat
1: nanti.
2: Dan terima kasih.
1: Saya perlu lagu kau.
2: Amin.
3: Ya,
2: dan paling
3: banyak.
2: Terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
3: Ya.
2: Zahwa dan Angel.
3: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Ya, saya
3: terima kasih.
4: Cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Baik, mendengar Prasata Radima Taram, demikian tadi sudah kita ikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget dari Pro1 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan mengikuti dialog kentongan yang nanti akan hadir dengan judul Musik dan Literasi Sarana Mitigasi Bencana. Sesaat lagi akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Kepala Disnaker Trans Sumbawa Khairudin mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang legal sekaligus mencegah praktek perekrutan ilegal. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri membuat potensi TPPO masih perlu diwaspadai. Sepanjang tahun lalu tercatat sekitar 1.482 pekerja migran asal Sumbawa berangkat secara resmi dengan mayoritas merupakan perempuan yang dinilai lebih rentan terhadap berbagai bonus modus penipuan dan eksploitasi. Khairudin menjelaskan pemerintah telah menyediakan layanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi sehingga seluruh dokumen dan persyaratan calon pekerja migran dapat diproses sesuai ketentuan.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dengan saya Agus Santosa di Dialog Kentongan setiap Selasa 16 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di studio sudah hadir salah seorang narasumber, yang sebenarnya narasumber kita tiga orang, satu dalam perjalanan dan satu nanti melalui telepon. Yang sudah hadir di studio sudah tidak asing lagi, saya sapa dulu Pak Yayan Sefrian Rahmat MSI, Ketua DPW Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Yayan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Saya yakin pertanyaan pendengar, ada apa ini? Kreatif dan seni ada di Dialog Kentongan. Kita keep dulu sebagai teaser, tapi yang pasti latar belakangnya, ternyata mitigasi atau mengurangi resiko bencana itu tidak cukup dengan konsep struktural ya. Artinya yang struktural ini kiasan atau metafor untuk mereka yang berbiaya Pak Yayan, yang punya dana yaitu pemerintah ya, membangun infrastruktur, jalan, jembatan, rehab, rekon dan sebagainya. Tetapi ada juga yang sifatnya non-struktural, artinya lewat seni, seni pertunjukan, musik, tari, puisi, bahkan juga literasi, textbook, khutbah Jumat Pak Yayan. Saya dulu punya kebiasaan karena besar di perguruan salah satu organisasi di Indonesia, jadi mengumpulkan khutbah Jumat ya, walaupun tidak boleh dibaca kan pasal waktu khutbah, tapi ketika dikumpulkan, waduh menarik juga. Dan ternyata dari praktik itu di dalamnya ada pesan-pesan kebencanaan. Artinya kebencanaan tidak hanya soal-soal bagaimana bicara soal musibah Pak Yayan, tapi ada peran manusia, sehingga ada juga peran manusia untuk mencegah hal tersebut. Nanti ini ranahnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB yang akan banyak cerita. Untuk Pak Yayan tentu saja tidak lepas dari seni, karena seni ini masuk dalam subsektor ekonomi kreatif yang berapa jumlahnya Pak Yayan?
2: 17. 17 subsektor.
1: Banyak juga ya. Yang paling bungsu apa ya?
2: Yang
1: fotografi kalau biasa,
2: aplikasi dan gamer.
1: Aplikasi dan gamer, waduh itu hal yang yang kurang bagi saya Pak, karena kurang suka main game-gamenya konsol Pak Yayan, tahun 80-an ya, kelihatan besarnya di tahun berapa. Oke, pendengar yang ingin bergabung, silakan di musik dan literasi sarana mitigasi bencana ini, saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521 yang sudah mulai mencoba atau suka bahkan terbiasa dengan visualisasi di studio, ada di kanal YouTube RRI Mataram Official, cari displaynya Dialog Kentongan Musik dan Literasi Sarana Mitigasi Bencana. Untuk tidak ketinggalan, tekan subscribe ya, jangan lupa tanda suka juga boleh, dan yang pasti untuk bertanya silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Narasumber kita yang lain selain Pak Yayan ada Ibu Ani Rahmawati ST, penelaah teknis kebijakan di BPBD NTB, ini fungsional di BPBD NTB, dan Pak Dr. Lalu Ari Rawan nanti melalui telepon, Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Ini ada Sekretaris Dewan, ada Dewan Kebudayaan Pak. Pak Yayan juga untuk di provinsi ya. Nanti kita tanya di tengah perjalanan. Tetapi saya ke Pak Yayan dulu nih. Pak Yayan, ternyata bagaimana kalau melihat topik ini Pak Yayan?
2: Iya, saya pikir pesan-pesan ya terkait dengan ya seperti mitigasi bencana dan sebagainya. Benar yang Mas Agus sampaikan tadi, tidak selalu disampaikan secara formal. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan. Tentu pilihan-pilihan media ini sangat tergantung ya pesan ini kita mau sampaikan kepada siapa itu.
1: Iya betul. Ya.
2: Jadi tidak semua pesan ini bisa berlaku universal gitu. Sehingga kita ada segmentasinya, pesan ini akan mudah dipahami ya, mudah dikenali manakala memang pesan-pesan itu sesuai dengan kemampuan audiens yang menerima pesan itu gitu. Okay. Karena literasi ini kan tidak saja bicara tentang ya kemampuan membaca, menulis, tetapi juga memahami.
1: Memahami ya.
2: Ya, memahami dengan baik pesan-pesan itu. Karena dengan memahami dengan baik itu, ya individu-individu yang memang punya literasi bagus itu memiliki kemampuan untuk menepis namanya ya. Salah satunya hoax dan sebagainya. Okay. Dia bisa mensortir informasi-informasi ini benar atau tidak. Hmm. Ya, informasi-informasi ini punya nilai atau tidak gitu. Ya, ya. Nah, itu pentingnya literasi di tengah-tengah masyarakat itu. Oleh karena itu yang memang jadi PR kita bersama itu adalah bagaimana literasi yang kita sampaikan itu baik itu yang disampaikan oleh public sector dalam hal ini adalah pemerintah, termasuk juga disampaikan oleh komunitas, lembaga-lembaga NGO dan sebagainya itu benar-benar mudah dipahami, terutama untuk kalangan bawah.
1: Kalangan bawah ya. Okay.
2: Jangan sampai sebenarnya ini tujuannya bagus, ya terus disampaikan tapi orangnya tidak mengerti.
1: Tidak mengerti itu yang
2: artinya juga salah, ya tidak paham gitu loh.
1: Fatal.
2: Ya. Okay. Saya justru dari istilah saja seperti mitigasi bencana itu terlalu berat buat saya.
1: Betul. Gitu. Padahal kalau kita bilang ya mengurangi upaya.
2: Ya. Ya ini kan upaya ya, upaya misalnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurangi resiko terjadinya bencana misalnya ya, seperti
1: betul.
2: Itu. Efforts, harus ada bahasa yang lebih sederhana ya. Gitu.
1: Setuju sekali baik.
2: Tapi kita ini kan lebih senang menggunakan istilah-istilah yang kelihatan oh itu canggih.
1: Padahal itu rumit ya. Artinya sebenarnya dialog itu juga bisa disimak dengan mudah oleh
2: benar,
1: Bapak Ibu yang mungkin bekerja di pasar tradisional sekarang
2: seperti itu.
1: Oke. Bukan mereka tidak bersekolah, tapi karena mungkin pesan itu harus cepat-cepat sampai.
2: Pesan saya ini setuju, kan harus mudah dipahami, gitu loh. Sesederhana mungkin, gitu loh.
1: Teori, ya.
2: Sesederhana mungkin. Okay. Emang kan banyak tingkatan itu, Mas, itu loh. Ya kalau orang misalnya dia membaca buku, artinya buku ini akan menjelaskan secara utuh ya.
1: Betul.
2: Dari mulai dari latar belakang, artinya kompleks yang akan dijelaskan gitu loh. Tapi dari buku itu ada poin-poin penting yang ingin kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Medianya bisa banyak macam, salah satunya misalnya musik.
1: Betul.
2: Kalau misalnya Mas Agus perhatikan lagu-lagu daerah kita,
1: itu
2: syarat sekali dengan pesan itu.
1: Ada ya?
2: Ya, pesan itu. Yang saya tahu seperti misalnya di Dompu itu adalah lagu Nggak Hirai Pahu.
1: Apa ada pesan betul?
2: Ya, pesannya di situ misalnya terkait tentang apa namanya gunung yang gundul ya, Doro Makola gitu loh.
1: Okay, setuju.
2: Terus air yang sudah tidak bisa ditahan lagi semacam air bah, banjir dan sebagainya. Itu sudah jauh, itu sudah disampaikan pesan-pesan segitu
1: setuju.
2: Terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan.
1: Saya juga menemukan diksi di lagu Pototano, tapi saya lupa
2: di Pototano,
1: kalimatnya Pak Yayan. Tapi dalam buku yang ditulis oleh Pak ini mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang juga orang Sumbawa, ada kata bahwa memang Pulau Sumbawa ini pulau yang relatif kecil sebenarnya. Betul, dia sering dibilang luas karena panjang jalannya mungkin lebih panjang ketimbang laut, tapi sebenarnya pulau ini sebenarnya small island. Jadi butuh pengelolaan, perawatan, rentan terhadap bencana juga sebenarnya ya. Bukan berarti harus merantau, bukan sebenarnya. Ternyata betul juga ya.
2: Benar ya, panjang pulau semua itu. Jadi seperti ini, apa, sebuah naga itu.
1: Iya, jalannya 500 km Mekah Madinah nih Pak Ian ya.
2: Iya, Mekah Madinah ya.
1: Iya betul kan ya. Ya kira-kira begitu ya. Oke, menarik, berarti implicit lagu seni itu siapapun bisa memaknai ya. Jadi tidak seperti buku yang di persembahannya itu ada sinopsisnya eksplisit ya.
2: Kalau buku kan dia lebih terstruktur dan sistematis ya, kajiannya lebih mendalam gitu kan. Dan tidak semua orang punya kemampuan membaca buku gitu.
1: Betul.
2: Tidak semua orang punya kemampuan juga memahami gitu apa yang ditulis itu, apalagi mungkin bahasa-bahasa yang terlampau teknis. Kadang menyederhanakan bahasa juga tuh bukan perkara mudah juga gitu loh.
1: Betul.
2: Dulu ada dosen saya bilang, saya pernah sampaikan, Prof, kenapa sih di buku Prof itu selalu ada istilah bahasa Inggris dan sebagainya gitu loh. Bukan saya tidak mau pakai bahasa Indonesia. Kadang saya cari terjemahannya itu susah yang pas gitu.
1: Belum ya, atau belum mungkin. Atau sedang ya, sedang di...
2: Nah, seperti
1: siap. Oke, kita ini dulu. Satu pertanyaan sebelum jeda, Pak Ian. Kalau tadi sudah mengatakan bahwa seni itu memang menjadi media sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan. Apa di konteks genre sekarang ada juga selain pops mungkin? Selain lagu daerah?
2: lagu daerah sudah lama malah saya melihat dulu sudah ya. Sudah lama
1: ini
2: itu
1: pesan muda kan sering main
2: pesan-pesan itu pesan-pesan terkait dengan bencana mitigasi ya. Yeah. Lagu-lagu popnya seperti lagunya Ebit Gyadi itu kan
1: itu juga masuk ya.
2: Ya, masuk ada itu pesan, bagaimana ya? Pesan ya di situ
1: Iwan
2: gitu.
1: Fals juga kalau
2: ya Iwan Fals ya. Itu banyak penyanyi-penyanyi ya legend lah yang sudah menyanyikan itu dan itu biasanya lagu-lagunya itu abadi. Setiap zaman itu terus diputar ya tidak lekang oleh zaman.
1: Evergreen ya.
2: Ya, karena kondisi-kondisi yang disampaikan di lagu itu relevan, kadang ya. Setiap zaman itu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu.
1: Saya arahnya apa ya? Frankie Sahilatua juga.
2: Ya, Frankie Sahilatua James, dengan Jane-nya
1: sekarang
2: gitu.
1: Anak-anak muda lebih ke indie ya.
2: Ya ke indie gitu betul, ya.
1: Indie labels maksudnya artinya
2: pesan-pesan sekarang itu ya memang
1: tapi saya harus cari dulu nih band-band yang bicara soal lingkungan. Saya lupa kadang-kadang. Tadi di opera kadang sudah ingat kalau Efek Rumah Kaca hanya namanya saja.
2: Ya.
1: Tapi isi lagunya lebih ke konteks ini ya, sosial
2: dia. Ya. Karena kan industri musik ini juga bicara pasar gitu. Betul. Tidak selamanya ini bicara mempotret kondisi-kondisi lokal yang terjadi atau kondisi-kondisi sosial yang terjadi gitu. Jadi bagaimana bicara pasar ya. Jadi industri musik, oh ini siapa yang akan mengkonsumsi lagu ini gitu loh. Generasi mana yang akan mengkonsumsi.
1: Betul.
2: Jadi di marketing itu kan ada ya, ada target pasarnya, segmentasinya kemana gitu. Ya, sehingga mereka ngambil, oh ini positioning saya ini. Nah, jenis inilah lagu-lagunya. Ya, dengan lirik-lirik memang yang diharapkan itu masuk ke hati pendengar.
1: Ya, baik. Ya. Kita sudah kedatangan tamu untuk yang sempat saya sampaikan tadi dan juga akan mencoba untuk tersambung dengan Pak Ari, Sekretaris Dewan Kebudayaan NTB. Tapi setelah pesan-pesan tematik berikut, saya akan kembali lagi bersama Anda untuk dua hal tersebut.
3: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Topik kita musik dan literasi sarana mitigasi bencana. Saya Agus Santosa bersama dengan Pak Yayan, Ketua Gekraf NTB, tadi sudah berbincang lebih dulu. Dan kita sudah kedatangan Ibu Ani Rahmawati dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi NTB. Assalamualaikum Bu Ani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Bu Ani, apa kabar pada sore ini?
2: Baik dan
1: ini langsung sehat. Dari kantor langsung sini?
2: Iya, dari kantor langsung pulang ganti custom, baju ya? Dulu custom dulu biar agak bisa nanti sore bisa jalan-jalan.
1: Ya. Nikmati. Terima kasih Bu Ani sudah hadir. Tadi kita bicara soal bagaimana peran seni ya, tapi baru seni musik ya. Sebenarnya kalau kita melihat seni kan cukup banyak ya. Ya. Di pertunjukan saja Pak, termasuk Pak Yan, pameran fotografi kan?
3: Ya.
1: Reflected soal-soal
3: seni pertunjukan masuk
1: 2018 ya. Juga. Ya. Bagian dari itu. Kemudian apalagi kira-kira ya, saya masih mengingat ini mencoba untuk menyampaikan ke Pak Yan untuk band-band terkini yang memproduksi musik tapi liriknya soal bencana. Selain Bu Ani, kita sudah tersambung juga dengan Bapak Dr. Lalu Irawan, Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Dr. Ari.
4: Waalaikumsalam Mas Agus ya.
1: Iya, dengan Agus di studio. Apa kabar Mi Ari pada sore ini?
4: Alhamdulillah sehat ini.
1: Ya, betul.
4: Agak sekali. Panas saja di perayaan.
1: Terima kasih. Ya, sudah bergabung Mi Ari pada sore ini walaupun di tengah kesibukannya dalam hal ini juga ada jam mengajar nampaknya sore ini ya di perayaan. Oke. Terima kasih Mi Ari. Di studio ada Ibu Ani dan Pak Yayan. Tadi Pak Yayan sudah duluan kita tanya soal seni, terutama seni musik ya secara umum. Ada pesan-pesan ternyata kebencanaan dari para musisi kita. Sebelum ke Pak Dr. Ari, saya ke Bu Ani dulu nih. Bu Ani, ya. Kalau secara literasi teks, saya pernah melihat ada khotbah Jumat juga yang isinya tentang pesan-pesan kebencanaan. Bagus sekali itu.

0: keren,
1: jadi
0: ya.
1: Sosialisasi buat edukasi buat anak-anak.
0: Ya, misalnya kalau terjadi gempa, tidak buru-buru langsung keluar gedung ya?
1: Iya.
0: Tapi berlindung di bawah.
1: Berlindung di bawah. Kalau meja, jangan dekat kaca.
0: Ya, betul. Waduh, ini kebetulan kaca semua.
1: Kaca semua.
0: Iya. Tapi saya tertarik kalau dengan anak-anak, siapa itu yang diajak bekerja sama?
1: Yang di anak-anak kita bekerja sama dengan TK, yayasan, PAUD, gitu ya, yang sering datang ke kantor kami. Jadi mereka kita ajarkan, kita kasih informasi. Ada juga tentang pemadam kebakaran juga, karena di kami juga ada bidang pemadam kebakaran.
0: Pemadam kebakaran. Ya. Oh iya, betul, salah satu unit ya. Oke, satu lagi untuk Bu Ani sebelum ke Pak Ari. Ini kan kenapa anak-anak? Apa memang mereka kurang atau seperti apa?
1: Ya, kita ajarkan dari dini, usia dini.
0: Usia dini berarti PAUD pun oke.
1: Iya, betul sekali.
0: Siap, siap, ya.
1: Kita mengajarkan dengan musik supaya mereka ingat juga dengan musik kalau ada gempa seperti itu.
0: Dengan bernyanyi ya.
1: Dengan bernyanyi. Jadi bisa psikologi anak itu mengingat.
0: Iya, ya.
1: Itu.
0: Oke, berarti bernyanyi pun menjadi bagian edukasi ya.
1: Iya.
0: Pak, kita harus ciptakan lagu nih, Pak ya.
2: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong soal lagi, kita ke Pak Dr. Lalu Ari Rawan dulu. Biari, cukup jelas suaranya ya dari studio?
3: Oke.
0: Kalau melihat 2019 ada artikel yang ya ternyata sempat mampir ke telepon seluler saya lah, kira-kira begitu, Miari, dan itu di situ ada pendapat Pak Ari tentang bahwa ternyata musik-musik daerah tadi sudah kita bicarakan, Ciloka pun ternyata menyampaikan pesan-pesan mitigasi juga. Ini bagaimana ceritanya, Pak Ari? Kok bisa seperti itu ya?
3: Terima kasih. Selamat sore juga Bu Ani dan Pak Yaya.
2: Selamat sore.
1: Sore, Bapak.
3: Di waktu itu kita kan dalam masa bencana ya.
0: Iya, 2019.
3: Jadi 2019 waktu itu saya masih aktif di kepengurusan majelis adat dan kami sangat concern tentang bagaimana kita bisa pertama membantu keluarga-keluarga kita yang sedang menghadapi bencana itu.
0: Yeah.
3: Juga kita juga concern tentang bagaimana kesadaran tentang perilaku kita untuk menghadapi bencana seperti apa. Ini kami waktu itu punya dampingan yaitu Desa Salut di Lombok Utara. Kemudian juga di wilayah yang di perbatasan dengan Lombok Timur. Itu ada di kalau tidak salah di kecamatan yang paling timur ya, dari sebelum di arah Bayan itu.
0: Betul.
3: Kita ada kerjasama dengan Yayasan SIP Indonesia tentang bagaimana adat ikut berpikir tentang mitigasi bencana ya. Dan sebenarnya kesenian ataupun fitur-fitur kebudayaan itu kan diciptakan atau terlahir dari kebutuhan hidup kita ya sebagai manusia makhluk yang berpikir gitu. Nah, sehingga apapun ekspresi kebudayaan itu sebenarnya adalah bagian dari cara kita untuk memitigasi masalah, kemudian mencapai tujuan dalam rangka hidup sejahtera gitu. Dan dan kehadiran kesenian, fitur ekspresi kebudayaan itu kan tidak hanya seni ya. Seni itu kan satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang dikenal di undang-undang kita. Jadi kesenian memiliki potensi yang luar biasa karena dia bisa sangat dekat dengan identitas satu komunitas gitu.
0: Betul ya.
3: Sama juga dengan ekspresi fitur lainnya di objek pemajuan kebudayaan seperti sastra gitu. Dua-duanya ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam hal edukasi maupun membangun kesadaran gitu. Kita kita punya banyak sekali pembelajaran ya. Misalnya memahami siklus musim penghujan dengan cerita Putri Mandalika.
0: Betul.
3: Itu adalah bagaimana sastra menjadi alat penghantar pengetahuan gitu. Dan bagaimana cerita itu kemudian menyadarkan kita bahwa ada masa-masa di mana tanaman tertentu tumbuh, kemudian curah hujan kurang lebih

0: ini seperti apa,
1: ya.
0: Kemudian tanaman apa yang banyak tumbuh pada musim itu, dan
1: betul.
0: Dan bagaimana kita kemudian menyikapi musim itu.
1: Musim itu,
0: nah,
1: ya. Betul.
0: Dalam hal bencana juga hal yang sama ya, masyarakat kita itu juga memiliki kepekaan yang sama, dan kepekaan itu belum ada buku teks ya, belum ada tempat menulis medsos, belum ada media tempat bercerita, maka sarana penghantar yang paling kuat dan ada pada saat itu adalah sastra dan seni gitu.
1: Okay.
0: Sehingga kesenian menjadi salah satu apa ya, media transformasi, media transfer pengetahuan, dan media membangun kesadaran yang digunakan dengan begitu kuatnya mengakar dalam akar budaya kita. Padahal itu hal-hal yang sangat rasional, logis, dan memang berhubungan dengan hajat hidup kita pada saat itu.
1: Gitu.
0: Oh, lebih gitu ide dasarnya mengapa kita ide-ide.
1: Baik. Siap. Tapi sebelum ke Pak Ari lagi, saya mengingatkan pendengar yang ingin bergabung, karena sudah ada yang bergabung di kolom live chat YouTube RRI Mataram Official, visualisasi di studio. Kalau untuk Pak Ari, dia ada cuplikan fotonya, saya bersama dengan Pak Yayan dan Bu Ani di studio. Selain itu, Anda bisa menelpon ke nomor HP 0818 0205 6000. Ada juga nomor telepon studio 0370 646 521. Masih ke Pak Ari dulu. Pak Ari, kalau dalam artikel tersebut juga Pak Ari menyampaikan bahwa bahkan dalam seni musik yang kesenian sehari-hari pun ternyata ada terselip pesan-pesan. Pertanyaan kita ya, kok bisa juga ya Pak Ari? Ini kalau ditanya seperti itu, mungkin Pak Ari punya jawaban ya. Kenapa kemudian pesan-pesan kebencanaan ini juga bisa punya potensi ya, peluang untuk muncul di narasi nada ya, maksudnya kalau seni musik. Bagaimana menurut Pak Ari?
0: Jadi kami secara holistik ya belajar tentang kebudayaan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Ekspresi kesedihan, ekspresi kegembiraan, ekspresi takut dan segala macam rasa yang dialami manusia itu kan seringkali ditunjukkan dalam berbagai bentuk gitu ya. Ada dalam bentuk lisan yang disampaikan dalam upacara atau pembicaraan sehari-hari, tapi ada yang memang ditampilkan dan disajikan dalam bentuk karya yang sastra atau karya seni.
1: Iya, ya, betul sekali.
0: Sehingga kalau secara kita memanfaatkan kemampuan kreativitas kita untuk menyimpan memori kita dalam sebuah karya.
1: Betul.
0: Dan kita akan bisa mengingatnya kembali bagaimana perasaan kita saat mengalami sebuah peristiwa. Dan di situ kekuatannya karya sastra dan seni Pak Agus dalam hal kemampuan mereka tidak hanya menghadirkan informasi, tapi juga bisa menghadirkan rasa atau sense perasaan saat kita mengalami peristiwa tertentu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul
0: itu
1: sekali.
0: Kan yang kalau kita baca dari buku teks kita mungkin tidak akan menemukan kesedihan di dalamnya atau rasa duka.
1: Betul.
0: Tapi ketika dia disuarakan dalam nyanyian yang begitu terasa gitu, penghayatan dari penyanyi itu atau penulis lagu memilih liriknya.
1: Betul.
0: Maka terasa sekali transfer perasaan yang ingin dimunculkan itu bisa terbawa dan itulah yang membuat perasaan itu abadi gitu. Dan ini yang membuat sangat kuat pesan-pesan dalam karya kesenian maupun sastra.
1: Artinya yang duluan sampai ini ternyata yang lebih cepat dapat pesannya ya. Artinya kekayaan lisan kita itu menjadi dalam sebuah nada justru bisa menjadikan daya lenting ya Pak Ari ya. Semangat ke depan.
0: Betul. Dan menancap dalam ke dalam hati kita
1: ya, menjadi memori affirmative experience ya, artinya dia bisa dimunculkan kapan saja, termasuk ketika lagu itu diputar. Oke, menarik sekali ini Pak Ari. Nanti ke Pak Ari lagi, saya ke Pak Ian. Pak Ian, ternyata seni ini memang ampuh ya. Kan tadi saya sempat sampaikan ke Pak Ian, fotografi pun ketika di ketika sebuah foto itu di frame, yeah, dibingkai, kemudian dipamerkan dalam sebuah pameran fotografi juga akan memorinya kembali lagi ya, yeah, dan itu pesan. Saya rasa Gekra punya peran yang cukup strategis untuk konteks ini.
2: Iya, apalagi kalau sekarang itu ditambah dengan video ya,
1: video visualisasi gitu ya, dokumenter ya,
2: visualisasi, okay, gitu loh.
1: Setuju.
2: Jadi tadi biasanya musik itu kan ada video klipnya gitu loh.
1: Ya,
2: ketika
1: betul,
2: bencana itu seperti yang dikatakan oleh
1: Pak Ari tadi ya.
2: Pak Ari tadi, okay, ya itu jelas dia bisa menggambarkan bagaimana kondisi kesedihan manakala terjadi bencana, apakah itu banjir, kebakaran, yeah, gempa bumi dan sebagainya.
1: Betul.
2: Nah, visualisasi inilah kadang yang membangun kesadaran kita gitu, sebagai ya penonton lah yang menikmati,
1: yeah,
2: musik yang akibat dari sebuah bencana itu. Nah, di situ dengan harapan membangun kesadaran kepada, yeah, individu-individu bahwa dampak dari perilaku manusia, ya, yang serampangan di muka bumi ini berakibat pada kerusakan-kerusakan yang digambarkan pada visualisasi atau video, ya, seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, itu yang memang cepat sekali dan menyentuh perasaan, ya, bahkan sampai lubuk hati terdalam mungkin.
1: Tadi katanya ya Pak Mari ya.
2: Maka oleh karena itu paduan irama, harmoni, ya, seperti simfoni dan harmoni, yeah, kata orang ini memang,
1: betul,
2: harus dirangkai juga dengan bagus oleh pemusik itu. Sebenarnya ini benar-benar bukan saja sebagai karya yang bisa dinikmati, yes, tapi benar-benar masuk di hati terdalam,
1: yeah, yeah,
2: ya, jadi orang yang mendengar dan menonton itu gitu. Betul. Itu pentingnya bagaimana seorang pencipta lagu memilih lirik, ya.
1: Yeah.
2: Ya, bahasa yang digunakan, pesan yang ingin disampaikan. Jadi mengkonsep sebuah lagu itu tentu harus ada visi.
1: Visi ya?
2: Ya, harus ada visi.
1: Okay.
2: Visi itu tidak semata itu bahwa ini lagu ini harus marketable gitu loh.
1: Tidak ya?
2: Ya, tidak hanya semata itu, ada visi sosial, ada, betul, pesan moral ya. Karena bagaimanapun sebuah karya itu harus memberi kemanfaatan tidak hanya pada diri kita pribadi tetapi kepada lingkungan dan orang-orang sekitar.
1: Yeah, yeah. Ya.
2: Okay. Itu baru punya nilai dia itu karya-karya.
1: Betul. It's okay dia komersial Pak Ian, tapi ada juga idealisme ya.
2: Ya, pasti itu.
1: Apalagi tadi berarti pesan musik adalah pesan yang paling jujur ya. Artinya kalau pesannya sedih, ya musiknya ikut sedih juga.
2: Ya, karena dia langsung memotret gitu loh.
1: Memotret, ya.
2: Dan memotret, dan tidak. Kenapa dia bisa jujur? Karena dia tidak menyerang siapapun.
1: Gitu. Itu tadi ya bahasa-bahasa ya.
2: Ya, okay, dia lepas dari konflik kepentingan. Ya. Tidak menyangkut ini siapa mendapat apa, tetapi lebih pada ya ini untuk siapa.
1: Ya, makna itu ada di pendengar ya.
2: Ya.
1: Menarik, sebelum ke Pak Ari lagi, saya ke Bu Ani nih. Bu Ani, kalau melihat perjalanan, ya saya setuju tadi kalau memang sastra itu ampuh. Tapi sayang sekali, saya sedih juga karena beberapa hari yang lalu saya coba mencari, ternyata novel-novel yang berlatar belakang tsunami di Aceh, seorang guru lah gitu ya. Kemudian ada seorang remaja putri juga menulis anak yang hilang ketika terpisah dari orang tuanya di gempa Palu. Cuma sayang di gempa 2018 kita belum dapat penulis yang berlatar belakang. Ya. Adapun Soraya itu judulnya Soraya tapi ditulis oleh Iin, itu lebih kepada gender ya. Padahal dia dalam satu terbitan yang mengarah ke mitigasi bencana. Bagaimana nih Bu Ani melihat itu dan mungkin ke depan BPBD punya orientasi? Ya.
3: Itu dalam suatu kita punya kemarin satu buku ya, tapi itu kita kumpulkan dalam berbagai dari ada kita punya konsepsi.
1: Ini lebih ke
3: jadi dalam satu buku
1: yang
3: kita arahkan ke Pak Gubernur kita berikan
1: betul.
3: Gitu. Jadi masing-masing kita diberikan satu mitigasi terus bagian-bagian untuk siaga juga gitu. Jadi semua dalam satu buku itu mungkin ada bukunya nanti lain kali saya bisa
1: kita
3: lihatkan.
1: Bawa, okay. Dia lebih ke sains berarti.
3: Ke science, ya.
1: Ya, tapi tadi anak-anak tidak ditinggalkan ya.
3: Tidak.
1: Berarti next buat anak-anak nih ya. Mungkin Nusantara bertutur apa ya kira-kira ya?
3: Ini karena memang anak-anak apalagi ini sekarang mau sekolah ya.
1: Sekolah,
3: ya. Jadi perlu perlu adanya untuk apa namanya pembelajaran edukasi atau edukasi tentang masalah pendidikan anak-anak, apalagi usia dini yang mereka tidak tahu gitu kan, tiba-tiba seperti apa sih bencana itu gitu kan, mereka sekali tidak tahu.
1: Oke. Berarti nanti ini bisa kolaps dengan RRI ini. Bisa
3: boleh.
1: Rekamannya
3: untuk
1: di
3: anak-anak ya.
1: Kita boleh buat sandiwara radio berlatar belakang edukasi tentang kebencanaan.
3: Yeah.
1: Oke, Pak. Nanti tolong disampaikan ini ke Pak Sadimin ini. Kepala BPBD NTT.
3: Siap.
1: Pak Ari, kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan Pak Yayan juga, Bu Ani. Tapi kita istirahat dulu, setelah pesan-pesan tematik berikut saya akan kembali lagi bersama Anda pendengar dan menyampaikan terutama pesan yang sudah masuk ke kolom live chat. Jangan lupa menelpon, nanti nomor teleponnya saya infokan kembali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
8: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
7: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
8: Oh, begitu, Dang?
7: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
8: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Kita lanjutkan lagi sesi kebersamaan kita hingga berdekati 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pak Dr. Lalu Ari Irawan, Sekretaris Dewan Kebudayaan NTB melalui telepon, Pak Yayan Sefrian Rahmat, Ketua Gekraf NTB, ada Ibu Ani Rahmawati, fungsional di BPBD NTB untuk seni dan literasi sarana mitigasi bencana. Pak Ari masih bersama kami?
0: Masih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Ari. Saya baca pesan dulu yang sudah masuk di kolom live chat. Ada Indri, sangat menarik, musik dan literasi ini sangat ampuh digunakan untuk trauma healing juga pasca bencana. Oh, tadi ini ya, Bu Ani sudah mendahului soal healing. Tapi saya minta pendapat Pak Ari untuk menjawab dulu ini dari Indri. Sangat menarik, musik dan literasi ini sangat ampuh digunakan untuk trauma healing. Ini berarti pasca bencana, Pak Ari?
0: Iya.
1: Rehab lah gitu ya.
0: Silakan. Iya. Ketika kami bekerja dengan masyarakat di Lombok Utara ya, pada saat masa itu
1: masih di Desa Salut waktu itu ya?
0: Masih di Desa Salut.
1: Okay. Ini epicentrum ini.
0: Dan di situ kita kan punya apa ya, semacam tempat pusat kumpul gitu ya, bersama betul. Beberapa lembaga yang terlibat di sana. Dan kita coba mengecek ke sekolah-sekolah gitu kondisi-kondisinya, dan info yang kami dapat bahwa sekolah masih menjadi tempat yang dijauhi ya dari anak-anak karena mereka dikhawatirkan nanti terjadi gempa saat berada di ruang belajar gitu. Nah, kita lihat padahal anak-anak kan butuh ya berkumpul, belajar dan tetap berinteraksi dengan teman-temannya termasuk juga mendapatkan lebih tenangkan hatinya supaya dia bisa lebih lebih kuat dalam menghadapi situasi di mana tidak kenormalan yang mereka hadapi. Nah, kita hadir juga bersama beberapa seniman-seniman lokal kita dari Lombok Barat, Lombok Tengah itu di sela-sela waktu kita duduk di lapangan kemudian main dan itu menjadi satu hal yang cukup kami perhatikan gitu adalah hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita pada saat itu terutama anak-anak ketika mereka butuh diajak kembali ke perasaan normal itu gitu. Karena ini kan dia normalnya itu sudah sudah berubah gitu. Betul. Karena dia harus tidak boleh dalam rumah dalam waktu bencana harus lari menyelamatkan diri itu kan sesuatu yang tidak sehari-hari mereka temukan dan itu harus menjadi keseharian mereka pada saat itu.
1: Ya, betul sekali.
0: Mereka butuh untuk merasakan bagaimana hidup yang biasa-biasa dan bisa tetap menjalankan hidup dengan perasaan yang senang, bahagia gitu. Walaupun harus tetap waspada bencana alam.
1: Betul.
0: Saya pikir mengamati situasi itu anak-anak memang harus kita pikirkan bagaimana mereka tetap berlanjut bersekolah atau berkegiatan. Jadi waktu itu kami bantu tenda-tenda yang bisa membuat mereka untuk belajar di luar gedung dan itu disambut baik oleh masyarakat karena anak-anak memang diharapkan sedapat mungkin menjalankan aktivitasnya supaya mereka tidak stres. Kalau mereka di dalam tenda
1: terus gitu ya bosan juga ya
0: pikirannya super dan itu akan menimbulkan dampak yang psikologis yang kurang baik buat mereka padahal mereka sedang butuh-butuhnya aktualisasi kemudian interaksi dan lain-lain dan kemudian cerita-cerita maupun buku-buku menjadi salah satu cara penyampaian
1: media
0: untuk mengajak mereka untuk tetap merasa bahwa kita ini masih bisa baik-baik saja dan selama kita terus berusaha beraktivitas senormal mungkin.
1: Betul sekali. Itu yang menjadi pengalaman Pak Ari ya. Saya ke Pak Yayan. Pak Yayan kan ya setiap orang tentu tidak ingin stuck di tenda ya. Pasti ingin bermain. Dan saya tahu Pak Yayan kena menginisiasi permainan tradisional. Ini kan menarik Pak Yayan. Artinya bisa menjadi sarana trauma healing yang justru fase kritikal bagi kebencanaan bukan hanya di rehab rekonstruksi infrastruktur tapi humans-nya ini kan manusianya yang juga harus diobati tapi saya rasa kan bagus nih Pak Yan, bagaimana nih Pak Yan?
2: jadi memang pasca bencana itu bukan hanya anak-anak orang dewasa pun
1: juga mengalami stres
2: ya. Jadi harus kembali bagaimana menjadikan dalam kondisi normal terjadi trauma, ketakutan gitu loh. Sehingga memang penting didampingi itu dalam bentuk apa misalnya. Nah, seperti tadi mungkin ya itu hiburan lah, hiburan. Hiburan juga yang menyampaikan pesan ya. Pesan yang ibaratnya itu menumbuhkan kembali semangatnya, mengurangi ketakutannya ya, bahwa yang namanya bencana itu dimanapun bisa terjadi gitu loh dan ini normal tetapi kita sebagai individu harus kuat bangkit kan ini pesan-pesan yang harus ada di dalam apakah itu musik ya ataupun ya seperti buku dan sebagainya ataupun siapapun yang bisa memotivasi seperti itu karena kondisi-kondisi bagaimana kita menstabilkan ya seperti misalnya dulu tentara-tentara Amerika di Irak itu.
1: Irak.
2: Ya, sampai
1: sempat juga ya
2: didatangi artis. Ya, artis terkenal Amerika untuk menghibur para tentara-tentara
1: karena
2: ini.
1: Itu mungkin ya.
2: Ya, itu contohnya. Betul. Nah, permainan bisa jadi sangat membantu karena ini kan mungkin anak-anak itu punya kesenangan itu ya, bermain gitu.
1: Ya, betul.
2: Nah, jadi ibaratnya itu ya bukan melupakan ya kejadian bencana itu, paling tidak bisa mengurangi ya menjadikan mereka itu lebih rileks ya, terbiasa dengan kondisi itu untuk proses recovery ya, untuk kembali kepada kondisi yang normal. Dan saya pikir itu tidak cepat prosesnya ya. Itu karena ini bicara mengukur setiap individu untuk proses recovery itu jelas berbeda-beda gitu loh.
1: Betul.
2: Antara Mas Agus dengan saya mungkin Mbak Ani, ini jelas berbeda-beda gitu loh. Nah, ini tergantung pada kapasitas ya, tingkat emosional dari yang bersangkutan ya.
1: Betul sekali.
2: Jadi tadi ini hanya istilahnya dorongan atau rangsangan dari eksternal ya.
1: Betul.
2: Untuk menguatkan apa yang menjadi hatinya dan juga yang paling penting itu adalah sebenarnya itu kita ingin menyampaikan bahwa kita punya empati, punya kepedulian.
1: Betul.
2: Sehingga mereka di bencana itu tidak merasa sendiri. Ya.
1: Saya suka nah,
2: itu yang terpenting mungkin yang ingin kita sampaikan ya.
1: Bukan melupakan tapi justru melihat kebencanaan ini sebagai satu momentum untuk belajar ke depan ya.
2: Iya, saling menguatkan.
1: Saling menguatkan, ya. Saya ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Mungkin perempuan selalu lebih jauh ya.
3: Sama gender ada.
1: Kalau bicara baru diberikan pertanyaan tentang mitigasi sampai juga ke proses healing ya. Padahal ada tahapan-tahapan kan. Apa istilahnya?
3: Prabencana.
1: Iya, tapi Bu Ani langsung ke ujungnya pasca bencana. Itu memang hebatnya perempuan ya.
3: Iya.
1: Kenapa suka tertarik langsung stressing ke healing Bu Ani?
3: Karena kita nggak mau lagi ada bencana lagi sebenarnya ya, seperti itu. Jadi kita buatlah sesuatu itu supaya tidak ada bencana. Jadi kita merasakan seperti anak-anak itu juga, jangan sampai mereka juga akan takut ada ini ada nih, jangan seperti itu. Jangan kita takut, jangan panik seperti itu, karena bencana itu akan datang tiba-tiba seperti itu.
1: Ya, penjelasannya begitu ya, misalnya gempa bumi berbeda dengan banjir.
3: Banjir
1: artinya dia bisa saja tiba-tiba terjadi. Apa yang harus kita lakukan?
3: Yang takut, aduh, itu.
1: Karena kita kalau melihat, mohon maaf, ini kan korban yang paling terbanyak justru ketika buru-buru keluar rumah ya.
3: Iya.
1: Ya, dan terluka oleh reruntuhan dan sebagainya.
3: Iya.
1: Baik, luar biasa. Pernah punya pengalaman Bu Ani soal
3: Mungkin saya kemarin waktu pas di KLU.
1: Apa itu bentuknya?
3: Bentuknya ya, saya dulu masih tugas di KLU ya. Ya, sebelumnya saya tugas di KLU, di sana rumah di sana hancur juga sebagian gitu kan. Jadi saya berangkat, sebenarnya saya mau berangkat habis maghrib, tapi kenapa pikiran saya harus membeli buku gambar buat anak saya gitu kan.
1: Di Mataram ya?
3: Di Mataram, saya karena besok Senin kita harus tugas gitu kan, jadi hari Minggu saya harus berangkat seperti itu. Tapi kok saya harus beli buku dulu. Sebelum beli buku, nggak taunya jam 8 langsung ada gempa.
1: Jadi Bu Ani ini penyintas juga ya. Oke, kita ke Pak Ari dulu. Pak Ari, dari obrolan ini saya rasa kita bisa petik satu simpul. Mungkin yang lebih tepat kalau untuk Pak Ari sendiri sebenarnya seni narasi sastra lah kira-kira gitu ya, ikut juga membangun kesadaran bahkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. Dan kita ingat bahwa Lombok juga berada di wilayah
3: Ring of Fire
1: dan wilayah bencana juga ya, busur belakang forest yang menjadi penyebab terjadinya gempa di Lombok Utara 2018. Apa pendapat Pak Ari, statement closing pada sore ini?
0: Ketika kita dalam situasi bencana, terutama saat gempa di 2018, saya itu menjadi lebih menyadari bahwa masyarakat kita memang kurang ya, diberikan kesiapan untuk itu selama ini. Dari perilaku mereka ketika isu atau ada berita yang tidak jelas asal usulnya yang bilang tsunami dan segala macam, apa yang terjadi pada masyarakat kita ya pada saat itu. Semua kemudian pada berlarian menuju tempat yang jauh atau yang lebih tinggi. Dan di beberapa tempat justru saya melihatnya agak lucu juga ya, di daerah di dataran tinggi juga takut gitu tsunami itu, tsunami pada saat gempa ya. Jadi saya melihat bahwa inilah pentingnya ketika pendidikan literasi bencana itu bisa dilakukan dari multi sektor ya, atau multi pendekatan, tidak hanya pada pendidikan formal kita bicara tentang apa itu bencana dan bagaimana menyikapinya, tapi kita juga harus berpikir tentang bagaimana struktur tatanan sosial di masyarakat kita
1: itu yang melihat ya,
0: bagian yang menunjukkan kemampuan kita dalam tanggap bencana.
1: Siap.
0: Ya, itu yang waktu itu kami rasa
1: kita garis bawahi ya Pak Ari.
0: Kami ketika kami kolaborasi dengan YSI pada saat itu, kita coba melakukan eksplorasi dengan masyarakat adat, apa saja sih pembelajaran yang ditinggalkan leluhur kita tentang bagaimana kita menyikapi fenomena alam. Itu kita coba gali, kita coba gali. Ternyata pembelajaran-pembelajaran itu sudah ada, tapi tentu konteksnya berbeda, di mana saat ini pembangunan sudah banyak, lain berupa alam, bentang alam kita, tantangannya berubah. Dan itu harus di-update. Jadi bagaimana kita membelajarkan tentang bagaimana menyikapi bencana di masyarakat juga harus melakukan update-update sesuai dengan konteks kekinian gitu. Saya pikir ini PR kita, supaya kita tidak punya apa, kita punya sikap mitigasi yang jelas ketika terjadi hal yang serupa.
1: Baik, kita ke Pak Yan 2 menit. Ternyata Pak Yan betul sekali menyederhanakan pesan itu hal yang penting. Mungkin ada istilah-istilah bahasa daerah kita yang menggambarkan situasi bencana, cuma perlu kita gali lagi. Ada ide Pak Yan?
2: Kalau saya untuk konteks NTB yang memang harus kita perkuat itu adalah literasi untuk mitigasi bencana. Betul, ini
1: di dalamnya ada seni juga ya.
2: Ya, di situ yang minim apapun media yang kita gunakan ya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi itu Mas ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya bisa menulis, membaca, tapi juga memahami
1: tadi ya.
2: Sehingga tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan sebagainya gitu. Kita berangkat dari pengalaman gempa Lombok itu. Ada yang bilang, oh ini air Pantai Ampenan sudah sampai Polda katanya, seperti itu gitu loh.
1: Ternyata tidak benar.
2: Ternyata tidak benar. Ini kan kemampuan literasi masyarakatnya itu sendiri ini yang harus kita benahi. Jadi sampingnya memang dibutuhkan di sini kan agar tidak panik, ketenangan dan sebagainya di sini. Nah itu. Terus yang kedua memang di dalam struktur masyarakat kita ini ya harus juga dipersiapkan untuk upaya-upaya mitigasi bencana ya. Dari misalnya tingkat RT, lingkungan, camat dan sebagainya gitu ya. Bagaimana apa namanya pola koordinasinya gitu loh. Terus masyarakat apa semua itu untuk sudah dipersiapkan. Ini kan bencana ini kan masalah waktu saja nih, Pak. Dan kita ini pasti menghadapi bencana. Tapi kalau tidak tahu kapan gitu, apakah itu gempa, banjir dan sebagainya.
3: Tapi jangan cari bencana ya.
2: Tapi jangan cari bencana. Kan kita sudah pasti kiamat ini pasti ada gitu loh. Tapi sebelum kiamat itu ada bencana-bencana gitu.
1: Soal kematian.
2: Ibaratnya kita makhluk ini kan hanya bertahan hidup di muka bumi ini gitu kan. Itu. Jadi memang ya ini wajib, bahkan kalau saya sih dalam kategori ini sebuah strategik isu buat NTB
1: ya,
2: sebagai daerah menarik, juga yang rentan terjadi bencana. Makanya ini harus menjadi perhatian pemerintah itu. Dan memang ya anggaran di bencana itu harus besar
1: ditambah. Kita tanya sekarang ya. Baik, not first and last ya. Silakan Bu, 1 menit buat Bu Ani.
3: Apa ya yang kita gali ya. Untuk saat ini yang penting kita pulang dengan selamat.
1: Itu ya. Dulu ya.
3: Itu dulu satu. Pulang dengan selamat supaya kita bisa apa namanya, bisa yang pikiran domestik maksudnya yang sudah-sudah tidak kita pikirkan seperti itu.
1: Betul, kita jadi melihat ke depan aja.
3: Ke depannya aja. Jadi untuk semua kekurangan-kekurangan nanti kita bisa kita hadapi untuk ke depannya.
1: Oke, baik. Seperti saya itu. Rasa dengan kekuatan Pak Yayan, ada Pak Ari, ini sudah luar biasa ini. Satu moment power yang luar biasa. Terima kasih Pak Ari sudah bergabung. Insya Allah nanti kita sambung lagi Pak Dr. Ari di lain kesempatan ya, di forum yang lebih lebih luas. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Ari. Pak Yayan juga terima kasih sudah di
2: studio. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak untuk RRI Pro 1.
1: Sama-sama juga
3: buat
1: dan
3: RRI Pro 1.
1: Dan berakhir sudah perjumpaan kita di Dialog Kentongan. Jangan lupa untuk menyimak berita Korwil pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Agus Santosa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: ilegal itu kan bukan sekarang, sudah dari dulu itu, sudah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur.
1: Ini tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, itu yang kita sampaikan di sini.
2: Selamat sore. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Dari Hamuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata. Maraknya praktik usaha kepariwisataan tanpa izin menjadi sorotan penataan sektor pariwisata di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya penertiban yang lebih tegas dan adil.
0: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak.
4: Praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Bandung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin.
0: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu, udah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya. Nah, jadi kalau penataannya deret hitung, perkembangan pariwisatanya deret ukur sehingga cepat sekali.
4: Ruta Adi menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.
0: Saya setuju saja itu harus legal, tetapi jangan sampai ada tebang pilih gitu ya. Karena banyak juga usaha-usaha di tempat-tempat terpencil, income-nya besar, tapi terlepas tidak kena jeratan itu masalah izin gitu.
4: Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pembenahan menyeluruh sangat diperlukan untuk menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Berbagai praktik ilegal pun idealnya dapat segera dituntaskan para pemangku kepentingan.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata untuk menegakkan tata ruang dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Langkah strategis ini menargetkan vila tak berizin, penyewaan kendaraan, agen perjalanan bodong, hingga warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan visa untuk bekerja. Upaya penertiban tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah dan regulasi utama. Pertama, pemberantasan akomodasi ilegal. Pemerintah menggandeng platform agen perjalanan daring atau online travel agent OTA untuk memblokir atau menghentikan promosi villa serta akomodasi pariwisata yang belum berizin. Selain penutupan, Kemenpar memberikan pendampingan agar pelaku usaha segera mengurus legalitas agar taat pajak. Kedua, penindakan usaha berkedok wisatawan. Imigrasi Bali secara masif mendeportasi WNA yang kedapatan melanggar izin tinggal seperti membuka bisnis ilegal seperti sewa motor serta fotografer yang merebut lahan UMKM lokal. Segala bentuk aktivitas komersial menggunakan visa turis dianggap pelanggaran berat. Ketiga, audit terpadu. Pembentukan tim khusus lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Kepolisian untuk mengaudit dan menindak segala bentuk usaha pariwisata tanpa izin dan melanggar tata ruang. Serta terakhir, regulasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah memprioritaskan perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendesak agar seluruh pelaku pariwisata, baik domestik maupun asing, segera menyelesaikan perizinan usaha sesuai peraturan

0: Berikut suara masyarakat terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata.
1: Saya Bapak Bayu, asli Bali Ubud.
2: Nah, menurut saya emang dari pemerintahnya sih kayaknya sih yang kurang mengawasi, mengedukasi, mengawasi yang bule punya villa ya. Orang lokal sendiri nggak tahu bahwa 50 tahun itu jangka waktu yang panjang dan sangat merugikan. Tidak nge-push, diperketat izinnya dan lain-lain. Sedangkan yang untuk orang lokal yang ingin masuk ke pariwisata dibantu, diedukasi caranya begini.
3: Nama saya Anissa Ramadhani. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kalau untuk tour guide, abal-abal itu pasti dampaknya pada penerimaan informasi oleh calon pengunjung destinasi-destinasi wisata Bali. Tour guide itu juga harus mengerti apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan juga sebagai tour guide tidak hanya itu, sebagai tour guide juga cara menyampaikan informasi, cara ngajak turisnya jalan-jalan, dan etika-etika yang ada itu pasti sangat-sangat berpengaruh dong kepada pengunjung yang ingin ke Bali, seperti itu. Jadi kalau misalkan tour guide-nya abal-abal dan dia memang pada saat servis menjadi tour guide-nya itu dia salah-salahan, pasti yang berdampak itu adalah bagaimana citra orang-orang Bali atau Bali ini kepada pengunjung atau turis-turis tadi, seperti itu.
4: Nah, cara mengubah mindset atau pola pikir yaitu kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pemberitahuan insentif bagi pelaku usaha yang taat. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kepatuhan dapat menjaga citra Bali dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Nah, yang kedua, sejauh mana efektivitas sinergi antar pemerintah. Nah, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kerjasama yang baik dapat mencegah pelanggaran sejak awal sehingga tidak selalu bergantung pada penerbitan yang bersifat reaktif.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Bali mengejarkan penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata Bali yang difokuskan pada penertiban akomodasi tidak berizin, aktivitas komersial ilegal oleh warga negara asing WNA, dan pemandu wisata tidak resmi. Pemerintah bahkan memberikan pendampingan legalitas yang ditindaklanjuti dengan menindak tegas pelanggar pajak. Selengkapnya mengenai menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan di Bali, kita simak perbincangan Ayur ini bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
5: Pak Yatnya, upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, untuk menertibkan praktek ilegal sektor kepariwisataan di Bali?
6: Memang selama ini ada banyak isu tentang usaha-usaha pariwisata di Bali yang ilegal atau perizinannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang paling banyak memang terjadi pada sektor akomodasi yang memang pembangunannya mereka tidak berencana membangun akomodasi pariwisata, tetapi karena ada permintaan warga negara asing ataupun wisatawan yang ingin menyewa tempat yang mereka buat, mereka sewakan. Karena itu mungkin daripada bangunannya diam tidak berfungsi dan bisa mendapatkan uang, itu disewakan. Dan selama tidak ditempati, mereka coba tawarkan di portal digital. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan karena sudah merasa punya keuntungan, jadi mereka teruskan. Jadi mereka secara perizinan juga tidak ada. Sebenarnya itu adalah sewa-menyewa jangka panjang yang harus ditinggali oleh yang menyewa, tapi disewakan lagi kepada wisatawan.
5: Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, tindakan tegas apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali?
6: Jadi kita tidak bisa langsung tindak begitu saja, karena kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung ambil satu tindakan sama kepada semuanya. Pertama, kepada yang melakukan kesalahan izin atau menggunakan izin tidak sesuai dengan usahanya, kita usahakan tindak mereka dengan pertama melakukan pembinaan dulu agar melakukan pengurusan izin yang sesuai dengan usaha mereka. Kalau memang pila, izinnya pila. Kalau memang mereka investasi, harus melalui sistem investasi yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan atas nama orang lain. Jadi sistem investasi yang benar, PMA, sesuai dengan aturan PMA. Kalau mereka punya usaha orang lokal yang sebelumnya disewakan belum berizin, kita arahkan mereka untuk mengurus perizinan sesuai dengan usaha yang mereka punya. Kalau yang masih nomini, misalnya menggunakan orang lokal, milik orang asing, itu yang kita tertibkan agar kalau memang mereka milik orang lokal, harus orang lokal itu yang punya. Kalau mereka orang asing, harus mereka melalui sistem PMA, penanaman modal asing dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau memang mereka sudah bisa kita bina sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita tidak tegas. Artinya kita tidak beri sanksi, tapi diarahkan ke sana. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lakukan coaching klinik, memanggil mereka, memberikan pembinaan, bagaimana proses pengurusan perizinan, bagaimana caranya, apa izin yang sesuai untuk usahanya mereka. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan pembinaan dan pengawasan. Hanya saja memang ada yang sudah ditindak tegas kalau memang itu benar-benar melanggar. Contoh yang kemarin dilakukan di Pantai Dingin, itu karena sudah melanggar tata ruang, melanggar penggunaan atas area tanahnya, itu kita tindak, itu dibongkar. Kalau ada hal-hal yang benar-benar melanggar tidak bisa dibina lagi, itu memang terpaksa ada yang dibongkar. Salah satunya yang ada di Pantai Dingin kemarin.
5: Himbauan kepada para investor, maupun pemilik modal, maupun pemilik usaha, sehingga benar-benar membangun Bali, tidak hanya membangun di Bali. Silakan Pak Yatnya.
6: Kalau mereka orang lokal, kalau memang mau ingin berusaha pariwisata di Bali, kalau ingin usaha itu berjalan aman, nyaman, ikuti ketentuan yang ada. Kalau memang harus memenuhi persyaratan perizinan, ya sesuaikan perizinannya. Kalau memang mereka harus bayar pajak, ya bayar pajak gitu. Biar semua kegiatan yang mereka laksanakan aman, nyaman, aman bagi mereka yang berusaha, nyaman bagi wisatawan yang datang menyewa. Artinya kalau sebuah usaha yang melanggar perizinan, biasanya pasti ada ketentuan di bawahnya yang dilanggar. Contohnya misal lingkungan. Kalau memang lingkungannya tidak sesuai, tidak cocok untuk pembangunan usaha besar, ya jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar pasti akan berbahaya bagi pelaku usaha tersebut, bagi orang yang menyewa tempat tersebut, dan pengguna-pengguna sekitarnya juga akan terganggu. Jadi kalau memang mereka mau berusaha, siapapun, orang asing, investor, orang kita di Bali, kalau ingin berusaha, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau mereka orang asing, ya ada ketentuan penanaman modal asing. Mereka harus taati dari awal sampai usahanya bisa berjalan.
5: Baik, terima kasih Pak Yatnya sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tip Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Sementara itu, pendengar, di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing sekaligus nilai tambah ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi upaya melindungi dan mempromosikan produk-produk khas Pulau Dewata.
8: UMKM di sini kita dorong.
9: Pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
8: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung dan lain-lain. Indonesia, kita dorong mendaftar.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster, mengatakan Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu diantaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
10: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan. Karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
9: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
11: Kebijakan yang diambil BI itu kan tentu.
12: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryaka Pamungkas, mengatakan setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
11: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
12: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
11: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
12: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
0: Berdasar angka kasus stunting di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya promotif dan preventif terus diperkuat melalui penyuluhan kesehatan, layanan posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
13: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewa Putu Martasuteja, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
13: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
14: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
13: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pasien remaja putri untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
14: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, dilaporkan pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Kejuaraan rutin wajib dilakukan untuk memuluskan proses pembibitan atlet.

0: prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.
1: Orang Indonesia yang bisa berenang dari seluruh penduduk Indonesia hanya 30%. 30% doang yang bisa berenang. Padahal kita 70%-nya terdiri dari laut, dari air. Nah, jadi itu menurut saya agak PR yang buat Indonesia juga mendorong. Apabila lebih banyak orang suka berenang dan bisa berenang, pasti bibit-bibit akan muncul lebih banyak. Harlin

0: renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism.
1: Diperluas dengan kejuaraan di open water. Memang kalau fasilitas kolam renang tahu sendiri yang bagus menunggu di Jawa. Di Papua aja jarang pertandingan di sana kan, cuma buat pon aja. Kita berharap itu di Indonesia Timur kan pasti banyak tuh bakat-bakat renang kita, renang alam di Indonesia Timur. Bali itu punya daya tarik sendiri ya.
0: Ditanya terkait multi-event Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang yang tidak mempertandingkan kategori renang perairan terbuka, menurut Harlin Erlianto, hal tersebut dikarenakan Jepang tidak memiliki venue untuk mempertandingkan nomor tersebut. Namun untuk event Olimpiade, kategori renang perairan terbuka sering dipertandingkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara

0: lain. Kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Persatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk anda yang baru saja bergabung dengan siaran dari RRI Mataram sore hari ini. Tadi baru saja kita ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kita ikuti dari RRI Singaraja, dan sesaat lagi pendengar kami akan kembali menemani anda menantikan datangnya waktu maghrib pendengar hari ini dalam rangkaian lagu-lagu religi yang akan kami hadirkan sesaat lagi setelah beberapa lagu dan pesan-pesan berikut ini.

Ya, pendengar Pulsa Terima Taram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini pendengar kami kembali menemani Anda menantikan datangnya waktu maghrib dengan deretan teman-teman islami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore. Dan pendengar, selain lagu-lagu religi islami, juga kami akan menghadirkan renungan senja. Hari ini akan kami hadirkan insya Allah dengan judul Mengisi Tahun Baru Hijriah. Nanti akan dibawakan oleh Tuan Guru Haji Saipul Bahrain LCMH. Dan kemudian juga nanti akan diikuti dengan pengajian Al-Quran, yang mana insya Allah nanti akan dibacakan surah An-Nur ayat 41 hingga 44. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh Qori'ah Qori'atun Hafizah. Sementara itu pendengar, kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa tembang-tembang islami berikut ini.

Pendengar Perusahaan Tuhan di Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan renungan senja untuk hari ini. Dan yang pasti memang maghrib ini harapan kita bisa menjadi waktu yang kita pakai untuk merenungkan banyak hal. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang perjalanan dan seluruh aktivitas yang kita lakukan hari ini. Untuk itu pendengar, Perusahaan RRI Mataram selalu berupaya untuk menghadirkan program-program terbaik untuk yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saat ini pendengar, kami akan kembali menghadirkan Renungan Senja dengan judul Mengisi Tahun Baru Hijriah, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC MH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada. Semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dan hitungan waktu. Ia adalah pengingat bahwa umur kita terus berkurang, perjalanan menuju akhirat semakin dekat, dan kesempatan beramal kita semakin sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Yang artinya, demi masa, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Setiap tahun yang berlalu membawa sebagian umur kita pergi dan tidak akan pernah kembali. Tahun yang telah lewat menjadi saksi atas semua amal yang telah kita lakukan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perpindahan hati dari maksiat menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dan dari dosa menuju taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama salaf sangat menekankan pentingnya muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Hasibu anfusakum qabl an tuhasabu. Yaitu hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Pergantian tahun adalah momentum untuk mengevaluasi diri. Bukan sekedar membuat rencana dunia, tapi juga memperbaiki bekal menuju akhirat. Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk hal yang sia-sia? Berapa banyak kesempatan berbuat baik yang telah kita lewatkan? Berapa banyak dosa yang belum kita taubati? Tahun yang baru tidak menjamin kita akan hidup lebih lama. Banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, tetapi hari ini telah berada di alam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Karena itu, sambutlah tahun baru dengan taubat yang sungguh-sungguh. Menangisi dosa-dosa yang telah lalu, memohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan biarkan tahun baru hanya berlalu dengan ucapan dan perayaan. Jadikan ia sebagai titik awal perubahan, lebih menjaga solat berjamaah, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih berbakti kepada orang tua, lebih baik kepada pasangan dan keluarga, lebih banyak bersedekah, lebih menjaga lisan dan akhlak. Ketika tahun berganti, sesungguhnya yang berkurang bukan angka pada kalender, melainkan umur kita. Setiap tahun yang datang bahwa kita semakin dekat kepada kematian dan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita menyambut tahun baru Hijriah dengan muhasabah yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh, tekad untuk berhijrah menuju ketaatan, semangat memperbanyak amal soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh keberkahan, meningkatkan keimanan kita, memperbaiki akhlak kita, melampangkan rezeki kita, dan menutup umur kita kelak dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul mawfiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pusat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul mengisi tahun baru Hijriah, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH dalam Mutiara Sore hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 41 hingga 44 dibacakan oleh Qori'ah Qori'atun Hafizah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik pendengar Perusahaan Tadarus Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nur ayat 41 hingga 44 yang dibacakan oleh Qoriyatun Hafizah. Pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pulsata Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peringkat 21 RRI Mataram ada Virgun yang sudah menghadirkan Maha Pemilik Hati untuk sore hari ini di kesempatan Mutiara Sore 23 Juni 2026. Dan mudah-mudahan sih kita bisa memetik banyak pelajaran, terutama tadi dari Renungan Senja yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita masih ada waktu, kami masih akan menghadirkan beberapa tembang-tembang Islami hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

pendengar Pusat RRI Mataram, Opik dengan Ibu menghantarkan kita mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih ada beberapa lagu yang bisa kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti saya menjumpai kembali Anda di informasi dan musik di pukul 19 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi.

0: Pendengar Pulsa TRI Mataram pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini Indonesia Mutiara Sore untuk hari ini, pendengar. Dan setelah ini saya akan kembali untuk Anda di musik dan informasi. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan gambar dari akun Facebook Vio Fei pada Senin 15 Juni 2026 yang menampilkan jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia yang meminta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Berikut narasi lengkapnya. Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Dwi Anggia selaku jubir Menteri ESDM. Ada solar yang murah, pakai itu saja, sama-sama BBM kan. Uang pajakmu yang semakin mencekik itu selain dikorupsi juga menggaji orang-orang kualitas rendahan tersebut. Hingga Senin, unggahan tersebut telah disukai 21 kali, menuai 48 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Disadur dari artikel periksa fakta, Cek Fakta menelusuri dengan menghubungi Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, dan dia menjelaskan postingan tersebut tidak benar. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan gambar yang menampilkan jubir Kementerian ESDM tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel kompas.com, namun dengan judul yang berbeda. Artikel tersebut berjudul Pertamax jadi Rp16.250 per liter ESDM itu masih di bawah harga keekonomian yang tayang pada 11 Juni 2026. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar dipastikan adalah informasi palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Prosatu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dari Bima, komitmen Polres Bima dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan melalui pengungkapan kasus besar yang melibatkan jaringan lintas daerah. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Bima berhasil menggagalkan peredaran sekitar setengah kilogram narkotika jenis sabu dan menangkap dua orang terduga pelaku di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Pengungkapan tersebut pendengar menjadi salah satu hasil operasi terbesar Satres Narkoba Polres Bima sepanjang tahun ini. Dari tangan para terduga pelaku, polisi mengamankan satu paket besar kristal bening yang diduga merupakan sabu dengan berat bruto mencapai 535 gram beserta sejumlah barang bukti lain yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika tersebut. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasat Res Narkoba AKP Dedian Syah menjelaskan bahwa penangkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai sebuah kendaraan yang diduga membawa narkotika menuju wilayah Kabupaten Bima. Informasi ini langsung ditindaklanjuti tim Opsnal Satres Narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di jalur yang diduga akan dilalui kendaraan tersebut. Saat ini, saat melakukan pemantauan di sekitar jalan raya Desa Talabiu, petugas menemukan sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima. Tim kemudian melakukan pembuntutan hingga kendaraan masuk ke salah satu gang dan berhenti di sebuah lahan kosong. Di lokasi itulah kemudian petugas langsung melakukan tindakan kepolisian dan mengamankan dua orang yang berada di dalam kendaraan. Kedua terduga masing-masing berinisial SH dan SL, warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan aparat desa dan warga setempat, petugas menemukan satu paket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersimpan di dalam sebuah tas kain berwarna hijau. Selain paket sabu seberat bruto 535 gram, polisi turut mengamankan dua kantong plastik hitam, satu telepon genggam merek Vivo warna biru, serta satu unit mobil Avanza hitam yang digunakan membawa barang haram tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, terduga kedua pelaku mengaku memperoleh paket sabu dari wilayah Kota Mataram. Mereka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial BKT untuk mengambil paket dari seorang pria yang hanya dikenal dengan kode 06 di kawasan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya. Setelah mereka menerima paket tersebut, keduanya kembali diarahkan menuju kawasan Jempong, Kecamatan Skarbele untuk mengambil kendaraan yang selanjutnya digunakan mengangkut sabu menuju Kabupaten Bima. Kasat Res Narkoba KP Dedian Syah menegaskan bahwa seluruh pengakuan keduga terduga ini masih terus didalami untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Penyidik kini fokus melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lintas pulau yang melibatkan sejumlah pelaku lain. Saat ini terduga telah diamankan di Mapolres Bima untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pendengar informasi mengenai pengungkapan percobaan peredaran narkotika dan di mana Polres Bima mengamankan sekitar 535 gram sabu-sabu.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda informasi dan musik untuk malam hari ini. Pukul 19.24 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.

Dengan persatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

dari berita kriminal, Polda NTB menetapkan warga negara Selandia Baru inisial RS 73 tahun sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. RS pemilik salah satu hotel di kawasan Sekotong Lombok Barat sebelumnya dilaporkan atas dugaan perbudakan seksual. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Res PPA dan PPU Polda NTB, Kombespol Nimade Pujawati mengonfirmasi hal tersebut. Informasi yang didapat, RS kini telah mendekam di rumah tahanan Mapolda NTB untuk menjalani penahanan. Pujawati menjelaskan pihaknya tengah fokus merampungkan berkas perkara kasus ini. Sebelumnya, korban mengadu ke Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum BKBH Universitas Mataram atas dugaan perbudakan seksual yang dilakukan oleh RS. Korban yang merupakan warga lokal menjadi korban persetubuhan. Korban terungkap menjalin relasi asmara dengan RS yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Relasi tersebut begitu dekat sampai korban mau diajak bersetubuh dengan dijanji akan dinikahi. Akan tetapi janji tersebut tidak pernah ditunaikan oleh RS. Setelah melakukan penelusuran, BKBH Unram menemukan korban perbuatan RS tidak hanya satu orang. Ketua BKBH Unram Joko Jumadi melanjutkan kasus ini menjadi atensinya karena melibatkan penyimpangan seksual yang diderita oleh RS. Tersangka diduga memiliki fantasi untuk melakukan persetubuhan lebih dari dua orang. Tak hanya tersangka, istri RS ternyata punya fantasi serupa. Kini RS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dan demikian mendengar informasi yang saya hadirkan untuk Anda di informasi musik, informasi dan musik malam hari ini. Setelah ini nanti di tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti rangkaian siaran berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan demikian juga tugas saya hari ini menemani Anda, mengawali aktivitas Anda. Dan sampai jumpa di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Sari Wisudawati yang sudah menemani Anda merangkai NTB siang sampai NTB malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini, ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka, karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji nilai besar, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan

0: tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
0: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
0: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Nusmo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: at Pro1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik relevansi ajaran Sadrivu dalam kehidupan modern yang akan disampaikan oleh Wayan Bagiarta. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Pendengar RRI dimanapun berada, semoga hari ini kita senantiasa dilembutkan hati dan pikiran, serta langkah kita dimudahkan oleh ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semua rutinitas kita, terkadang ada rasa emosi, lelah, kecewa, atau semoga saja sedang semangat-semangatnya mengejar mimpi dan harapan. Apapun situasi yang sedang dijalani, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jika sedang mengikuti situasi global, mungkin aja lagi memikirkan perang. Siapa teman, siapa musuh, dan harus bersikap seperti apa. Nah, terkait dengan itu, ayo kita coba untuk mengupasnya dengan kacamata yang sedikit berbeda. Bersama saya, Wayan Bagiarte, beberapa waktu ke depan kita akan mengulas salah satu ajaran susila dalam ajaran agama Hindu. Ajarannya sederhana, namun sangat mendasar, yaitu terkait dengan musuh yang harus ditaklukkan, ialah ajaran Sadripu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia pada berbagai kemajuan. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai tantangan. Tantangan moral dan spiritual yang perlu mendapat perhatian. Kemarahan semakin mudah tersulut. Rasa iri semakin mudah tumbuh. Dan keinginan yang tak terbatas seringkali menguasai pikiran manusia. Melalui siaran ini, marilah kita bersama-sama memahami makna Sadripu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan Dharma. Para pendengar RRI yang budiman, agama Hindu mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan maupun penderitaan manusia pada dasarnya berasal dari dirinya sendiri. Musuh yang paling berbahaya bukanlah musuh yang berada di luar, melainkan musuh yang berada di dalam diri manusia. Musuh tersebut dikenal dengan istilah Sadripu. Kata Sad berarti enam, sedangkan Ripu berarti musuh. Dengan demikian, Sadripu berarti enam musuh dalam diri manusia yang dapat menghalangi seseorang mencapai kebahagiaan, ketenangan batin, dan moksa pastinya. Sadripu merupakan sifat-sifat negatif yang harus dikendalikan agar manusia menjalani hidup sesuai dengan ajaran Dharma. Karena apabila tidak dikendalikan, Sadripu malah dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan adharma, yaitu sesuatu yang kurang baik yang nantinya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di dalam Bhagavad Gita bab 16 loka 21 yang berbunyi Trividam Narakshayadam Dwaram Nasanam Atmana Kamah Krodas Tata Loba Tasmat Yatraya Trajet, yang diterjemahkan bermakna bahwa tiga pintu menuju kehancuran diri adalah nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Oleh karena itu, hendaknya ketiga hal tersebut ditinggalkan. Sloka ini menegaskan pentingnya pengendalian diri sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, terdapat pula yang dijadikan dasar ajaran pengendalian diri atau Sadripu adalah dari Bhagavad Gita bab 3 sloka 37 yang berbunyi diantaranya adalah Sri Bhagawan Uwaccha Kama Esa Kroda Esa Rajoguna Samubawa Mahasano Mahapapma Widi Enam Iha Vairinyam, yang diterjemahkan berarti bahwa Sri Bhagawan bersabda, sesungguhnya nafsu atau kama dan kemarahan atau kroda yang lahir dari sifat rajas adalah musuh besar manusia. Ia tidak pernah puas dan merupakan penyebab utama dosa. Ketahuilah bahwa itulah musuh manusia di dunia ini.
Sloka ini sangat relevan dengan ajaran Sadripu karena menegaskan bahwa kama atau nafsu dan kroda atau kemarahan adalah musuh dalam diri manusia yang dapat menjerumuskan seseorang dari jalan Dharma. Para pendengar RRI yang setia, adapun bagian dari Sadripu yang pertama adalah kama. Dalam hal ini berarti nafsu atau keinginan yang berlebihan. Kama adalah keinginan yang tidak terkendali. Pada dasarnya, keinginan bukanlah sesuatu yang salah, karena manusia membutuhkan keinginan untuk berkembang dan maju. Namun, keinginan menjadi berlebihan dan tidak sesuai dharma, maka ia berubah menjadi musuh. Contohnya, gaya hidup yang konsumtif, kecanduan media sosial, ambisi yang menghalalkan segala cara, ketergantungan pada kesenangan duniawi. Kemudian, beberapa cara mengendalikannya antara lain, yang pertama, bersyukur atas apa yang kita miliki, kemudian, hidup sederhana, dan selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang kedua adalah loba atau keserakahan. Loba adalah sifat tamak dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Orang yang dikuasai loba selalu ingin memiliki lebih banyak tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Contohnya, korupsi, penipuan, menimbun barang demi keuntungan pribadi, eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Lanjutnya, apa yang bisa dilakukan? Yakni cara yang dilakukan untuk mengendalikan antara lain, melatih dana punya atau berderma, kemudian menumbuhkan rasa cukup bagi diri kita, dan mengembangkan sikap berbagi. Yang ketiga ada kroda atau kemarahan. Kroda adalah kemarahan yang tidak terkendali. Kemarahan seperti ini dapat merusak hubungan keluarga, persahabatan, bahkan kehidupan sosial seseorang. Kita tentu menyadari bahwa kita akan lebih nyaman berada dengan orang yang ramah daripada orang yang marah, apalagi yang sifatnya tidak terkendali. Karena selain merusak hubungan secara sosial, hal ini dapat mengganggu kualitas diri pikiran, psikologi orang tersebut. Terlebih lagi jika ditinjau dari ketenangan diri yang menjadi modal dasar dalam kehidupan beragama. Beberapa contoh di antaranya, ada ujaran kebencian di media sosial, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran karena perbedaan pendapat. Nah, cara untuk mengendalikannya antara lain, melatih terus kesabaran, mengendalikan ucapan, kemudian melakukan meditasi dan sembahyang secara rutin. Yang keempat, ada moha atau kebingungan atau kegelapan pikiran. Moha adalah keadaan ketika seseorang kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan yang salah karena terikat pada kenikmatan duniawi. Beberapa contoh diantaranya, ada yang terjebak pergaulan negatif, kemudian mengikuti tren tanpa pertimbangan moral, mengutamakan materi dibanding nilai spiritual. Cara pengendaliannya diantaranya adalah mempelajari ajaran agama, mencari bimbingan guru rohani, dan melakukan introspeksi diri. Yang kelima, ada mada atau kesombongan atau kemabukan. Mada adalah perasaan angkuh karena kekayaan, jabatan, ilmu pengetahuan, keturunan, keremajaan, atau kekuasaan. Beberapa hal ini sangat mampu menimbulkan kegelapan dalam pikiran yang memicu seseorang sehingga menjadi sombong. Kesombongan membuat seseorang sulit menerima kritik dan cenderung merendahkan orang lain. Contohnya, merasa diri paling benar, memamerkan kekayaan secara berlebihan, merendahkan orang yang kurang mampu. Nah, beberapa cara mengendalikannya. Yang pertama ada menumbuhkan kerendahan hati. Selanjutnya, mengingat bahwa semua berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga tidak ada hal yang kekal, mulai dari jabatan, kekayaan, kemewahan,
keremajaan, dan lainnya. Selanjutnya adalah menghargai semua manusia. Yang keenam atau bagian terakhir adalah matsarya atau iri hati dan dengki. Matsarya adalah rasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain, dengan istilah lain, susah melihat orang senang dan juga senang melihat orang lain susah. Sifat ini dapat merusak hubungan, dalam artian bisa merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan. Selain itu, dampak untuk diri sendiri tentu nantinya menimbulkan peningkatan kegelapan dalam hati. Beberapa contohnya, tidak senang melihat teman sukses, kemudian menjelekkan orang yang berprestasi, dan juga menyebabkan atau menyebarkan fitnah karena iri. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ini bisa dikendalikan diantaranya dengan ikut bersuka cita atas keberhasilan orang lain, kemudian menumbuhkan rasa syukur, dan bisa fokus pada pengembangan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita coba urai relevansi sadripu di era modern. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, namun juga menjadi sarana berkembangnya sadripu. Di era digital saat ini, perkembangan yang ada memberikan banyak kemudahan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat menjadi sarana yang memperkuat pengaruh sadripu dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kama. Kama dapat terlihat dari gaya hidup konsumtif dan kecanduan hiburan digital. Hal ini yang mendorong seseorang selalu ingin memiliki barang terbaru demi kepuasan sesaat. Kemudian loba. Loba muncul ketika seseorang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan etika dan kepentingan orang lain. Terlihat pada praktik korupsi, manipulasi, dan pencarian keuntungan tanpa etika. 3. Keroda. Keroda sering terlihat di media sosial melalui komentar-komentar kasar, ujaran kebencian, dan pertengkaran daring. Selain itu juga, perundungan daring sehingga menimbulkan konflik di media sosial. 4. Moha. Moha tampak ketika seseorang terlalu terikat pada popularitas, jumlah pengikut, atau pencitraan di dunia maya, sehingga melupakan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, terlihat pada ketergantungan di dunia maya. 5. Mada. Mada muncul dalam bentuk kesombongan atas jabatan, kekayaan, kecantikan, keberanian atau kepintaran maupun prestasi secara berlebihan. Ia memunculkan sifat pamer kekayaan, jabatan, dan pencapaian. 6. Matsarya. Matsarya sering terlihat ketika seorang merasa iri terhadap keberhasilan orang lain yang dilihat melalui media sosial. Karena itu, ajaran sadripu sangat relevan sebagai pedoman pengendalian diri dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dalam agama Hindu, sangatlah penting untuk kita agar berusaha selalu dalam mengendalikan musuh yang berada dalam diri kita. Untuk mampu mengendalikan sadripu, dapat dilakukan melalui pertama, melaksanakan trikaya parisuda. Kedua, rajin sembahyang dan berdoa. Tiga, membaca dan pelajari kitab suci. Empat, melaksanakan yoga dan meditasi. Lima, melakukan dana punya. 6. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan mungkin yang terakhir, bisa dengan melaksanakan swadharma dengan penuh tanggung jawab. Pendengar RRI yang budiman, 6 musuh dalam diri manusia yang harus dikendalikan, kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya ini dapat menjadi penyebab penderitaan apabila dibiarkan berkembang tanpa pengendalian. Melalui pengamalan ajaran Dharma, pengendalian diri, dan peningkatan kualitas spiritual manusia dalam mengatasi sadripu, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Musuh terbesar manusia bukanlah yang berada di luar dirinya, melainkan yang bersemayam di dalam hati dan pikirannya sendiri. Oleh karena itu,
Ajaran Sadripu menjadi sangat penting bagi sarana introspeksi diri. Dengan mengenali musuh-musuh yang ada dalam diri, kita dapat lebih bijaksana dalam mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika seseorang mampu mengendalikan Sadripu, maka ia akan lebih mudah mengembangkan sifat-sifat luhur seperti kasih sayang, kesederhanaan, kejujuran, toleransi, dan rasa syukur. Para pendengar RRI yang setia, di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kemampuannya mengendalikan diri. Ajaran Sadripu mengingatkan kita bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Jika kita mampu mengendalikan nafsu, keserakahan, kemarahan, kebingungan, kesombongan, dan iri hati, maka kehidupan yang harmonis baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja akan lebih mudah terwujud. Marilah kita menjadikan ajaran Sadripu sebagai pedoman dalam membangun karakter yang kuat, bijaksana, dan berlandaskan dharma, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual yang luhur. Ajaran Sadripu mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan sifat-sifat negatif yang ada dalam dirinya sendiri. Karena itu, pengendalian diri merupakan kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup. Para pendengar RI yang berbahagia, waktu kebersamaan kita harus diselesaikan sampai di sini. Semoga apa yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan berusaha selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Om Santi Santi.

0: Demikian pendengar, sudah kita dengarkan mimbar agama Hindu malam ini dengan judul Relevansi Ajaran Sadrifu dalam Kehidupan Modern yang disampaikan oleh Wayan Bagiarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan masih banyak BUMDes konvensional menghadapi kendala. Mulai dari rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan hingga stagnasi usaha. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Barat Abdul Hamid mengatakan, pemerintah daerah kini menyiapkan strategi baru, yakni melalui penguatan BUMDes bersama atau BUMDesma yang difokuskan pada sektor pariwisata. Menurutnya sektor ini memiliki prospek menjanjikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka yang diproduksi oleh RRI Sintang. Selamat mendengarkan.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan Tanya Jawab Agama Hindu dengan topik peran PHDI dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu. Dan malam ini akan dibawakan oleh presenter Desak Putu Astini Dewi SHHMIKOM dengan narasumber kita Bapak Nyoman Widi Arsana STCH CHTCI, Pengurus Harian PHDI NTB. Selamat mengikuti.
2: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, khususnya umat sederma dimanapun berada. Pada hari ini Angayu Bagie berjumpa kembali dengan saya Desak Dewi dalam Tanya Jawab Agama Hindu di Pro 1 RRI Mataram. Pada hari ini kita akan mengambil topik dengan judul peran PHDI dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya tidak asing. Beliau adalah Bli Nyoman Widiarsana STCH CHTCI. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Udesa, nggih.
2: Nggih.
3: Rahayu, rahayu.
2: Ya, selamat malam, Bli.
3: Selamat malam, selamat malam.
2: Apa kabarnya, Bli?
3: Astungkare, sehat, semangat, dan luar biasa.
2: Suksama, Bli, sudah menyempatkan kehadirannya pada hari ini. Apa kesibukan, Bli, pada hari-hari ini, Bli?
3: Biasa, sehari-hari kita karena seorang grahasta asrama, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab keumatan, ya. Apalagi sebagai pengurus parisade, ya kompleksitas persoalan keumatan kan menjadi bagian sehari-hari kita untuk ngayah di keumatan itu, Bu Desa.
2: Oh iya, ya. Iya.
3: Tapi ya kita running well karena itulah bagian dari sewanam kita kepada masyarakat Hindu kita.
2: Iya, yes, Tenggara Beli ya. Iya, Beli. Pertanyaan tiang yang pertama, Beli. Apa latar belakang Beli Widi dalam mengambil topik kita pada hari ini, Beli?
3: Baik. Sebelum saya menjawab, Mudah Sanggih, saya ingin menyapa para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram yang hari ini bersama-sama hadir kita dalam ruangan yang sejuk dan bagian dari kepada kita untuk meningkatkan serada bakti kita melalui tayangan-tayangan ataupun pembinaan keumatan ya melalui RRI ini, Ki. Om Swastiastu, para semuton RRI. Kenapa PHDI menjadi satu hal yang sangat penting, ya? Sebuah lembaga majelis yang mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu. Itu pada saya. Yang pertama, bahwa kenapa saya ambil ini, saya perlu sampaikan kepada pendengar RRI. Karena yang pertama, PHDI sebagai majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia, sebagai majelis umat Hindu, tentu menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi kami sebagai pengurus Parisada itu punya peran dalam rangka bagaimana satu, menciptakan kerukunan umat. Menciptakan kerukunan umat. Itu makanya ketika negara hadir dalam rangka pemenuhan kebutuhan kerukunan di masyarakat, maka mitra kerjanya adalah Parisada. Dalam hal ini ketika negara membentuk organisasi lintas agama yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang berisikan di sana dari MUI, teman-teman Muslim, dari Matakein, teman-teman Tionghoa, dan lain sebagainya, Buddha, Kristen. Kami dari Parisade, dari unsur Hindunya. Itu salah satu tugas kami di Parisade, membantu pemerintah menjaga kerukunan. Kalau sudah rukun, tentu step-step masyarakat kita, baik Hindu, Muslim, Buddha, Kristen, Katolik, Tionghoa, bahkan penganut aliran kepercayaan, kalau sudah rukun, maka tentu akan sangat mudah menjalankan kehidupan kita dari kita bangun sampai kita tidur malam nanti. Kerukunan. Yang kedua, kualitas kehidupan kita ini baru akan terjaga dengan baik ketika tadi yang pertama ya, kerukunan terbentuk. Yang kedua, sumber daya. Ya gitu. Yeah. Sumber daya. Nah, parisade juga punya peran di sana. Punya peran di situ. Contohnya adalah ketika kami mendorong gitu ya, kami mendorong masyarakat kita untuk membentuk pasraman-pasraman. Nah, ini pendidikan Hindu yang hari ini sudah ada peraturan Menteri Agamanya kan ya, PMA-nya sudah turun, bahwa dengan pendidikan ini maka tentu kecerdasan, etika dan lain hal sebagainya itu tentu punya step-step lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Pendidikan SDM. Yang ketiga, kayak Paris Hato juga memiliki peran sebagai lembaga bisamu. Ya. Lalu juga memiliki fungsi memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan Hindu bila mana terjadi perbedaan-perbedaan tafsir. Dibutuhkan sekali parisade di sana untuk memberikan ruang keputusan. Makanya di parisade itu ada satu organ kita yang disebut dengan Paruman Pandite kalau di provinsi ya. Sedangkan kalau di PHDI tingkat pusat itu namanya Sabha Pandite. Nah, seketika terjadi perbedaan tafsir keagamaan Hindu yang dilatar belakangi atau diadopsi oleh adat yang ada, sehingga dibutuhkan kepastian dari sisi memutus parisade bisama itu, maka PADI mengambil peran di situ supaya umat tidak bingung. Nah, biasanya sering kita lakoni yang namanya seminar kesatuan tafsir, sehingga umat Hindu punya satu acuan menjalankan baik kewajibannya sebagai umat Hindu maupun kewajibannya sebagai bagian dari negara ini. Saya kira itu Bu Desa, kenapa saya ambil tema ini.
2: Oh iya, okay. Berarti sangat kompleks sekali kompleks, tugas dan okay, peran betul. Dari PHD ini, gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, bagus sekali, Bli. Ya, sebelum ke pertanyaan kedua, saya ingin mengingatkan kepada para pendengar Pro 1 RR di manapun berada, silakan kami buka untuk memberikan pertanyaan melalui telepon interaktif di 0370 646521. Kami ulangi di 0370 646521, atau di nomor telepon HP di 081-802-056000, atau bisa melalui live chat di YouTube, channel YouTube kami di RRI Mataram Official. Kami sangat menantikan berbagai saran maupun pertanyaan dari para pendengar dimanapun berada. Baik, beli pertanyaan kedua. Apa saja program PHDI, khususnya PHDI Provinsi NTB, yang sudah dan yang akan dilaksanakan, Bli?
3: Baik. PHDI Nusa Tenggara Barat hari ini kepengurusan hasil dari Loka Saba atau Musyawarah Daerah, nggih, itu pada tanggal 15 Februari tahun 2025. Jadi hari ini kami kepengurusan genap 1 tahun lebih sedikit ya, sedikit. Nah, dari hasil Lokosabe kami menyusun berbagai program kerja. Okay. Nah, program kerja ini dibagi menjadi 4 bidang besar. Yang secara keseluruhan, secara global itu kita bisa petakan menjadi 1 parayangan. Nah, parayangan ini artinya program kerja yang menitik beratkan terkait dengan upacara upakara. Ya. Yang selalu kita adakan adalah kegiatan upacara Satkertih. Ya, kemarin bulan Februari sudah kita adakan upacara Segara Kertih. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Yang Widiwasa, terkait dengan kelestarian samudra, pantai, laut ya. Berikutnya kita mengadakan kegiatan Melasti kemarin dalam hal satu rangkaian dengan kegiatan peringatan Hari Raya Suci Nyepi. Lalu ada kegiatan pecaruan yang kita bekerja sama dengan Puri Agung Cakranegara. berbarengan dengan kegiatan ogoh-ogoh tempo hari. Yeah. Lalu kita mengadakan Dharma Santi kemarin bulan April sebagai bagian dari simakaramu umat Hindu, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat kita dan seluruh institusi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Besok bulan Oktober-November kita mengadakan upacara Danukerti, ya. Jadi kita memohon kepada Panitia Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bagaimana semestanya lestari dengan kita melestarikan sumber air suci yang ada di Danau Segarana. Itu upacara Danukerti nanti. Berikutnya kita nanti bulan Desember itu mengadakan kegiatan upacara juga, tapi fisiklinya adalah kegiatan Green Dharma, ya, atau adopsi pohon, atau kita penghijauan. Nah, penghijauan besok juga tidak serta-merta hanya sekedar kita nanam, tapi kita memberikan tatwa kepada umat Hindu kita secara filsafat bahwa pohon yang kita tanam adalah kita adopsi seperti kita ngadopsi bayi. Kita mesti jaga, gitu ya. Nah, kita punya bayi kan kita jaga, betul. Kita berikan
2: kita rawat
3: ya, kita pokoknya kita bagusin deh. Ya udah, kayak kita punya anak kita bagusin betul nih kan.
2: Ya,
3: kita
2: ya,
3: mandiin, kita hiap baju yang bagus. Nah, ya. Pohon pun juga begitu. Jadi kalau pohon ini kita rawat dalam rangka Danukerti besok, maka dia akan menjadi bagian ya dari semesta alam yang menghidupi umat, tidak hanya umat Hindu tapi seluruh umat manusia. Makanya pepatah ada mengatakan satu pohon untuk 1000 generasi. Ya kan? Lalu ada pepatah lagi yang mengatakan bahwa waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun lalu.
2: Wow.
3: Tetapi waktu terbaik adalah hari ini kita menanam pohon. Ya kan?
2: Ya,
3: bahkan kalau boleh ini Bu Desa, ada kerjasama dengan Bima Hindu,
2: ya.
3: Setiap ada umat Hindu yang mau menikah, gitu ya, mau menikah dia harus membawa bibit pohon, tanam pohonnya. Nah, itu menjadi bagian dari adopsi pohon. Ya, kita ingin umat Hindu menjadi volunteer ya, menjadi relawan yang menyelamatkan bumi ini. Gitu. Jadi Trihita Karana tidak hanya sekedar slogan, tapi benar-benar diaplikasikan di Palemahan ini adalah untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara ayo kita adopsi pohon. Akhirnya pohon ini punya atman, yaitu sehingga dia bisa hidup meskipun dia tidak bisa bicara, tetapi dia bisa memberi kehidupan kita melalui oksigennya. Itu yang harus kita rawat, ya. Itu dari sisi Parahyangan, program Parisade. Sisi Parahyangannya jelas sekali akan memberikan satu pemahaman serada bakti umat Hindu, yang gitu. Jadi ketika mereka berupacara hadir di Segarakerti, hadir di Melasti, hadir di Danukerti, hadir di Danukerti, maka kita menuntun umat Hindu kita secara tatul, ya, secara filsafatnya bahwa ayo alam ini kita jaga seperti kita menjaga diri kita, seperti kita menjaga keluarga kita. Itu Parahyangan. Yang kedua, sisi pawongan, program kerja dari sisi pawongan. Dharma Santi itu menjadi salah satu program kerja sisi pawongan, yaitu apa? Kita membina kerukunan dengan baik Pemda, baik umat non-Hindu, maupun dengan internal umat Hindu. Ya. Itu sisi pawongan. Lalu bagaimana kita mendorong teman-teman kita yang punya kemampuan dalam hal mendidik, memberikan edukasi, yuk bikin pasraman. Ya, kita dorong pasramannya terbentuk. Ini bagian dari edukasi pembangunan SDM. Lalu hari ini kita juga membentuk Badan Pembinaan Kerukunan. Mbak Desa, nih. Kemarin kita resmikan saat Dharma Santi. Kita membentuk Badan Pembinaan Kerukunan ini menjadi perpanjangan tangan Parisade dalam hal memitigasi. Yang kedua, dalam hal mencoba apa yang terjadi saat ini, ketika memang masih ada hal-hal benang-benang kusut, kita urai, kita bisa jadikan itu menjadi proses bagaimana umat Hindu kita secara internal bisa rukun. Ya, itu ciri pawongan. Dengan umat, dengan teman-teman ormas Hindu juga kita sering jalin komunikasi. Dengan teman-teman ormas non-Hindu pun kita jalin komunikasi. Karena itulah bagian dari pawongan kita menjaga kerukunan. Dengan pemerintah daerah juga kita komunikasi, menjaga kerukunan, menjaga komunikasi ini supaya apa? Ada program pembangunan daerah, ada program pembangunan nasional, umat Hindu menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Yang ketiga dari sisi Palemahan. Nah, Palemahan ini desa dan para pendengar RRI yang budiman, sisi Palemahan memang kita selalu melihat bahwa Palemahan ini berkaitan dengan semesta alam. Jadi bagaimana kita mengadakan upacara-upacara yang bersifat sakral, tetapi secara fisiklinya, bagaimana empirisnya di masyarakat adalah kita mendorong, nah, yaitu umat Hindu kita dimanapun berada, ketika melakukan puja sembahyang di pura, di tempat suci, yuk bahan-bahan persembahyangannya seperti bunga, dupa, selesai dipakai, dikumpulkan, buang tempat sampah. Itu bagian dari edukasi kita di bagian Palemahan. Ya, not only ritual, tapi kita ajarkan dari anak-anak pun kita ajarkan begitu. Oke, itulah peran-peran sentral Parisade memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tatwa, etika, terakhir upacaranya. Jadi tatu selalu yang pertama supaya umat Hindu kita tidak kering dalam memaknai setiap aktivitas keagamaannya. Itu berasa kira-kira.
2: Iya, sangat luar biasa sekali peran PHD ini Ki, ya. Mungkin yang baru, banyak hal baru yang masyarakat baru, terutama pendengar RRI dimanapun berada, yang baru mendengar begitu mulia dan begitu luasnya peran PHD ini Ki di dalam meningkatkan kualitas umat Hindu.
3: Ya, betul baca.
2: Nah, apa Bli, terbentuknya PHDI ini, kalau boleh tahu dari kapan Bli? Ya?
3: PHDI ini terbentuk pada tanggal 23 Februari tahun 59.
2: Wah,
3: sudah sangat lampau.
2: 59.
3: Berapa tahun?
2: Iya, sekitar itu ya.
3: Aja lah ya.
2: Iya, dikurangi aja.
3: Artinya bahwa
2: sudah sepuh.
3: Nggih. Jadi lembaga ini kan setara dengan lembaga-lembaga keumatan seperti MUI, Matakin yang saya sebut tadi ya.
2: Iya.
3: Nah, di NTB sendiri sejak tahun 70-an itu Parisade NTB dengan perangkatnya yang ada hari ini itu PHDI di seluruh kabupaten kota ada. Di seluruh kecamatan se-NTB ada. Ada perangkat kita nih. Lalu kita bermitra kerja juga dengan teman-teman di pengurus organisasi kemasyarakatan Hindu. Ya, karena bagaimanapun juga PHD ini ketika berdiri sampai hari ini, dia harus membangun komunikasi dan sinergitas. Nggak bisa berdiri sendiri.
2: Iya, betul. Ya,
3: kalau kata penyanyi kita itu Superman is dead. Jadi kalau PHD kerja sendiri, ya palang juga nanti. Jadi dia harus menjalin komunikasi, kerjasama dengan teman-teman ormas, teman-teman keramu yang ada di puru-puru, yang ada di banjar-banjar. Gitu ya. Jadi satuan terkecil umat Hindu kita secara organisatoris adalah banjar.
2: Iya, betul.
3: Ya. Banjar pun harus diperkuat. Demikian pula teman-teman yang ada di legislatif, di eksekutif, kita semua jalin komunikasi. Karena bagian dari tugas kita adalah menjadi dinamisator, menjadi fasilitator. Itu tugas Parisade. Makanya saya ketika membaca anggaran dasar PHD, wow, kompleks banget. Meskipun dalam Grand Design Hindu Dharma Indonesia,

0: Tetapi ekspektasi umat termasuk pemerintah ketika ada persoalan maka selalu yang dilihat adalah parisadenya. Jadi semua parisade ya udah lah, emang ini tugas ngayah kita, kita well aja, jalani aja. Ya, demikian pula kami di pengurus bulan hari ini tiang sebagai sekretaris PHI Nusa Tenggara Barat, kita memberi satu penegasan kepada umat Hindu kita dimanapun berada, termasuk para pendengar RRI umat Hindu, bahwa tugas kita bersama adalah menjaga kerukunan. Itu tugas kita bersama, nggak hanya tugas parisade, nggak hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita sendiri. Selalu ada masalah, itu betul. Dari kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur nanti malam, selalu kita meliput menjalani 24 jam ini selalu akan ada masalah. Tetapi ketika umat Hindu menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses penyadaran diri, bagian dari proses penguatan karakter, bagian dari proses memahami keesaan Tuhan, memahami kemahakuasaan Tuhan, dalam rangka kita meningkatkan serada bakti kita, maka cara berpikir kita, kita pelan-pelan kita rubah deh. Pelan-pelan kita rubah. Bahwa umat Hindu dimanapun berada, setiap hari lakukan puja. Itu wajib.
1: Iya.
0: Kita dorong seperti itu. Dari berdiri parisade sampai hari ini, tidak pernah kita melewati itu, bahwa umat Hindu jangan lupa melakukan puja. Ya, Trisandil silakan, nama Semaranam silakan, Serawana membaca kitab suci monggo gitu ya.
1: Iya.
0: Itu Bu Desa.
1: Iya. Wah, sangat kompleks dan mulia sekali ya para pendengar RRI dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar sejarah atau awal berdirinya, Bli. Nah, mungkin pendengar RRI dimanapun berada pengen tahu nih, Bli, visi dan misi inti dari Parisade Niki. Apaan gitu, Bli?
0: Kalau kita berbicara visi, misi, tugas, fungsi, ini kompleks banget.
1: Kompleks
0: sekali. Pokoknya segmentasi apapun yang ada di kehidupan manusia ini, PHD ada peran di situ. Nah, itu ya. Singkatnya saya memberikan satu paparan begini. PHDI dengan berasaskan Pancasrada sebagai bagian dari jalan hik, jalan organisasinya, memberikan tuntunan kepada umat. Jadi ya. Bagaimana umat Hindu mencapai moksartam jagat hita, mencapai kebahagiaan lahir batin. Nah, ini kan tidak mudah ini. Mencapai kebahagiaan lahir batin kan. Tetapi itulah yang menjadi bagian tugas inti parisade. Seperti saya katakan tadi, PHD tidak bisa berjalan sendiri. Dia membangun komunikasi sinergitas dengan teman-teman organisasi keumatan dan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Lalu di manakah peran, fungsi, tugas, visi, misi PHD ini dalam rangka peningkatan kualitas keumatan Hindu? Satu, PHD memberi tuntunan dari pernikahan, ya kan?
1: Betul.
0: Bagaimana lahir seorang anak yang nantinya menjadi anak suputra, lahir dari pertama dari pawiwahan dulu, itu diberikan tuntunan upacara, upakara dan tatwanya. Udah gitu ketika sang ibu mulai mengandung, ada upacara ritualnya.
1: Ya, betul.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Lahir anak, ada upacara ritualnya. Ketika, kita kembali, kita ngomong manusia yatnya ini, ketika anak mulai ketus gigi, ada upacaranya, ada ritualnya. Sampai menjelang meninggal, itu ada ritualnya juga. Ya, tuntunan parisade di situ, menyiapkan tuntunan ini supaya umat Hindu serada baktinya kepada Tuhan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Dia memahami bahwa inilah jalan hidup, sehingga ketika dia mau meninggal besok dia santai. Nyidang sing,

0: bisa nggak mau meninggal besok kita santai?
1: Sulit kayaknya.
0: Tapi itulah yang dimau oleh Weda. Ya, Bhagavad Gita mengatakan wasamsi jirnani narayoni, sampai ujungnya nanti adalah bahwa ketika kita meninggal kita seperti berganti baju. Ya. Ketika kita berganti baju, fisik kita mati, tapi atman kita ketika belum mencapai moksa maka dia akan bereinkarnasi kembali. Fisik memang akan terbakar dengan kremasi itu. Demikian pula ketika ini posisi manusia yatnya tadi ya. Bagaimana dengan leluhur kita? Nah, gitu lagi. Kalau saya kupas komplek banget ya. Tapi intinya banget. intinya adalah Weda dalam hal ini Parisade berdasarkan Weda tadi memberikan tuntunan kepada umat Hindu itu penting. Itu poin-poin pertamanya, okay? Bahwa setiap itu yang berjalan, setiap program keumatan ini yang berjalan, bahwa tuntunannya adalah kitab suci Weda. Dan Weda memberikan tuntunan kepada kita yang sedang hari ini sedang dalam beraktivitas, maka lakukanlah kerja sebagai bentuk bagian dari karma hidup kita. Karmani ewa dikarasti. Kalau kita tidak beraktivitas, kita tidak berkarya, maka mati saja. Karena kita hidup harus beraktivitas. Hidup harus berkarma. Ya. Itu poin penting. Karena kalau tanpa kita berkarma, kita tidak bisa merubah kehidupan ini. Tidak bisa kita rubah kehidupan ini. Umat Hindu diminta aroha tamaso jyoti. Wahai umat Hindu, bangkitlah dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dari ketidaktahuan menjadi mengetahui. Sehingga kalau kita membaca apa yang pernah kita pelajari dulu, long life education itu, setiap hari kita masih belajar. Ya, yeah. Makanya disebutkan dalam Weda aroha tamaso jyoti. Juga dalam sastra Weda disebutkan utistata awa pasyata. Wahai umat Hindu, bangkitlah dan majulah ke depan. Begitu. Dalam melalui lautan samsara ini kita pasti akan kadang kita turun, kadang kita naik. Kehidupan kita ya, baik secara ekonomi dan lain-lain ya, pasti akan begini, kayak orang bilang roda berputar lah. Tapi Weda selalu mengatakan, wahai umat Hindu, bangkitlah dan majulah ke depan. Artinya apa? Ketika hari ini kita sedang masa di bawah, ingat kata Weda, bangkit. Ya, bukan saya ngomong ya, pada pemirsa saya ini Weda bilang ini, sabda Tuhan, bangkit, maju, udahlah. Badai pasti berlalu. Masalah pasti lewat. Yang penting kita fokus sama tuntunan. Itu. Badai pasti berlalu, bangkit, maju ke depan, dari kegelapan menuju cahaya yang terang.
1: Menuju cahaya yang terang. Ya.
0: Saya meyakini para pemirsa, para pendengar RRI, dimanapun kita berada, ketika kita jalan di dalam sebuah kegelapan pun, saya meyakini bahwa ada satu titik terang yang bisa kita lihat. Kalau kita melihat gelapnya malam, pasti kita akan ketemu bintang yang terang benderang. Kenapa kita perlu gelap? Karena kalau kita nggak pernah gelap, kita nggak tahu terang.
1: Iya, betul juga. Bener.
0: Kenapa kita perlu sakit? Karena kalau kita sehat terus, kita nggak tahu sakit. Kenapa kita perlu merasakan jatuh? Karena kalau kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah selalu merasa di bawah. Kita tidak pernah merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang di bawah. Makanya ketika kita mengalami itu, maka yakinilah bahwa itulah cara Tuhan mendidik kita. Itulah cara Tuhan mengajarkan kita. Tuhan bilang begini, kamu kuat tidak? Kamu mau naik tingkat nih, saya kasih ujian dulu.
1: Seperti anak sekolah beliau.
0: Loh, iya.
1: Mau naik kelas,
0: mau naik kelas diuji dulu. Mau S1 ujian dulu. Mau S2 tambah berat ujiannya. Mau profesor tambah berat. Tapi ketika itu tercapai, astungkare. Kehidupan menjadi lebih baik. Kehidupan menjadi lebih kuat. Yang gitu. Bahkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berikan manfaat itu untuk banyak orang. Seperti kata Weda, wahai umatku, raihlah, capailah kekayaan dengan 100 tangan, tapi dermakanlah dengan 1000 tanganmu. Artinya ketika kita sudah jatuh, bangun lagi, sukses, jangan lupa sama orang, gitu maksudnya.
1: Ya, betul.
0: Ya, di samping-samping kita ini banyak yang membutuhkan, like mobile melalui BDDN, kita bisa berdana puni. Ketika kita ke yayasan, panti asuhan, kita bisa bantu di sana, gitu tuh. Itu maksud Tuhan di sana. Bahwa ini tuntunan yang ketiga ya, bahwa ketika umat Hindu ingin bangkit lagi, jangan lupa berdana puni. Ya, itu. Jangan lupa berdana punya, dan upayakanlah selalu berdana punya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di sasaran yang tepat. Supaya apa? Supaya dia bisa memberi manfaat maksimal, baik untuk penerima maupun kita. Cuman, para pendengar RRI, cuman yang perlu saya garis bawahi adalah ketika PHD memberikan tuntunan berdana punya sampunang atau jangan berpikir hasilnya. Lakoni saja, lakukan saja. Nah, saya selalu mengatakan dalam dimanapun saya berada bahwa kita pasti akan meninggal besok, itu pasti. Ya, pada pandangan RRI, ini kita berbicara tuntunan kehidupan, kita pasti akan meninggal besok, itu pasti. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Ya, tetapi maukah kita bangkit dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat? Maukah kita membangun kehidupan kita dari kita jatuh? Kita lihat kita punya istri, suami, anak-anak, orang tua, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ketika itu menjadi satu tolak ukur kita, maka saya yakini bahwa utis tata awa pasyota, kita akan bangkit, kita akan maju terus. Badai pasti berlalu, itu pasti. Ya, kehidupan kita harus jalan, nggak bisa stuck, harus running, nggak bisa berhenti di sini, nggak bisa, harus jalan sampai nanti kita meninggal besok. Tapi ketika kita meninggal besok, semua orang mendengar, oh itu Bu Desa dulu dia begini-begini, astungkare kita banyak dibantu. Ah, kalau begitu kita meninggal asik banget.
1: Iya, betul banget beli. Tapi banyak sekali yang kita dengar kasus-kasus, terutama mungkin yang banyak, yang seperti banyak kasus belakangan ini bunuh diri beli karena keterbatasan ekonomi, entah itu cobaan hidup dan lain sebagainya. Apa ada nasihat
0: begini
1: dari beli untuk terutama umat sedharma kita beli, yang
0: para pendengar RRI yang budiman, Bu Desa. Kita mengetahui dari berbagai media, betul memang banyak, tidak sedikit ya, saya tidak bilang banyak, tapi tidak sedikit terjadi kasus mengakhiri hidup di luar kewajaran. Nah, saya menyebutnya begitu, mengakhiri hidup di luar kewajaran. Maka saya selalu mengatakan kepada siapapun saya bertemu dalam sebuah komunitas, yang paling pertama yang penting adalah pendidikan keluarga dulu. Pendidikan keluarga dulu. Jadi kalau kita pendidikan keluarga memberi arahan kepada kita punya anak, nak, ayo ke sandi, bapaknya mau nonton TV atau megang handphone, ini enggak pendidikan keluarga yang baik.
1: Tidak tercapai beli.
0: Enggak. Jadi pendidikan keluarga itu paling penting pertama dulu. Jadi kita berikan contoh dulu. Ini saya belum bicara masalah tadi bunuh diri dia. Ini kan keluarga dulu. Jadi perkuat serada bakti, iman dan takwa. Itu membiasakan diri untuk duduk hening sebentar saja. Dalam filsafat Jawa dikatakan mersudi patitising tindak pusakane titising hening. Mencari sampai mendapat tindakan yang benar dengan ketenangan. Jelas disebutkan tenang, hening, eling. Nah itu, kalau sudah hening kita jadi eling. Ya, jadi setiap persoalan apapun kalau kita bisa menundukkan kita punya tensi kita atau emosi kita, maka segala persoalan bisa kita petakan pelan-pelan apa solusinya. Hening. Juga dalam filsafat Jawa dikatakan manunggalno esining rasa pikiran ati tumuju ing pangeran udinan titian ingkang agung. Artinya menyatukan cipta, rasa dan karsa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan. Jadi kita punya mata, punya telinga, punya indera peraba. Satu waktu kita simpan ke dalam semua ketika kita hening. Bahwa semua ini milik Tuhan. Bahwa apa yang terjadi Tuhan punya kehendak. Tapi yakinilah bahwa Tuhan tidak mungkin membuat umatnya jatuh selama-lamanya. Enggak mungkin itu. Kalau enggak gitu kan enggak mungkin ada kitab-kitab Weda turun. Ya toh? Nah, ketika terjadi kasus-kasus bunuh diri seperti itu, itu biasanya pertama pendidikan keluarganya kurang. Makanya saya katakan pendidikan keluarga diperkuat. Sadar bakti di anak-anak terutama diperkuat. Yang kedua, hati-hati para bapak ibu yang sehari-hari sudah punya anak-anak yang remaja, sudah dewasa. Tolong pantau untuk memilih lingkungan aktivitas anak.
1: Iya, betul lingkungan.
0: Ya, betul. Hati-hati betul. Karena sekali lagi, lingkungan ini membentuk karakter. Ya, kalau tidak kita bisa arahkan lingkungan tempat mereka bergaul, ya mudah-mudahan bapak ibu para pendengar di rumah ini menjadi atensi kita semua. Jangan sampai anak-anak kita memilih lingkungan bergaul yang salah. Ya, nah yang ketiga ini. Mungkin hari ini para pendengar ada yang sedang galau, sedang gelisah, sedang muncul persoalan gitu ya, baik internal maupun di keluarga. Pesan saya satu, kembali kepada Yad Bawam Tad Bawati. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Hari ini ketika kita dari rumah mau ke sekolah, maka pikiran kita pasti muncul sekolah kita.
1: Ya, ya,
0: maka betul, kita bergerak ke arah sekolah. Yaitu, hari ini kita merasa perut bunyi nih, oh keroncongan, berarti kita lapar nih. Pikiran kita ke arah makanan, akhirnya kita ambil piring, kita makan, dan seterusnya. Pikirannya kita harus mulai berlatih. Bagaimana melatih pikirannya, memang itu ada metodenya. Ada metodenya ya, enggak mungkin saya jelaskan di sini. Ya. Tapi yang jelas itu ada metodenya bagaimana menurunkan gelombang otak dari beta, alfa, teta ke delta. Supaya apa? Sugesti untuk memperbaiki fisik kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki recovery kita punya pikiran, itu memang harus dituntun oleh seorang praktisi. Ya, kebetulan hari ini saya praktisi hipnoterapi. Saya bisa membimbing untuk itu. Ada, jadi para pendengar punya agenda untuk memberikan panduan kepada komunitasnya, monggo nggak apa-apa, nanti undang kami. Ada, undang kami. Jadi bagaimana setiap hari terbebani dengan suatu target di kantor misalkan,
1: ya, betul.
0: Setelah kita berikan relaksasi melalui hipnoterapi, akhirnya dia menganggap ini bagian dari kewajiban, bukan menjadi beban. Ada, beda. Kerja dengan beban dengan kerja dengan happy beda. Pasti beda hasilnya. Pasti beda hasilnya. Nah itu adalah teknik terapinya. Itu adalah teknik terapinya. Ya, saya kira itu.
1: Wah, mantap, Bli. Ya, para pendengar RRI dimanapun berada, banyak sekali ilmu dan dari apa yang dipaparkan oleh Bli Widi ya, yang sangat luar biasa. Perlu sepertinya untuk suatu saat mungkin Bapak Ibu para pendengar ada keluh kesah atau ada beban, di pikiran bisa menghubungi Bli Widi untuk hipnoterapi selanjutnya. Ya Bli, benar sekali peran PHD ini dari pernikahan Bli. Seperti yang kita dengar, umat Hindu sekarang sudah mulai apa namanya, sebelum menikah harus melakukan pembinaan pranikah.
0: Ya, harus itu betul.
1: Iya, salah itu. Satunya juga apa namanya, tes kesehatan ya, dari segi kesehatan ya, untuk mencegah stunting dan mencegah apa pernikahan dini yang terjadi. Karena biasanya dari pernikahan dini belum siap mental, belum siap fisik maupun mentalnya. Dari segi fisik mungkin melahirkan terlalu dini juga bisa menyebabkan kematian pada ibu dan stunting pada bayinya. Dan salah satunya juga pengesahan perkawinan sudah mulai semarak. PHDI laksanakan terutama di tingkat kecamatan ya Bli.
0: Betul.
1: Ya itu sangat penting. Seperti yang Bli di awal bilang tadi, benar sekali, saya sangat bangga ada rencana ke depan untuk PHDI di mana disisipkan para calon pengantin membawa satu pohon. Iya, untuk ditanam pada saat akan melakukan perkawinan. Mungkin bisa waktu minta formulir pengesahan bisa di situ ya, mungkin itu, ya. Itu sangat benar sekali. Dan saya sangat terharu mendengar paparan Bli yang menyatakan bahwa pohon itu kita anggap sebagai anak kita yang kita rawat, kita jaga sebaik-baiknya. Sehingga begitu pohon itu besar, pohon itu yang akan melindungi bumi ini. Seperti banyak kasus apa namanya, banyak musibah yang terjadi belakangan ini, banjir dan sebagainya. Salah satunya kan karena penebangan pohon liar ya Bli, betul sekali. Nah, umat Hindu sangat menghargai sekali pohon ya Bli ya.
0: Betul.
1: Seperti di Bali makanya banyak yang dikasih kain seperti itu Ma. Menurut pandangan Bli bagaimana itu Bli? Untuk di masyarakat.
0: Ketika kita menghargai sesuatu, maka pertama-tama kita rawat, yang kedua kita jaga. Lebih baik pohon itu dibungkus dengan kain hitam putih daripada jadi paku.
1: Iya betul.
0: Makanya saya sering bilang sama teman-teman calon-calon anggota dewan itu, kalau bapak ibu nyalon tolong fotonya jangan dipaku di pohon ya, saya bilang.
1: Iya, banyak sekali itu di pohon.
0: Nangis pohon itu, Mbak Desa. Apalagi kita nggak dengar ya.
1: Iya, betul. Ya,
0: sekarang kita kalau jadi, tadi bilang, adopsi pohon, kita anggap sebagai anak. Anak kita paku, geng-geng.
1: Iya.
0: Nah, itu lah. Jadi, terus gimana, Pak? Ya udah, ikat aja pakai tali. Ya, atau di lakban di belakang, ketemu kain, nah lakban lah, kan selesai. Nggak perlu dipaku. Iya, tapi kan pengennya simpel, gitu loh. Iya. Ya, saya sama teman-teman pendengar RRI baik yang Hindu maupun non-Hindu, jadi kalau bisa bapak ibu mencalonkan diri sebagai kepala desa, anggota legislatif, tolong pohon jangan dipaku, nempelin foto sendiri atau foto apa yang Anda sebagai tim sukses misalkan ya. Ini pesan kami dari Parisade, mari kita rawat pohon ini. Saya punya ketua Parisade Bu Desa, hari ini sedang adakan kegiatan. Pohonnya harus digeser, bukan dimatikan, tapi dicabut sampai akar, digeser, tanam lagi. Itu, ya ada 6 pohon itu kita geser, tanam lagi.
1: Lebih mulia itu sebenarnya. Ya,
0: jadi meskipun itu, wah ini Pak terganggu Pak pohonnya, oh enggak jangan dipotong, kita angkut, pindahin, kan keren.
1: Iya keren.
0: Ya, jadi inilah contoh bagaimana kita. Tadi saya bilang ya, daripada pohon itu dipaku, mending dibungkus dia. Itu penghargaan.
1: Iya, betul.
0: Yang kedua, nah, kalau sudah pohon itu dibungkus, apakah dia kelihatan indah? Iya, kalau kita lihat di Bali, di Lombok juga beberapa hitam putih dibungkus, di-coverin, gitu-gitu. Itu bagian dari kita memuliakan tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Memuliakan tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan musyrik, bu, enggak.
1: Iya, malah bukan. Ada beberapa masyarakat yang menganggap kalau pohon yang dikasih kain putih, poleng itu tengat katanya, terutama banyak kebanyakan poleng yang besar-besar beringin.
0: Justru saya
1: gitu.
0: Senang kalau ada yang bilang tengat, akhirnya nggak berani kan ngusap pohon.
1: Iya betul, justru karena itu ya. Dia
0: nggak berani ngusap pohon.
1: Iya, nggak berani ditebang ya.
0: Artinya tebang. Jadi malah iya. Positif saya lihatnya gitu. Iya, nah betul. Hanya saja para investor hari ini ketika dia membangun sebuah investasi properti, nah ini yang menjadi tantangan terutama di Bali, di Lombok juga. Iya. Itu kalau Bapak Ibu lihat di Bukit Prabu, di Mandalika, para pendengar, itu kan setiap tahun hampir jadi banjir karena bukit dipapas jadi properti. Namanya bukit dipapas ya, pohon ditebang. Iya. Bukit yang dulunya lonjong dipotong, ditebang dari tebing, jadi view-nya bagus ke laut. Ya ketika hujan harap maklum. Ya tuh, harap maklum ketika hujan air ini kan enggak bisa ada yang nahan nih.
1: Iya, iya betul.
0: Ya udah dia berselancar. Akhirnya terjadi adalah banjir.
1: Makanya panas sekali di sana, beliau juga kering. Panas.
0: Kenapa pohon itu bisa memberikan? Kenapa pohon itu saya atensi banget di upacara kehinduan? Sekali lagi saya katakan, itulah cara Tuhan untuk menghidupi manusia. Bayangin deh kalau nggak ada pohon. Nah, yuk ini Mataram yang sepanjang jalan Pejanggi ini nggak ada pohon, apa yang terjadi? Yaitu panas nggak karuan. Ya, udah panas nggak karuan, banjir di mana-mana. Akhirnya kita enggak rukun, akhirnya semuanya berantakan, yang rugi manusia. Hanya Tuhan hanya bilang, kan sudah saya bilang, rawat itu pohon, katanya Tuhan. Ya, begitu Bu Desa.
1: Ya, ya, benar sekali, Bli. Nah, para pemirsa, biar tidak ragu lagi, kenapa sih ada beberapa pertanyaan, kenapa sih pohon itu, orang Bali senang sekali untuk membungkus pohon dengan kain dan sebagainya, sudah mendapatkan jawaban langsung dari Bapak Sekretaris Parisade Hindu Dharma kita. Ya, untuk menghargai pohon dan melaksanakan ajaran kita ya, Bli ya, Trihita Karana, di mana kita tumbuhan dan hewan itu juga ada atma, ciptaan Tuhan juga yang harus kita sayangi dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, iya Bli. Nah, tadi ada Bli bahas meditasi. Bli, saya tertarik dengan meditasi ini. Mm-hmm. Meditasi hening itu bisa mendapatkan ketenangan. Nah, dari ketenangan itu kita mendapatkan iling, sadar, dan kembali lagi ke jalan dharma. Nah, okay. Apakah meditasi ini harus duduk atau boleh berbaring atau gimana, Bli? Posisi yang tepat untuk meditasi, Bli?
0: Iya. Yeah. Jadi posisi kita untuk melaksanakan, mengambil semesta untuk keheningan kita itu sebenarnya posisinya macam-macam ya. Boleh dalam posisi duduk, intinya adalah posisi yang nyaman, tetapi ini beda prinsip ya. Kalau kita berlatih meditasi untuk, nah ini untuk nih, kalau untuk keheningan, kita dengan dalam bentuk apapun kita bisa duduk saja begini, hening, pusatkan pikiran dengan cara membaca dalam hati nama-nama Tuhan Semaranam gitu ya. Misalkan nih teman-teman yang bisa menggunakan genitri boleh ya, sebut nama Tuhan berulang-ulang.

0: Siwaya berulang-ulang 108 kali. Karena kalau tidak diucapkan dalam hati, kita fokus kita kemana-mana. Ya, dah. Berlatih fokus sebenarnya simple aja. Jadi arahkan fokus ke dalam satu objek. Apakah objek nama, apakah objek cahaya, apakah objek titik, macam-macam. Ya, kalau saya ngajarin teman-teman meditasi dengan anak saya di rumah juga simpelnya menyebut nama Tuhan. Ya, itu gampang dah ngelatih fokusnya. Daripada hening aja, kesana kemari pikirannya, mikirin ya, hutang, mikirin kredit,
1: malah
0: mikirin
1: bisa ketiduran lebih banyak teman meditasi malah ketiduran.
0: Jadi termasuk itu. Jadi sedang hening, berjaduk kemari.
1: Berarti bisa disiasati dengan cara
0: nyebut nama Tuhan.
1: Japam. Nama Sarawana.
0: Ya. Sama ya. Teman-teman Muslim juga begitu kan, ketika dia berzikir supaya fokusnya ya laha illallah kan, berzikirnya menyebut nama Tuhan, asma Tuhan disebut. Jadi pikirannya nggak kemana-mana, ya. Apalagi kalau sudah capek, meditasi ya tidur pasti, ketiduran.
1: Capek ditambah beban deadline di kantor ya. Atau
0: pasti tidur.
1: Masalah di luar, di keluarga, ya betul.
0: Nah makanya kalau saya memberi bimbingan dengan extended progressive relaxation, itu saya pandu. Jadi audiens saya nggak akan ketiduran. Nanti kalau dia sendiri si tidur dia.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau saya pandu ya enggak akan tertidur. Itu meditation ya. Nah, tapi kalau dia ingin meditasi dengan membangkitkan prana itu lain lagi. Kalau untuk sekedar keheningan, apapun model duduknya, sikapnya, yang penting fokus nama Tuhan disebut. Tapi kalau untuk dia membangkitkan prana itu lain lagi. Ya, itu lain, itu tahapannya ada Ashtanga Yoga dan lain-lain. Tahapannya liu itu banyak gitu.
1: Mungkin ya. Next
0: kita
1: undang Li untuk
0: teman saya ngajak,
1: membahas khusus untuk meditasi.
0: Saya ngajak para penonton RI, karena ini kita melalui lautan samsara, kehidupan ini, neraka surganya di saat kita hidup ini sekarang. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, surga itu bagaimana? Pak, saya belum pernah ke sana.
1: Iya, betul.
0: Neraka, apalagi neraka, saya nggak mau ke sana juga, kan begitu. Ada yang mau duluan, saya bilang begitu, dah pasti. Nah, ada yang mau duluan, kan? Nah, tetapi saya hanya mengatakan, neraka itu ketika kita merasa jatuh, tertekan, dan nggak bisa berbuat apa. Surga bagaimana? Dia kita happy, senang, riang, gembira, banyak sahabat, banyak teman. Artinya apa? Surga neraka di kehidupan hari ini kita.
1: Ya,
0: makanya kita pernah melakukan kesalahan itu pasti. Tapi mau enggak kita dari kesalahan kita bangkit pelan-pelan lagi? Nah, itu yang paling penting. Otis tata awa pasyata wahai umatku, bangkit dan majulah ke depan. Arohata masyo joti, umatku bangkit dari yang gelap menuju yang terang. Dulu saya keliru, Pak, saya mohon maaf, ini saya berubah hari ini. Nah, kan begitu. Ya, kita akan hidup untuk itu sebenarnya. Ya, pada akhirnya kita akan mati besok. Jadi nikmatilah hidup ini. Nikmati hidup untuk keluarga dan untuk masyarakat kita. Ya, para pemirsa, semoga Anda selalu beruntung. Astungkara
1: luar biasa. Terima kasih banyak, Bli, suksuma banget atas pemaparannya hari ini. Ya. Sangat banyak dan luar biasa ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami, para pendengar Pro 1 RR dimanapun berada, dan kami sangat matur suksema atas pemaparannya hari
0: sangat
1: ini.
0: Darang.
1: Ya, baik para pemirsa RRI dimanapun berada, khususnya umat sedharma dimanapun berada, semoga topik kita pada hari ini yaitu peran PHDI dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu yang dibawakan oleh Bli Nyoman Widiarsana STCH CHTCI dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Tiang Desa Dewi beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Matur suksama.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Saudara Adrian,
4: ya.
3: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
4: Saya terima nikahnya Nia Aziza binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
5: Bagaimana saksi?
6: Sah.
5: Barakallahu lakum.
7: Kok bibit pohon sih? Gerah.
8: Doa dulu.
7: Tapi masa bibit pohon?
8: Emang kenapa sih?
7: Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas.
8: Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
9: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Akhirnya kita bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini di tanggal 23 Juni 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu di Ruang Rindu malam ini, silakan bergabung langsung di line telepon kami 01 0818 0206 6000 4 6 5 2 1. Silakan langsung bergabung ya. Dan Ruang Rindu malam ini kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, ini dengan Mbak siapa ini ya?
0: Dengan Putri. Dengan siapa di mana ini?
1: Oh, Putri. Bagaimana kabarmu, Mbak?
0: Kabarnya baik. Dengan siapa ini, Pak?
1: Ini dengan Mbak Ayah, bukan Bang Tony, Bang Ayah.
0: Dengan Bang Ayah. Iya, silakan Bang Ayah.
1: Halo.
0: Iya, halo. Silakan.
1: Ya, semoga Mbak rezekinya banyak. Saya doakan nih.
0: Ya.
1: Yuk, ini saya mau kirim salam untuk semuanya. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Ini mau kirim salam untuk semuanya yang ada di Lombok, terutama untuk yang janda di Lombok Timur. Ini saya kangen loh di RRI Mataram loh, Mbak.
0: Iya.
1: Buat Mbak Putrinya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dada penyiar yang baik ya, sayang ya.
0: Halo. Oke, silakan bergabung kembali di Ruang Rindu malam ini ya. 01 0218 0206 6000 4 6 5 2 1. Ya, pendengar Ruang Rindu malam ini kita lagunya mancanegara ya, tahun 2000-an. Jadi untuk malam ini kita lagu-lagunya bahasa Inggris dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung ya 0818 0206 6000.

0: Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, waalaikumsalam.
1: Mbak cantik, Mbak Put.
0: Iya.
1: Kasih nanya.
0: Kenapa nelponnya ke sini, Bang Ordes?
1: Ya?
0: Kenapa nelponnya ke nomor ini?
1: Nomor mana?
0: Ke 646521 ini, tumben.
1: Iya, tumben.
0: Iya. Silakan, Bang Ordes. Nah,
1: nanti tapi mumpung apa Mbak Put sendiri nanti
0: kan. Oke deh, silakan.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Salam sama Mbak Kinanti, Mbak Ira, Mbak Irwan, Bang Irwan, Pak Maya, Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Isa, Bunda Lale, Mbak Ginza, Bang Kinzu, Mami Rian, Bang Alvin, Bang Jun, Bajang Lae, Mami Rian, Pak Purbaya mungkin namanya ya.
0: Ya.
1: Kemudian siapa lagi? Bajang Lae juga, Bang Yogi, kemudian Pak Nursa, dan semua coba Mbak Putri ya.
0: Iya, Bang Ordes.
1: Semoga Mbak Putri tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sampai apa? Air waktu bertugasnya malam hari ini.
0: Amin.
1: Semoga tidak ngantuk ya.
0: Sepertinya. Terima kasih Bang Ordes.
1: Salam kangen Mbak Putri ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada Soledad dari Westlife. Salah satu lagu favorit ini. Selamat mendengarkan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Silakan.
1: Jelek suaranya Mbak Putri.
2: Kenapa?
1: Yang jelek suaranya Mbak Putri.
2: Ya, ini Bang Fajar suaranya agak pelan sekali nih. Kecil sekali suaranya. Boleh, silakan.
1: Bang Kenzo, Bang Syahril, Bang Orbes, ada Bang Yogi, Bang Raja, selamat berakhir. Ada Bang Jun, Bang Janglai, sama lagi Bang Aiden, Bang Rian, Bang Alvin, Bang Lami Rian, terus ada Indonesia Siti Hajar, Kinanti, Tiongla, Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ina, Bunda Masnya, Bunda Kartini, Kak Jani Dodin, ada Pak Haji Erma, Pak Haji Saudin, ada Bang Pon yang ada di luar bengki, ada Pak Kupu dan Bunda Marni, ada Wudi, ada Bunda Listrik, ada Mbak Nalir, ya beli-beli ya. Semua orang ya Bang Putri.
2: Ya, Bang Fajar.
1: Semuanya selamat. Sehat dalam kogok sama tambah semuanya.
2: Amin.
1: Keluarga dan semua keluarga besar RRI berkadang sehat.
2: Amin.
1: Panjang umur, murah dan rezeki. Iya. Terima kasih Bang Putri.
2: Sama-sama.
1: Iya, selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya di belakang Bang Fajar ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu. Halo? Ya, terputus ya. Silakan bergabung kembali yang ingin berbagi rindu di Ruang Rindu malam ini ya. 0818-02056000. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mbak Lale.
3: Gimana kabarnya? Dan ini dengan siapa dulu?
2: Dengan Putri, Mbak Lale.
3: Gimana kabarnya Mbak Putri?
2: Kabarnya baik. Mbak Lale gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah
2: baik juga.
3: Salam-salam, Bi.
2: Ya.
3: Yang pertama buat Bu Hati yang ada di Singaraja, membangun kita kesehatan, banyak umur dan rezeki. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Yang barusan ada Pak Fajar, moga itu selalu juga. Ada Pak Mawiin, Pak Ordes, Pak Cahil, Mas Raja, terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Haji Sahabudin, Hajin, Pak Nurta, Pak Marisa, ada Mbak Kenza, ada Pak Inju, moga saya selalu.
2: Amin.
3: Terus Putra Majapahit, buat Amirian, Dipalihin, ya buat semuanya, dan dari asam saja sampai terus. Terkecuali,
2: ya, dalam
3: kompok persahabatan, moga saya selalu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya.
2: Amin.
3: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Sampai nikah ceria, Mbak Putri makin tampil di atas waktunya. Kirang rangkum suci yang membawa semas angkure, agung alis senang kurang di.
2: Iya.
3: Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ini sudah berapa kali saya siaran, ada pendengar kita yang sudah jarang bergabung. Bunda Aisyah, kemana dirimu Bunda? Aku mencarimu. Bunda, kalau dengar suara Putri, gabung ya di Ruang Rindu malam ini ya Bun. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Senang, memori berbagi rindu, lewat lagi.
2: Ya Pak Mawin.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Bunda Aisyah tidak ada ya.
2: Iya, sudah berapa kali ini enggak bergabung Bunda Aisyah, Pak Mawin?
1: Iya, mungkin dia sibuk mungkin. Salam-salam Mbak Putri.
2: Iya.
1: Salam sama stadionnya kita

0: Cianjur, ada Bang Raja, Bunda Aisyah di Kuripan, Inak Cinti di Desandres, ada Pak Haji Sahabudin di Gerung, Manu Jaga Kocok di Desantapen, Pak Haji Sherman yang dipercaya, Bu Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Widya, Bajang Listrik, ada juga Bunda Kartini, juga ada Mami Rian di Tengkol, Pak Rian di Lombok Timur, Bang Fajar yang ada di Pantai Kute, tadi Bang Ordes juga ya, sama Bunda Kartini. Ada juga Bunda Cahaya yang lama tidak hadir juga.
1: Iya, benar.
0: Ya, semua-semua ada gitu ya, Pak Putri ya.
1: Iya, Pak Mawin.
0: Terima kasih, Pak Putri.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke lagu ya. Ada lagu On The Radio dari Regina Spektor. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: sesi terima telepon terakhir ya. Untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu, silakan dua penelpon. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza.
1: Iya, apa kabarnya malam ini?
0: Kabarnya baik, Mbak Kinza gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga, baru bangun tidur Mbak Kinza.
0: Udah malam loh, ini orang mau tidur Mbak Kinza baru bangun.
1: Iya, soalnya tadi habis sholat isya langsung tidur Mbak Kinza nyanyi Mbak Putri.
0: Kecapean ya?
1: Iya, karena tadi udah ada rapat, terus ada keliling-keliling sensus tadi.
0: Oh iya, silakan Mbak Kinza.
1: Iya deh, salam-salam dulu Mbak Putri ya. Buat Mbak Kinanti, terus buat Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Ordes, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Hil, terus buat Bang Raja, Bang Fajar, Bang Syahril juga, terus buat Pak Mauin juga, Purbaya juga, semua-semuanya dan fan-fan RI tanpa terkecuali. Selamat malam bahagia aja dari tim saya.
0: Iya.
1: Putri selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya Mbak Kinza.
1: Okay. Iya. Next time. Bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, okay, satu penelpon lagi di belakang Mbak Kinza, silakan bergabung sebelum kita tutup sesi telepon di Ruang Rindu malam ini ya. Dan pendengar, masih akan ada 3 lagu yang akan kita dengarkan di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda, satu penelpon lagi yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan 0818 0205 6000 64 6521. Oh ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini belum selesai terima teleponnya, masih bisa bergabung di Ruang Rindu ya di besok, karena setiap malam kita ada Ruang Rindu dimulai dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami informasikan nanti di pukul 24 kita atau Pro 1 RR Mataram akan menyiarkan siaran langsung untuk Pesta Bola Dunia ya. Nanti malam ini ada Portugal versus Uzbekistan. Wah, untuk Anda penggemar bola, nanti bisa stream lewat Pro 1 RRI Mataram. Baik, kita tutup sesi telepon malam ini. Kita dengarkan lagu dari Christian Bautista dengan Rainbow. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Bu, kok ini sih nasibnya orang miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo dong berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak.

0: Gak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
0: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
0: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
0: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

Radeng Hapo satu karena informasi dan inspirasi. Tidak terasa waktu semakin merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pendengar untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah, kami akan menyiarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Portugal versus Uzbekistan. Jadi tetap bersama kami di Pusat 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya nak, jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, yang menyatakan rasio dana transfer ke daerah pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5 sampai 2,7% dari produk domestik bruto. Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun agar semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan stabilitas ekonominya tanpa menjaga superioritas militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pat Hegseth menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: kisah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia pula. Ayah Maryam adalah seorang imam besar kaum Bani Israel. Dia dan istrinya berdoa dengan tulus memohon keturunan. Kehadiran Maryam merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, sang ibu telah berjanji akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, sang ayah wafat. Hal ini membuat para imam besar berebut agar bisa menjadi wali dari Maryam.
1: Akulah yang pantas untuk mengasuhnya.
2: Tidak, aku lebih pantas darimu.
0: Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam.

0: Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran.
1: Dari manakah makanan itu?
2: Dari Allah.
0: Suatu hari, Malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
2: Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu.
3: Janganlah engkau bersedih hati jika engkau melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, tidak akan bicara pada siapapun.
0: Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik. Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya.
2: Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini?
1: Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi?
0: Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam.
2: Anak siapa itu, wahai Maryam?
0: Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya.
2: Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu?
4: Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi?
0: Nabi Isa yang saat itu masih bayi menjawab,
5: sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah dimanapun aku berada. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali.
0: Wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak? Mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ayo kita pergi.
1: Apakah kalian percaya begitu saja?
6: Biarlah para imam besar yang memutuskan.
0: Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendiri.

0: Dirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang Raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman,
1: "Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil."
0: Nabi Isa berkata kepada kaumnya,
2: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka."
0: Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. Mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal gaib. Namun, bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit.
3: "Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan."
4: "Benar, dia hanyalah seorang penyihir."
0: Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta.
5: "Ibu, aku bisa melihat."
6: "Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat?"
0: Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa.
3: "Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa.
7: Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar."
0: Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa.
7: "Isa mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menyebarkan agama baru dari kitab baru.
8: Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang baginda sembah.
0: Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi.
7: Tinggalkan nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman.
0: Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut.
2: Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad.
0: Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan,
2: "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu."
0: Dan akhirnya, Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak.
9: Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah.
0: Mereka semua bergembira dan bersuka cita, tertawa di atas isak tangis para pengikut Nabi Isa. Ternyata, Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman,
7: orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa.
0: Dalam peristiwa itu, Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya,
7: wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut.
0: Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
7: sesungguhnya Isa itu belum mati dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti.
0: Subhanallah.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

0: Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Untuk menjamin transparansi, platform diwajibkan menyampaikan pemberitahuan paling
2: sesuai dengan perbuatannya, baik itu sifatnya baik maupun buruk perbuatan itu, tanpa dikurangi pahalanya bagi orang yang beriman, juga tanpa Allah lebihkan siksaan bagi orang-orang yang kafir. Inilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan adil Allah itu jikalau orang ketika di dunia berbuat keburukan, kemaksiatan, dosa, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Atau sebaliknya, ketika orang hidup di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Maka kata ulama, tidak akan adil Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau itu dilakukan. Tetapi jikalau orang berbuat baik, taat, maka kelak di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, jikalau orang berbuat kejahatan, kemaksiatan, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Itulah kata ulama, tempat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau kita mengambil ayat ini sebagai pelajaran buat kita, maka mari di sisa-sisa umur kita ini, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena umur yang panjang itu merupakan modal untuk meraih kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat jikalau umur yang panjang itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketaatan, diisi dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jikalau diisi dengan keingkaran, kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik, maka manusia itu termasuk dalam kategori orang yang merugi, bahkan seburuk-buruk manusia. Maka ada seorang laki-laki datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Qala, Rasulullah menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna 'amaluh." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kembali laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarr?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk? Lalu baginda Nabi menjawab, qal, man tala umuruhu wa sa'a 'amaluh. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Pertanyaannya adalah, kenapa baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya ini bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya? Karena orang yang menambah kebaikannya, banyak kebaikannya, banyak ketaatannya, banyak takrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya akan tetap bertambah, juga derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Shaddad meriwayatkan bahwasanya ada tiga orang dari suku Bani Udrah datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan tiga orang ini kepada baginda Nabi tujuannya adalah untuk menyatakan dirinya masuk Islam. Lalu baginda Nabi pun menuntunnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga ketiga orang ini masuklah menjadi orang Islam dan termasuk mu'allaf. Lalu baginda Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapakah yang membantuku untuk mencukupi kebutuhan ketiga mu'allaf ini? Tanpa pikir panjang, seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah berdiri lalu mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan mencukupi kebutuhan mereka. Akhirnya ketiga orang ini hidup bersama Talhah bin Ubaidillah. Suatu ketika Rasul pun mengirim pasukan perang. Salah satu di antara mereka ikut dalam peperangan itu dan gugur dalam pertempuran sebagai seorang yang mati syahid. Kembali Rasul mengirim pasukan perang. Salah satu di antara mereka ikut dalam peperangan tersebut, dia pun gugur dalam pertempuran itu dan mati sebagai syuhada. Lalu orang ketiga pun meninggal dunia, tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Kata Talhah bin Ubaidillah, aku bermimpi ketiga orang itu ketiga-tiganya masuk surga. Dalam mimpiku aku melihat orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berada di barisan paling depan di dalam surga. Lalu orang yang mati syahid yang kedua itu mengiringinya di belakang. Dan orang yang mati syahid yang ketiga berada paling belakang. Kata Abu Talhah, hatiku mengingkari akan hal itu. Lalu aku mendatangi baginda Nabi menceritakan semua mimpiku. Lalu apa kata baginda Nabi, wahai Abu Talhah, kenapa engkau ingkari hal itu? Demi Allah, tidak ada satu orang pun yang lebih mulia, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang mukmin yang Allah berikan umur panjang kepadanya, lalu dia mengisinya dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, artinya melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya apa hadirin sekalian? Kalau kita melihat tadi dari, kalau kita mendengar dari riwayat tadi, hadis tadi, orang yang gugur dalam medan pertempuran itu kan luar biasa, pasti dia mendapatkan surga. Tapi derajatnya ternyata sahabat yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya itu derajatnya lebih tinggi daripada kedua yang mati syahid dalam pertempuran tadi. Apa alasannya? Karena umurnya lebih panjang, kemudian amal baiknya lebih banyak daripada kedua orang yang gugur dalam pertempuran itu. Maka dia berada di barisan terdepan diiringi dengan orang mati syahid yang kedua, dan yang ketiga adalah orang mati syahid yang pertama. Ini fungsinya umur yang panjang yang diisi dengan amal saleh, yang diisi dengan kebaikan. Maka kalau kita mengacu kepada ayat ini, jikalau umur yang panjang ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di akhirat kelak, tanpa Allah mengurangi sedikit pun balasan itu. Itulah makna walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah tidak pernah menzalimi kaumnya, hambanya, ya, di dalam hal memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ay akhbirni ya Muhammad an hali man taraka ibadatallahi wa abada hawah. Wahai Muhammad, kata Allah, beritahu aku keadaan orang yang meninggalkan menyembah aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Sebab turunnya ayat ini, Ibnul Mundhir dan Ibnu Jarir al-Tabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, dahulu orang-orang Quraisy dalam beberapa waktu mereka menyembah batu. Lalu ketika mereka menemukan benda yang lain yang lebih baik dari batu yang mereka sembah, mereka buang batu itu, lalu mereka menggantinya dengan benda yang menurut mereka lebih baik dari batu yang mereka sembah itu. Maka benda yang mereka temukan yang baru itu, mereka itu yang mereka sembah. Maka turunlah ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang kedua, Imam Muqatil berkata, sebetulnya ayat ini, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Suatu malam Abu Jahal tawaf di Ka'bah diiringi oleh Walid bin Mughirah. Lalu kemudian Abu Jahal berkata, demi Allah, sebenarnya aku tahu Muhammad itu adalah orang yang benar, kata Abu Jahal. Walid pun bertanya, wahai Abu Jahal, kenapa engkau mengatakan Muhammad itu orang yang benar, orang yang jujur? Abu Jahal menjawab, dulu ketika Muhammad masih kecil, kami menjulukinya dengan As-Sadiqul Amin, orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Tapi ketika ia menginjak dewasa, ketika akal dan kedewasaannya menjadi sempurna, kami menjulukinya dengan Al-Kadzabul Kha'in, seorang yang pembohong dan pengkhianat, kata Abu Jahal. Tapi demi Allah, Muhammad itu orang yang jujur, orang yang benar. Kembali Walid bertanya, wahai Abu Jahal, lalu kenapa, apa yang menghalangimu untuk tidak beriman kepada Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Aku khawatir perempuan-perempuan Quraisy akan mencibirku gara-gara seorang anak yatim demi secuil roti. Maka demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, aku tidak akan pernah mengikuti Muhammad. Lalu turunlah ayat ini, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah ila akhiril ayah. Artinya apa? Abu Jahal tahu tentang kebenaran itu, tapi ia tidak mengikutinya, tapi lebih dominan mengikuti hawa nafsunya. Maka hawa nafsu itu biasanya mendorong seseorang untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa. Maka dalam surat Sad dikatakan, walawittaba'al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat di jalan Allah, bagi mereka adab yang berat, karena mereka lupa akan hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada kita memerangi musuh yang ada di depan mata kita. Maka ketika baginda Nabi pulang dari perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar." Qalu, "Wamal jihadul akbar ya Rasulullah?" Qal, "Jihadun nafs." Kata baginda Nabi, kita sudah kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah peperangan yang besar itu?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Jihadun nafs," yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena kalau musuh itu bisa kelihatan di depan mata kita, bisa kita lawan dengan strategi, siasat atau senjata. Tapi kalau hawa nafsu itu tidak kelihatan, maka di dalam menghadapinya butuh keimanan yang kuat, butuh kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita bisa memerangi hawa nafsu ini. Karena orang yang bisa memerangi hawa nafsunya termasuk orang yang cerdas, kata baginda Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Inilah orang yang cerdas. Maka orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang tersebut akan mendapatkan kebaikan berupa surga di akhirat kelak. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia melawan hawa nafsunya, menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengekang hawa nafsu kita, untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Karena orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu termasuk orang yang telah menuhankan hawa nafsunya, dan biasanya itu identik dengan orang yang menolak kebenaran lalu kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wa adallahu Allah 'ala 'ilm. Ay wa adallahu Allah dzalika asy-syaqi fi hali kaunihi 'aliman bil haqqi ghairu jahilin bihi fa huwa ashaddu qabhan wa shana'atan mimman yadillu an jahlin li'annahu yu'radu 'anil haqqi wal huda inadan ka qawlihi ta'ala wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kayfa kana 'aqibatul mubsidin. Maka makna ayat ini adalah orang yang celaka itu Allah biarkan dalam kesesatan padahal dia tahu tentang kebenaran, bukan dia bodoh. Maka orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu, maka Allah biarkan dia menjadi tersesat, dan itu lebih buruk keadaannya daripada orang tersesat karena kebodohannya. Kenapa? Alasannya, kenapa orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu lebih buruk daripada orang yang bodoh? Karena apa? Dia itu tadi memalingkan dirinya dari kebenaran dan petunjuk, bahkan katanya inadan, dia melawan. Kata inad itu menolak kebenaran padahal tahu tentang kebenaran itu. Maka kemudian apa kata Allah dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mubsidin. An-Naml ayat 14. Mereka mengingkarinya dengan kezaliman dan kesombongannya padahal dia tahu kebenaran itu. apa-apa kata Allah, "Fanzur kaifa kana akibatul mufsid." Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Orang yang menolak kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran itu masuk dalam kategori minal mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka kata ulama dan berdasarkan ayat ini, ada orang yang dibiarkan oleh Allah tersesat. Itu ada sebabnya. Satu, karena memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua, karena inad, tahu tentang kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Allah biarkan dia tersesat. Yang ketiga, dia mengingkari yaumul ba'ats, mengingkari yaumul hisab, dan mengingkari yaumul jaza. Maka Allah biarkan dia tersesat. Nah, ketiga sebab inilah yang membuat mereka tersesat dan Allah biarkan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi ay wa taba'a ala sam'ihi wa qalbihi bihaitu la yata'atharu al-mawa'id bil-mawa'id wa la yatafakkaru fil ayati wal nudur wa ja'ala ala basarihi gishawah ay wa ja'ala ala basarihi ghita' hatta la yabsiru rushda wa la yara hujjatan yastadhi'u biha. Artinya bahwasanya Allah mengunci mati pendengarannya, Allah mengunci mati hatinya, sehingga hati dan pendengarannya tidak akan berbekas dengan kesehatan, dengan apa namanya, dengan nasihat. Artinya jikalau dia dikasih nasihat itu tidak bisa berpengaruh kepada hatinya, tidak bisa berpengaruh kepada pendengarannya. Kenapa? Karena pandangannya juga ada ghita, ada penutup yang tidak bisa melihat kebenaran, juga tidak bisa melihat bukti-bukti kebenaran yang mengantarkan dia kepada cahaya atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait ini, jikalau kita melihat atau membaca Baqarah ayat 6 dan 7, innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghashatun wa lahum 'adzabun. Itu kan gambaran bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Allah biarkan kekafirannya, Allah biarkan kesatannya, kemudian Allah kunci mati pendengarannya, hatinya, penglihatannya. Maka apa? Sulit untuk menerima nur kebaikan, nur ilahi dalam hatinya. Sedikit lagi, faman yahdillahi min ba'dillah ay faman alladhi yastati'u an yahdiyahu ba'da an adallahu Allah. Lalu siapakah yang mampu untuk memberi dia petunjuk setelah Allah membiarkan dia tersesat? La ahada yaqdiru ala dhalika. Tidak ada seorang pun yang akan mampu memberi dia petunjuk setelah Allah memberikan dia dalam keadaan tersesat. Afala tatadakkarun ay afala ta'tabiruna ayuhan nas wa tata'idun. Maka wahai manusia, apakah kalian tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil nasihat dari apa yang Allah sudah jelaskan di atas tadi? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, kekuatan dalam menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian
0: Kita sudah mengikuti bersama kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Dan pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya saya mengajak Anda untuk melanjutkan acara NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Anda pendengar untuk hari ini di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Bung Imam yang akan menemani Anda merangkai acara dari saat sekarang nih di NTB Pagi maksudnya ya. Tentu sampai nanti dengan rangkaian informasi dan juga inspirasi untuk Indonesia. Baik pendengar, saya iringi dulu langkah Anda dengan lagu dan juga nanti ada pesan-pesan yang tentunya bisa menjadi motivasi Anda. Oke, ini dia You Don't Have to Go ya. Ada Citra Salastika yang akan mengawali NTB Pagi untuk edisi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi.

0: berbisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, hujan ringan, pendengar ya. Dengan suhu 23-31 derajat Celcius, kelembaban 53-95%. Lombok Tengah berawan dengan suhu 23-31 derajat Celcius dan kelembabannya 56-98%. Lombok Timur kabut ya dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 92%. Sumbawa udara kabur, Dompu kabut ya, Bima juga udaranya kabur, Sumbawa Barat udara kabur, dan Lombok Utara berawan. Kota Mataram potensinya hujan ringan hari ini, Kota Bima udara kabur. Suhunya hampir merata, pendengar, dari 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembabannya dari 57 sampai dengan 97%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, suasana di Kota Mataram dan sekitarnya meskipun tadi ada potensi hujan ringan, tapi pagi ini udah cerah ya. Nampak dari studio tuh udah dari ujung sana terlihat tuh udah hampir, bukan hampir, tapi ada matahari yang muncul. Wah, seperti semangat Anda tentunya pagi ini, pendengar, yang menyiapkan sesuatu yang luar biasa ya untuk aktivitas Anda. Ada langkah-langkah yang sudah Anda susun seperti yang direncanakan atau yang disiapkan oleh Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat ya, di mana juga di wilayah Lombok Barat tepatnya ya, ada langkah besar untuk bisa menghidupkan kembali kawasan wisata. Nah, kawasan wisata yang mana ini ya? Oke, nanti ada simak selengkapnya informasinya, pendengar, seperti apa langkah yang disiapkan begitu oleh Kabupaten Lombok Barat untuk kawasan wisata ini dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh.
2: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya. Sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Bersama saya, Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah pengembangan lahan ex-Hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan Pelabuhan Senggigi. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
3: Pemerintah Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-Hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan Pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan.
1: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh. Dan ini kan dia baru datang menyampaikan paparan ke kami. Kan butuh proses juga pasti lanjutannya. Ada, makanya dia menawarkan itu. Nah, dasar itulah saya sampaikan ke publik bahwa ada orang yang berminat. Tapi sejauh mana ini kan masih tahapannya masih jauh. Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan lalu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah. Ya, kita tujuan utamanya hidup ex-Santosa.
3: Lalu Ahmad Zaini menambahkan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya, selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menilai keberadaan ruang terbuka hijau RTH di kawasan pasar perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi para pedagang. Maya Oktarifah melaporkan.
4: Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi. Itu saja kan memang dibangun hanya untuk itu.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap ruang terbuka hijau RTH yang telah dibangun di sejumlah kawasan pasar tradisional dapat kembali diaktifkan dan dibenahi agar berfungsi sesuai peruntukannya. Keberadaan fasilitas publik tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan. Yang mengatakan pasar modern maupun pasar tradisional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga perlu didukung fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan beraktivitas lebih lama. Menurutnya pun ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan pasar dapat menjadi area istirahat sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat yang datang bersama keluarga.
4: Sebenarnya begini, ketika ada ada bapak-bapak bonceng istrinya, anaknya ke pasar, istrinya belanja, bapaknya temenin dia duduk di ruang terbuka hijau, nunggu istrinya gitu kan. Itu harapan kita sebenarnya. Cuma saya kan tidak berani terlalu jauh bagaimana itu. Yang penting pedagang saya laku, harga tidak terlalu tinggi, bisa dijangkau. Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi. Itu saja kan memang dibangun hanya untuk itu.
5: Lebih lanjut dijelaskan, semakin nyaman suasana pasar, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan beraktivitas di dalamnya. Kondisi tersebut pun pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan para pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan fasilitas penunjang seperti RTH juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pasar yang sehat dan berkembang. Di satu sisi, ungkapnya, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar tidak terbengkalai. Ia pun berharap instansi teknis yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan fasilitas tersebut dapat terus melakukan pembenahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengunjung, tetapi juga para pedagang yang memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan penjualan yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Berbagai upaya atau langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima untuk memetakan wilayah atau kawasan ekonomi serta meningkatkan infrastruktur pembangunan yang lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah menetapkan UOHA sebagai kawasan bisnis. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
6: Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pembangunan sektor ekonomi dan percepatan infrastruktur prioritas yang mengacu pada dokumen perencanaan resmi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Bima Hariman mengatakan, seluruh program pembangunan daerah mengacu pada dokumen perencanaan resmi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah atau RPJMD. Menurutnya, arah pembangunan telah disusun agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat potensi ekonomi di setiap wilayah. Dalam pengembangan wilayah, pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan Kecamatan UOHA sebagai kawasan prioritas untuk pusat pemerintahan sekaligus pengembangan bisnis dan ekonomi. Sejumlah pembangunan infrastruktur dasar akan terus dilakukan mulai dari peningkatan kualitas jalan dan jembatan hingga pemenuhan kebutuhan rumah layak yang diharapkan mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain infrastruktur, Hariman juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bima juga memprioritaskan pengembangan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Program tersebut meliputi pengembangan sektor peternakan, sentra garam, perikanan, hingga budidaya rumput laut yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan sekaligus memperkuat ekonomi para peternak. Pemerintah menyiapkan berbagai bentuk dukungan, diantaranya bantuan akses kredit bagi peternak agar produksinya tetap berjalan tanpa terkendala, intensif, serta bantuan bibit ternak dan obat-obatan untuk meningkatkan produktivitasnya.
7: Terkait dengan pengembangan wilayah, yang pertama adalah fokusnya, pertama adalah pembangunan kota UOHA ya, sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis ya. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur dasar untuk menjamin pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur ya, yang menunjang kegiatan usaha masyarakat ya, seperti jalan, jembatan, segala macam. Peningkatan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan ya, beberapa yang dikembangkan. Kemudian yang terkait dengan kawasan ekonomi ya, kita ada beberapa kawasan ekonomi ya. Pertama adalah kawasan komoditas unggulan ya. Kawasan komoditas unggulan ini meliputi kawasan peternakan, kawasan sentra garam, kawasan perikanan, dan sentra rumput laut, serta sentra produksi berbasis komoditas udang.
6: Sekedar diketahui, melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi unggulan, pemerintah Kabupaten Bima berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
0: Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat juga merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Oh iya, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di Perumahan Gria Pesona Alam ini. Ya, jadi fasilitas publik yang pertama itu terkait dengan transportasi umum ya. Saya melihat kalau di Kota Mataram ini sudah mulai macet jalan-jalan ini kan, apalagi di jalan seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Erlangga dan sebagainya. Nah, saat ini itu transportasi umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya itu tidak menjangkau jalur ke sana ya. Jadi saya rasa si pemerintah Kota Mataram ya kurang memaksimalkan untuk hal tersebut. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, fasilitas umum untuk di taman kota dan sebagainya itu. Perawatannya itu sudah sangat bagus sih kalau di Mataram ini ya.
9: Nama saya Lana Sakti dari lingkungan Pemamoran, Monjok, Selaparang. Saya rasa sudah cukup baik ya, khususnya di pemerintah Kota Mataram, penataan kota, transportasi, dan ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup baik ditata, ditertibkan, dan dikelola pengawasannya. Ya, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi lah oleh pemerintah kita, untuk terutama menghindari macet kita ya, khususnya di daerah Rembige, terus di Majapahit.
10: Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Zainul Haq, saya dari Darmada. Menurut saya buat fasilitasnya lumayan bagus sih, dari segi transportasi, dari segi pasar, dan dari segi banyak dah yang lain.
0: Setiap kota di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi kota yang humanis, tidak terkecuali Kota Mataram. Dengan segala potensi yang dimiliki saat ini, seperti apa kota humanis yang dimaksud atau fasilitas publik yang dimiliki? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama tokoh masyarakat Kota Mataram, Lalu Abdul Hadi Faisal.
11: Ya, pendengar, sudah bersama dengan Pak Lalu Abdul Hadi Faisal. Bicara soal Kota Mataram, yang paling pertama terbesit di pikiran siapapun itu adalah ibu kota dan pusat perniagaan serta wilayah administrasi. Akan tetapi sebagai kota yang menjadi kota besar ke depannya, diharapkan menjadi kota yang humanis.
12: Saya merasa optimis karena Pak Mohan punya kemampuan lebih untuk melakukan penataan-penataan di Kota Mataram yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perlu ada revitalisasi, perlu ada penataan kembali di kawasan Udayana. Karena kalau saya lihat, banyak sekali pengunjung yang kepingin sekali datang menikmati juga atmosfer Udayana di hari Minggu dan hari Sabtu misalnya. Nah, kemudian nyambung ke tadi saya katakan di awal adalah soal bagaimana melakukan koordinasi antara Kota Mataram dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan hubur waton sebagai salah satu destinasi halal di Kota Mataram. Karena kalau kita lihat Mataram, kalau kita andalkan pantai di Kota Mataram, saya kira Mataram punya tempat yang sangat terbatas untuk pantai. Oleh karena itu, wisata religius mungkin salah satu yang bisa diandalkan oleh Kota Mataram, bisa diandalkan karena sebagaimana tagline Mataram sampai saat ini masih sebagai kota yang religius, kota yang humanis, kota yang aman.
11: Tadi dari sisi bagaimana penataan kota menuju kota yang humanis itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kemanusiaan, artinya ada wisata di situ, ada antisipasi kemacetan, kemudian ada juga bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Pak Hadi, menjaga optimisme tersebut, apa yang mesti dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah sebagai regulator dari semua aspek pembangunan?
12: Itu juga harus perlu dipertahankan karena Mataram sudah melekat sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat dan berada di titik inti daripada Lombok. Saya kira itu yang menjadikan Mataram lebih gampang dikenal dan gampang dikunjungi oleh pengunjung, baik itu wisatawan, pengunjung kedinasan maupun pengunjung kekeluargaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan dasar serta political will yang merupakan ciri khas dari Pak Mohan yang memang bagus sudah diterapkan di Mataram, Kota Mataram ini, saya kira harus terus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun setiap orang yang mau datang ke Lombok pasti dia akan datang ke Mataram. Dan satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan kota ini sebagai kota yang humanis, bahwa memang hubungan antar etnis, antar umat beragama itu harus tetap dipertahankan, tetap diakrabkan. Kemudian yang untuk lebih menyamankan orang datang ke Mataram juga harus ditata kembali, dibina kembali pusat-pusat maupun kuliner-kuliner yang punya potensi besar yang membuat magnet orang untuk datang ke Mataram.
11: Pak Hadi, ini yang menarik sekali dan kita akan menjadikan penutup dari wawancara ini. Bagaimana kemudian memaksimalkan kehadiran dari Taman Owang Balo pertama, kemudian Islamic Center, ada juga Taman Mayure, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang menunjukkan keragaman. Nah, bagaimana Pak Hadi ke depan apa yang bisa diperbuat untuk wisata-wisata yang bernuansa religi tersebut?
12: Yang pertama memang seperti saya katakan tadi, perlu ada penataan kembali lokasi-lokasi yang mencerminkan keberagaman kita. Ya. Yang saya kira di Kota Mataram itu pasti kita akan satu destinasi. Kemudian tadi yang saya katakan, wisata halal itu pastilah jadi global weapon. Tetapi memang, nah yang kemudian selain Mayura ada kerajinan, terutama mutiara. Dan sentra kerajinan cukli itu yang harus terus diadakan pembinaan. Yeah. Khusus untuk dua destinasi saya katakan tadi, halal tourism, halal destination yang kayak model di global weapon itu. Kemudian Mayura, perlu ada juga penataan di mana terutama dari segi kebersihan. Ya. Sehingga orang datang nyaman.
11: Ya. Pak Hadi, terima kasih atas kesempatannya di wawancara. Terima kasih Pak Hadi.
12: Baik, terima kasih.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Penghentian distribusi selama 18 hari ini membuat pemerintah menghemat anggaran hingga 87,2 miliar. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli.
13: Penyaluran program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat resmi dihentikan sementara mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo mengatakan, penghentian distribusi tersebut mengikuti surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian penyaluran MBG, pemerintah menghemat anggaran sebesar 87,2 miliar rupiah.
2: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3-4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Nah, tinggal dikali aja lah nanti. 6 juta dikali berapa minggu nih? Ya 3 minggu.
13: Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru, yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program.
2: Kemudian untuk kepala SPPG, ahli gizi, pengawas gizi dan pengawas keuangan harus tetap melakukan pembenahan ya, evaluasi terkait pelaksanaan MBG yang kemarin untuk diperbaiki untuk di kemudian hari gitu.
11: Tetap dapat insentif mereka?
2: Oh enggak. No service, no pay sekarang dengan SE nomor 12 itu seperti itu.
11: Termasuk kepala SPPG?
2: Kepala SPPG tetap. Karena itu kan ASN, mereka ASN, P3K. Ya, mereka melakukan evaluasi terkait tata kelola di SPPG lah, SOP dan sebagainya.
13: Eko memastikan penghentian sementara MBG tidak menimbulkan gejolak di lingkungan SPPG. Ia mengatakan aksi yang dilakukan sebelumnya oleh sejumlah relawan dan pengelola SPPG merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
0: General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sri Heni Purwanti, menegaskan komitmen PLN untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Lombok dan Sumbawa. Hal itu disampaikan dalam kegiatan media gathering bersama insan pers di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, PLN terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, termasuk saat mendukung penyelenggaraan event nasional dan internasional seperti MotoGP. Sri Heni mengatakan mengungkapkan keberhasilan menjaga keandalan sistem kelistrikan tidak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PLN Group yang berperan dalam penguatan sektor ketenaga listrikan di daerah.
14: Yang sekarang juga sedang digaung-gaungkan dengan sangat luar biasa, di mana kemarin Pak Erick Thohir sampai hadir ya, kemudian dengan dirut dari MKPA gitu ya, Bapak Ananda Nikola gitu ya, ingin menguatkan untuk pelaksanaan dari MotoGP didukung sepenuhnya oleh stakeholder terkait. Nah, kami dari sisi PT PLN Persero juga pastinya selalu mendukung, mengupayakan, dan berusaha keras bagaimana kelistrikan, keandalan kelistrikan dalam rangka penyelenggaraan event-event besar nasional maupun internasional dapat kami selenggarakan dengan sangat baik.
0: Selain itu, PLN juga telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengalihkan pengelolaan fungsi pembangkitan ke subholding pembangkitan sejak April lalu. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan pembangkit listrik lebih fokus dan mampu mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat. PLN berharap kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media dapat terus terjalin untuk mendukung penyebaran informasi mengenai program dan layanan kelistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat NTB. Kita beralih ke berita lain, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 1,75 miliar untuk memperbaiki dua atap ruang kelas SMA N7 Mataram yang roboh beberapa waktu lalu. Bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini kini telah masuk tahap kontrak dan segera direalisasikan. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Pemerintah pusat sudah memutuskan 1,750 miliar untuk...
13: Pemerintah pusat memastikan bantuan renovasi untuk SMA Negeri 7 Mataram segera berjalan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hardian Irvani mengatakan, anggaran sebesar 1,75 miliar rupiah untuk memperbaiki atap sekolah tersebut telah masuk dalam kontrak dan siap dialokasikan kepada pihak sekolah. Hardian menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada sekolah penerima. Dana tersebut nantinya akan dikelola pihak sekolah untuk memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan sesuai kebutuhan.
15: SMA 7 alhamdulillah sudah tanda tangan kontrak. Pemerintah pusat sudah memutuskan 1,750 miliar untuk memperbaiki atap SMA 7 yang roboh. Kami akan usahakan 1 minggu ke depan sudah bisa terrealisasi bantuan dari pemerintah pusat. Langsung dari kementerian. Nanti dananya dikirim ke sekolah. Sekolahlah yang akan mengelola anggaran tersebut untuk memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah tersebut yang terkendala atau rusak.
13: Selain SMA Negeri 7 Mataram, Komisi 10 DPR RI juga tengah mengupayakan bantuan untuk SMA Negeri 1 Lingsar yang mengalami kejadian serupa. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat. Di satu sisi, Hardian meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyelesaikan persoalan sejumlah bangunan sekolah yang masih terkendala hukum agar tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa.
15: Ya tentu saya berharap kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder, para Forkopimda, apabila terjadi pelanggaran hukum, mohon segera diselesaikan. Jangan sampai nanti aset atau bangunan tersebut terbengkalai sehingga mengganggu proses belajar mengajar bagi siswa-siswi kita.
13: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut renovasi dua ruang kelas SMA Negeri 7 Mataram membutuhkan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Atap dua ruang kelas tersebut roboh pada 19 Mei 2026 dan mengakibatkan sekitar 5 siswa menjadi korban.
0: Peminat madrasah di Lombok Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, pertumbuhan jumlah siswa tidak merata di setiap lembaga pendidikan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
16: Secara umum, jadi kita di lembaga-lembaga yang bernaung di Kementerian Agama adalah secara umum jumlah peminatnya itu terus meningkat.
17: Jumlah peserta didik di madrasah se-Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Berbagai pertimbangan mulai dari kualitas pendidikan agama hingga pembentukan karakter menjadi alasan para wali murid memilih madrasah sebagai tempat melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Lombok Timur, jumlah siswa madrasah meningkat sekitar 7% dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024 jumlah siswa tercatat sekitar 109 ribu orang, kemudian meningkat menjadi 115 ribu siswa pada tahun 2025. Sementara penerimaan peserta didik baru, jumlah pendaftar pada tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur Haji Sulhi mengatakan, peningkatan jumlah peserta didik terjadi hampir di seluruh madrasah di wilayah Lombok Timur. Meski demikian, pertumbuhan jumlah siswa tidak merata di setiap lembaga pendidikan. Menurutnya, sejumlah madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Pinggiran masih mengalami fluktuasi jumlah peserta didik. Namun, secara keseluruhan, tren peningkatan tetap terlihat pada tahun ke tahun.
16: Kan kalau kita lihat penerimaan siswa-siswi baru, jadi setiap tahun ini di beberapa lembaga kita tidak sama gitu. Di mana lembaga-lembaga tertentu yang sudah diminati oleh siswa-siswi termasuk masyarakat, ya kalau negeri contohnya di lembaga kita di MT1, MAN1, kalau di swasta, kalau ini ada di lembaga-lembaga kita tertentu juga di Mualimin NWDI Pancor, Mualimatnya, itu tiap tahun terus meningkat peminatnya.
17: Dikatakan Haji Sulhi, meningkatnya jumlah siswa tersebut membawa tantangan tersendiri bagi pengelola madrasah. Keterbatasan ruang kelas menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi, terutama di madrasah yang mengalami lonjakan jumlah peserta didik cukup tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan perbaikan. Akibatnya sejumlah madrasah harus berupaya keras menyesuaikan kapasitas ruang belajar dengan jumlah siswa yang terus bertambah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Agama terus mendorong peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur madrasah agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. Sementara itu, tingginya minat peserta didik baru mendaftar di madrasah menjadi indikator semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan layanan pendidikan madrasah, khususnya di Lombok Timur.
0: Berita olahraga, atmosfer sepak bola daerah kembali menghangat di Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 64 klub dari berbagai kecamatan siap bersaing dalam Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara tahun 2026 yang resmi bergulir di Gor Mini Pemenang. Turnamen yang akan berlangsung selama 3 bulan ke depan ini menjadi kompetisi sepak bola paling bergengsi di tingkat kabupaten. Selain memperebutkan gelar juara, ajang tersebut juga menjadi sarana pembinaan sekaligus pencarian talenta-talenta terbaik yang akan dipersiapkan mewakili Lombok Utara pada ajang Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan kompetisi ini menjadi wadah bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan kualitas sepak bola daerah.
18: Masyarakat Lombok Utara hadiri Liga 4 Piala Bupati 2026. Mudah-mudahan ke depan kita disuguhkan juga oleh pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan mudah-mudahan lagi bibit-bibit pesepak bola Lombok Utara akan lahir dari Liga 4 Piala Bupati 2026.
0: Melalui turnamen ini, para pemain diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis, mental bertanding, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kompetisi hingga berakhir nanti. Dukungan supporter yang positif dinilai akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menampilkan permainan terbaiknya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Adipura Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan konsep pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov tingkat pelajar dengan menyebar venue pertandingan di berbagai kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Adipura NTB Agus Sukmayadi mengatakan pelaksanaan Kejurprov tingkat pelajar yang tidak tersentral di satu lokasi merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet sejak dini. Menurut Agus, selama ini atlet dari Pulau Sumbawa relatif lebih sering mengikuti pertandingan di Pulau Lombok. Sebaliknya, masih banyak atlet dari Pulau Lombok yang belum memiliki pengalaman bertanding di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi agar para atlet memiliki pengalaman kompetisi yang lebih merata.
19: Ada 11 cabor insya Allah yang akan kita pertandingkan dan lokasinya kita sebar di berbagai kabupaten kota. Ini tujuannya untuk apa? Sehingga anak-anak kita juga bisa merasakan bertanding mungkin selama ini teman-teman atlet kita yang di Pulau Lombok tidak pernah bertanding di Pulau Sumbawa. Kasus yang sering terjadi, atlet kita di Pulau Sumbawa yang sering tanding ke Lombok. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan di tingkat kabupaten kota yang kami sebar ini, sehingga sebelum mereka menjadi pure menjadi atlet NTB, memang secara mental mereka untuk tingkat provinsi sudah bisa dilewati dengan baik.
0: Agus menjelaskan penyebaran venue Kejur Prof tidak hanya bertujuan meningkatkan pemerataan kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental atlet sebelum mereka diproyeksikan menjadi atlet yang mewakili NTB di tingkat yang lebih tinggi. Dengan sering bertanding di berbagai daerah, atlet diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, suasana pertandingan yang berbeda, hingga tekanan kompetisi di luar daerah asalnya. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Saya Dian Musabah, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang

0: Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Santosa bersama Anda di Opini Publik dan Klarifikasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di Warta Berita Daerah tadi kita mencoba untuk bagaimana memperdengarkan tentang kemampuan daerah di Nusa Tenggara Barat untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang di sana terdapat keberpihakan terhadap seluruh masyarakat secara inklusi, termasuk masyarakat dengan status difabel. Ada juga penata laksanaan pusat-pusat investasi, fasilitas publik, sehingga tidak terjadi overlap atau tumpang tindih di antara masing-masing fungsi tersebut. Nah, dibutuhkan berbagai macam hal termasuk perencanaan yang matang, baik dari aspek perencanaan hingga implementasi oleh semua pihak ya, tidak hanya eksekutif, legislatif, tetapi juga publik secara terbuka bisa ikut mengawal penata laksanaan tersebut ya, artinya tata kelola atau proyeksi terhadap tata ruang di sebuah kota, baik kabupaten maupun kota di Nusa Tenggara Barat. Yang paling mengemuka memang bagaimana masyarakat kita memiliki akses terhadap ruang publik. Ruang publik ini bisa ruang terbuka hijau atau RTH yang sesuai amanat undang-undang itu luasnya 30% dari total luas bangunan pemerintahan. Untuk saat ini masih dihadapkan pada kuota yang belum sampai 30% atau luasan yang belum sampai 30%. Meskipun pada praktiknya kemudian ruang terbuka hijau ini tidak kemudian diartikan sebagai landscape seperti Udayana, ex bandara Lombok misalnya, atau Selaparang, atau taman-taman kota seperti SKB di Lingkar Selatan, tetapi juga belakangan stadion pun bisa masuk dalam hitungan dari ruang terbuka hijau, bahkan pemakaman ya. Di tengah hal tersebut tentu cukup unik ya berbicara soal RTH. Akan tetapi karena tegakan yang dihitung mencakup pemakaman juga akhirnya sebagai bagian dari ruang terbuka hijau. Kita berharap luasan itu masih terus bertambah di tengah impitan tentu saja berbagai macam sarana utilitas lainnya seperti fasilitas telekomunikasi, sumber daya alam dan sebagainya, bahkan properti juga. Ini tentu punya efforts yang luar biasa oleh siapapun ya, termasuk birokrat yang menata kota ini, atau mereka akademisi planologi ya yang ikut juga menata kota ini. Nah, kita ingin sebenarnya seperti apa, catakanlah best practice-nya Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat minimal bisa mempertahankan indeks keberpihakan terhadap ruang publik bagi masyarakat, sehingga indikator kota maju masih bisa kita pertahankan. Kemarin kalau Anda sempat menyimak, viral juga sebenarnya di media sosial bahwa Mataram masuk dalam jajaran kota maju di Indonesia bersanding dengan beberapa kota di Pulau Jawa. Saya rasa ekspektasi ini menarik untuk kita pertahankan, untuk kita perbincangkan pada pagi ini. Nah, tapi dari berbagai sisi saya rasa Anda juga punya pendapat. Saya buka kesempatan atau undang lebih tepatnya untuk bergabung di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Apa pendapat Anda jika berbicara indikator? Mungkin terlalu sulit ya, ukuran lah kira-kira ya, variabel bagi kita untuk bisa tetap sebagai kota maju yang juga ikut di dalamnya memperhatikan aspek-aspek kebutuhan publik, salah satunya terhadap ruang terbuka hijau, akses pusat perbelanjaan, properti juga yang layak huni dan sebagainya. Ada yang tertarik, saya undang, saya sapa dulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
1: Iya, betul sekali. Dengan Bapak siapa di mana?
0: Nih, dengan Bang Kenso nih di Lombok Timur.
1: Oke, saya sangat tertarik dengan Selong Park ya, taman di Selong yang kemarin ya, menjadi
0: ini, Bang Agus. Apa ya? Memang kota itu harus dipercantik. Tapi juga di kampung-kampung itu enggak ada salahnya kita mempercantik di desa-desa.
1: Iya.
0: Soalnya kita di desa-desa ini jalan kita enggak ada yang bagus di Lombok Timur ini, Bang Agus. Jadinya
1: ini
0: kalau orang
1: jalan ya,
0: seperti orang Malaysia datang ke sini. Macam mana lah jalan dekat Lombok ini, dekat kampung-kampung katanya ini tak cakep ya kata. Jadinya malu lah kita.
1: Baik.
0: Kalau dia pergi ke pulang ke kampungnya itu bercerita dia kalau di Lombok itu jalan kampungnya jelek-jelek katanya gitu.
1: Ya,
0: soalnya di sini kan banyak orang pendatang di sini, Bung Agus, di desa saya ini.
1: Oke, baik.
0: Orang Malaysia ada, orang Filipina ada, orang Vietnam pun Thailand ada di sini. Nah, jadinya kalau dia pulang ke kampungnya itu bercerita begini begitu, jadi malulah kita.
1: Baik.
0: Baiknya kampung juga diutamakan lah jalan-jalannya. Memang mempercantik kota itu memang bagus, tapi alangkah bagusnya juga di kampung-kampung kita. Soalnya kan pelancong ini bukannya ke kota saja, dia pergi ke kampung juga jalan-jalan.
1: Baik.
0: Di sini gitu.
1: Siap.
0: Nah, itu aja Bang Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Artinya kabupaten masih berhadapan dengan sarana transportasi berupa jalan ya. Oke, kita ketahui bahwa transportasi juga menjadi ukuran dari kota yang humanis ya. Kota yang layak untuk ditinggali oleh masyarakatnya. Kalau tadi kita banyak bicara soal kota Mataram, sebenarnya di daerah juga terjadi problem yang hampir mirip ya. Baik secara prestasi maupun ada hal yang harus segera dituntaskan. Salah satunya adalah jalan. Baik, saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung. Kita berbicara tentang bagaimana menilai sebuah kota. Apakah itu ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, atau ibu kota di wilayah administratif, misalnya di Bima. Ini kita coba seperti apa sebenarnya indikatornya atau penilaian dari sebuah kota itu maju. Untuk jawaban atas respon Anda pada pagi ini, kita coba sandingkan nanti dengan pendapat dari salah satu OPD di Kota Mataram yang mungkin tidak secara teknis ya melakukan eksekusi di lapangan terkait permintaan Pak Kenzo misalnya tadi tentang jalan, tetapi minimal riset-riset yang ada tentang tata kota kita coba gali perspektifnya, apakah mungkin Mataram misalnya ke depan dengan kondisi yang ada saat ini terus bisa mempertahankan kota yang maju, karena hampir pasti bisa dikatakan akan menjadi kota metropolitan. Tentu saja predikat metropolitan itu tidak kemudian membawa kesedihan bagi masyarakatnya ya. Oke, kira-kira begitu kalau bicara soal peristilahan dalam arsitektur maupun tata kota. Anda yang punya pendapat masih ada, saya undang di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-5521. Problem perkotaan memang bukan hanya bersifat regional ya, tetapi di tingkat nasional pun terjadi. Kalau bicara soal Jakarta sebagai ibu kota negara misalnya, ini juga masih berhadapan dengan problem perkotaan ya, transportasi, utilitas, dan masih kenyamanan juga masih harus di pertaruhkan agar investasi tetap terus tumbuh. Dan di tingkat internasional pun demikian ya. Kota-kota besar seperti Amerika Serikat ini, karena memang menjadi tuan rumah dari perhelatan World Cup misalnya, kalau di Los Angeles itu juga masih dihadapkan pada tata kota yang harus terus diperhatikannya. Banyak, pertama soal traffic atau kemacetan. Anda punya pendapat? Mungkin tidak sampai ke hal tersebut, tapi saya rasa kita di hal-hal yang terdekat pun kita perlu bahas, karena jangan sampai kota ini kemudian tidak mencapai aspek-aspek keadilannya. Apalagi seringkali kita dihadapkan pada problem pedestrian kita, trotoar kita yang semula untuk pejalan kaki misalnya, tetapi lebih didominasi oleh sebagai tempat untuk berjualan. Dan ini juga satu contoh yang klasik sebenarnya, tetapi belum sepenuhnya bisa kita urai problemnya ya. Belum lagi dari sisi estetika, beberapa fasilitas yang belum berpihak ke sifat-sifat inklusi atau yang sifatnya menyeluruh. Silakan pendengar, saya undang Anda untuk bisa bergabung. Mungkin satu atau dua pendengar pada pagi ini menyusul Pak Kenso tadi. Kalau tadi ada beberapa indikator sebenarnya yang banyak saya petik dari sebuah buku yang berjudul Mewujudkan Kota Humanis di Indonesia ya. Humanis artinya yang layak, yang nyaman, kira-kira begitu ya, yang untuk ditinggali oleh warganya, tidak menjadi bad place atau tempat yang buruk. Karena kota bukan hanya sebatas properti, gedung, sekolah, madrasah, jalan raya, tetapi juga ruang hidup, karena di dalamnya ada pertemuan, aktivitas sosial, sains, bahkan yang menyangkut tentang perdagangan atau trades. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perjumpaan ini di sesi 2 bersama dengan narasumber dari salah satu organisasi perangkat daerah di Kota Mataram. Untuk sementara saya secrets dulu siapa yang akan berbicara. Yang pasti kita akan banyak menggali hasil-hasil riset tentang perkotaan. Tidak menutup kemungkinan experience beliau dalam menegaskan Mataram sebagai smart city. Anda mungkin pernah merasakan atau terpikir adanya landscape di Kota Mataram yang berupa persimpangan. Cukup banyak persimpangan di Kota Mataram. Katanya, atau ya bukan katanya, tetapi sebagian orang menilai dulu di abad 18 cukup banyak warga Eropa yang tertarik datang ke Indonesia karena menilai tata kota di Indonesia di wilayah monarki atau kerajaan saat itu sudah mengadopsi smart city. Walaupun jauh dari pelafalan bahasa Inggris itu, tetapi menurut sebagian pihak Indonesia menjadi pusat peradaban dunia di abad 18 di era Majapahit waktu itu. Selengkapnya nantilah kita akan bicara soal tersebut. Apakah benar anggapan tersebut atau hanya sebatas ungkapan biasa dari berbagai pihak? Jangan lupa untuk ikuti nanti di sesi 2 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti terlebih dahulu warta berita dari Jakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri.